0: bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
1: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
0: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
1: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ayo, ini kita cukup dia begini. Ini sama Tunisia Tangkai, sama Aja Madi ya. Ini Madinah, sama Madu. Oh, rata-rata yang laku itu semuanya ya. Sambil berdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke debarkasi Batam. Dari debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, di sebelah sana, Pak. Mobilnya, Pak.
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
12: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
9: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
11: mekanismenya gimana?
13: Tapi kalau dari kementerian
9: keuangan ini gimana, Pak? Kalau saya tanya Pak Bahlil,
12: dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Jadi ini atau gimana? Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke. Terus pemerintah akan
9: angkutan barang juga nggak pakai.
11: Ada stimulus lagi, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
14: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
15: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah, sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
16: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu. Cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
17: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Bergerak pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke opini publik.
2: Opini publik, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi, pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RR.

0: RRI Tanjung Pinang. Dan untuk pagi hari ini pendengar, topiknya adalah tentang program Kepri Terang, pengembangan layanan listrik di pulau-pulau di Kepulauan Riau. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperluas akses kelistrikan bagi masyarakat kepulauan melalui program Kepri Terang yang dijalankan bersama PT PLN. Hingga tahun 2026 pendengar, sebanyak 155 pulau berpenghuni telah pun menikmati layanan listrik PLN, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 yang baru menjangkau 96 pulau. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca ya di rri.co.id. Nah, Anda bisa juga menyampaikan tanggapan dan harapan Anda terkait dengan program Kepri Terang, pendengar. Silakan sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo pagi.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Rasino, silakan opini.
1: Iya. Ya. Topik kita pagi ini adalah tentang program Kepri Terang ya.
0: Iya.
1: Tentang program layanan listrik di pulau-pulau. Kalau kita amati saja, jumlah pulau di Provinsi Kepri berjumlah 2014 pulau besar dan kecil. Yang besar diantaranya 603 pulau di Kabupaten Lingga, 434 di Kota Batam, dan 239 di Kabupaten Bintan. Sedangkan PLN tadi disebutkan baru melayani listrik 155 pulau ya. Sampai dengan tahun 2026. Program pemerintah terkait dengan Kepri Terang ini memang sangat bagus ya. Karena ini merupakan salah satu penggerak utama masyarakat, yaitu di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Tadi wawancara RRI dengan PLN, Bung Rispan Badrian ya, setuju dengan program pemerintah PLN ya, namun saat ini masih kendala dengan pembuatan PPM sehingga tidak menargetkan target PLN. Kemudian saya kira program Kepri Terang ini lebih rumit kalau dibandingkan dengan provinsi yang daratan ya, apakah membuat jaringan bawah laut untuk antar pulau atau membuat pusat-pusat listrik di pulau-pulau ya, dan yang energi alternatif seperti selain BBM itu energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan juga atau panas bumi seperti di negara Eropa seperti Swedia, Norwegia, dan Portugal. Tapi berbeda dengan Cina dan Jepang menggunakan listrik dari tenaga surya dan tenaga nuklir. Mampukah kita mengikuti program untuk seperti negara-negara Asia ini? Ya, ini merupakan PR pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semoga ini tercapai tujuannya, walaupun lambat, tetapi bisa tercapai kepada untuk kepentingan masyarakat.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih opininya Bapak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sandrani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Abdul Qadir, bagaimana opininya nih?
2: Salam sehat selalu Mbak Isha, tetap semangat.
0: Siap.
2: Boleh gak sampai ke nanti Mbak Isha ya.
0: Siap, Bapak juga ya.
2: Hati pernah mengeluh.
0: Oke, silakan bagaimana opininya.
2: Ya, program Kepri Terang, pengembangan layanan listrik di pulau-pulau di Kepri ya. Ya Mbak Isha ya, memang target tahun 2026 ini sebanyak 155 pulau yang harus teraliri terang-menerang ya. Yang berpenghuni 150 pulau. Semoga saja ini menjadi realisasi wacana dari pihak pemerintah Provinsi Kepri dan bekerjasama dengan pihak PLN ya Mbak Riza ya. Cuma pertanyaan saya gini Mbak Riza, jangan kita hanya nanti kita pasang, kita di pulau-pulau terpencil atau yang berpenghuni kita pasang genset listrik, tentang tatkala ada kerusakan itu juga harus diantisipasi, Mbak Isa. Uh-huh. Kita kan selalu mendengar di salah satu pulau bahwa ada listrik desa terus rusak tak diperbaiki, kan menjadi masalah bagi masyarakat.
0: Okay.
2: Semoga saja ini sebelum ini terrealisasi, sebelum jauh hari sudah dipikirkan bagaimana nanti cara perawatan, bagaimana nanti petugasnya, bagaimana nanti transportasinya, apakah diserahkan ke desa atau diserahkan ke wilayah kecamatan setempat, kan mengelolanya kan gitu, Mbak Iza. Jadi jangan kita hanya terapkan proyek saja, namun nanti bagian pengelolanya kan agak ribet atau bermasalah. Bagaimana transportasi bahan bakarnya, kan gitu. Jadi seperti kita ketahui, saya kasih contoh, Mbak Riza. Di Anambas itu memang saya sudah tahu di pulau-pulau yang berpenghuni yang tidak teralili itu memang dipasang jenset-jenset di pulau-pulau. Memang saat ini dia merekrut para petugas itu untuk penjaganya, Mbak. Itu salah satu memang jadi tenaga kerja juga, Mbak Iza, ya.
0: Okay.
2: Umpama masyarakat tempatan diambil jadi penjaga, dididik dan dilatih, ya, untuk menjaga jenis itu. Itu salah satu memang masukan atau mengantisipasi pengangguran juga, Mbak Iza. Support lah bagi pemerintah yang itu. Semoga saja ke depannya terrealisasi hal semacam ini tidak menjadi masalah ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak iya Bapak Abdulkadir ya. Selanjutnya ada Pak Ruli nih. Halo, selamat pagi.
3: Orang belum mulai tapi dipanggil. Terima kasih.
0: Latah dia aku nengok nama. Oke, okay. Ya di WhatsApp kan kelihatan. Kalau telepon nggak kelihatan.
3: Radio agak error.
0: Iya, Bapak silakan.
3: Rasa kita pribadi sangat mendukung, ya, apa yang menjadi program pemerintah Provinsi Pulau Riau bersama PT PLN untuk menerangi seluruh pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau. Cuman tantangannya banyak mungkin, Pak Liza, ya. Pertama itu sekarang transfer ke daerah itu khususnya untuk pembangunan-pembangunan apa saja di daerah sekarang sulit. Sehingga banyak rencana pembangunan yang sudah disusun, direncanakan untuk dilaksanakan tergendala. Malah terhenti, dibatalkan, dan lain sebagainya. Karena itu tadi dana transfer dari pusat itu kurang. Ini kan lagi Provinsi Pulau Riau itu dapat dana apalagi dari sumber daya energi dari Provinsi Pulau Riau, ya, SDM, ya, tak gampang juga. Yang kedua hambatan di lapangan, Mbak Lisa. Itu pemasangan listrik jaringan di pulau-pulau itu saya paham betul. Itu kalau jarak antar rumah itu jauh berjauhan, itu jaringan listriknya nggak mudah dipasang. Kemarin beberapa tahun yang lalu juga banyak masyarakat yang ngeluh, rumah kami kok nggak masuk-masuk karena jarak antar rumah terlalu jauh. Kepadatan penduduk itu jadi perhitungan pemerintah juga untuk masang tiang-tiang listrik itu. Ya, yang lain kita menunjang loh. Kalau ada listrik di pulau-pulau itu tentu, ya, mungkin ada sarana pendidikan, bisa lancar, ada internet untuk di sekolah-sekolah, apalagi pemerintah daerah yang sangat terbantu sekali. Informasi-informasi yang dari langsung dari pemerintah pusat bisa langsung ke daerah, apalagi di pulau-pulau, ya. Kalau memang ingin maju, ya listrik itu nomor satu. Karena informasi itu akan cepat sampai kalau kita ada listrik. Kalau malam-malam buta, tanpa mati, tak ada lagi, ya tidur. Apalagi kita mentornya juga nggak bisa. Iya kan? Ya, saya rasa itu aja dulu biar kita sampaikan buat yang lain.
0: Iya, Bapak.
3: Makasih, Mbak Liza, ya. Makasih, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ruli, ya. Di belakang Pak Ruli, halo, selamat pagi.
4: Semangat pagi.
0: Pagi.
4: Dengan Siswanto Tumi Pinang, Kak.
0: Iya?
4: Iya.
0: Pak Siswanto?
4: Iya.
0: Oke, silakan Pak Siswanto, bagaimana opininya?
4: Untuk opini, ya. Ya, ibaratnya cuma program pemerintah tuh intinya bagus, ya. Tapi nanti di lapangannya bagaimana, ya, kita lihat saja nanti, kan begitu. Ya, harapannya terus terang-terang terus itu kan memang, ya, kita inginkan seperti itulah, pemerataan penggunaan listrik, ya, di seluruh Kepri itu memang tidak merata gitu. Ada daerah yang full, ya, seperti Batam mungkin, ya. Ada yang seperti di Lingga aja, mungkin di Bintan pun juga masih ada yang menggunakan genset begitu. Ya, kita lihat sajalah kalau gubernurnya serius, kan gitu, tadi Kak Pak Ruli bilang apa masalah dana, kan mana tahu gubernur kita ini orangnya berlian kan, luar biasa gitu kan. Jadi dana tuh bisa dikesampingkan, mungkin sih. Tapi saya pernah dengar ya, ada info bahwasanya ini swasta ya, pribadi ya, di Jawa Barat itu entah gimana caranya rumah-rumah itu bisa tetap terang gitu loh. Dia tidak bekerja sama dengan PLN begitu, tapi
0: surya kali
4: bagaimana ya? Caranya bisa menggunakan apa listrik begitu.
0: Oh ya, oke.
4: Dan sekarang pun informasinya dari sampah pun bisa apa bisa istilahnya tuh jadi bahan
0: pengantar listrik.
4: Untuk listrik kan begitu di beberapa kota ya, pemerintah pusat ya udah menargetkan beberapa kota besar ya. Jadi percontohan salah satunya Jogja kan begitu. Ya kita nggak tahu loh alam ya, tapi kalau ya tadi dibilang Pak Ruli dengan atau penelpon sebelumnya namanya tantangan challenge itu pasti adalah di daerah kepulauan ya, beda dengan daerah yang daratan begitu ya. Kita lihat aja lah apa ide-ide dari pemimpin kita,
0: coba
4: enggak atau dengan omon-omon ya, kita capek nih kalau omon-omon terus. Makasih.
0: Yeah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siswanto ya. Di belakang Pak Siswanto. Halo, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Bu Ida.
0: Pagi, waalaikumsalam Pak Sony. Silakan, bagaimana opininya Bapak?
5: Kalau saya beropini ini programnya bagus, judulnya bagus ya. Cuman kondisi pulau-pulau kita nih kan, penduduknya kan ada yang padat, ada yang jarang-jarang gitu. Yang jadi masalah ini yang jarang-jarang. Kalau dalam 1 kilo itu penduduknya hanya dari titik 0 ke titik 1 kilo itu 2 orang gitu kan. Nah ini kalau dipasang itu kan perlu peralatan-peralatannya kalau dia penduduknya jarang. Nah ini kan menjadi kos juga kan untuk PLN itu, masang tiang, masang jaringan kan. Itu PLN ini akan berbicara masalah cost and benefit nanti, apakah proyek itu go atau tidak kan perlu dievaluasi. Jadi mungkin programnya bagus, cuman direalisasi di lapangannya itu. Nah, jadi agar terjadi pemerataan, maka kita ini kan ada energi matahari. Tengok daerah-daerah yang macam di daerah apa itu, Kelong, itu kan potensi mataharinya sangat baik sekali. Mungkin itu salah satu alternatif untuk ini tadi, untuk masyarakat-masyarakat itu tadi. Pasang di seng-seng rumah dia. Kalau di negara-negara maju kan di tiap atap rumahnya dipasang macam elemen-elemen lempeng-lempengan untuk menyerap energi matahari itu Mbak Liga. Apakah kita nanti akan sampai ke sana juga gitu kan. Jadi tak tergantung lagi dengan PLN dengan apa gitu. Cuman dia beri peralatannya, beli. Kalau selanjutnya dia tinggal mengganti aja kalau udah haus kan gitu.
0: Oke.
5: Kita berharap seperti itu Mbak Liza. Apalagi ke depan nanti minyak ini kan semakin mahal dan dikatakan semakin langka. Jadi harus diantisipasi juga tadi Pak Siswanto, kompos diolah jadi energi. Itu kan teknologi. Kita bahan-bahan itu sangat banyak sekali.
0: Oke.
5: Jadi alternatif sangat banyak. Mungkin itu perlu teknologi lah. Jadi kita bisa membantu masyarakat dengan biaya murah.
0: Baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Seijang.
6: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
7: Aku.
6: Oke, silakan.
7: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai,
8: cabut kabel dari stop kontak saat gak dipake. Yuk kita hemat listrik.
0: Pada pemberi berikutnya, lo selamat pagi.
9: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak Atan, silakan. Bagaimana opininya, Bapak?
9: Iya. Laju-laju, perahu laju. Menuju menuju ke Pulau Andaman. Kalau hendak kita maju, kita semua haruslah ikhlas.
0: Oke.
9: Laju-laju, perahu laju. Laju menuju ke tempat ke kota Cianjur. Kalau kita kepri tidak maju, kita kerja haruslah jujur. Laju-laju, perahu laju. Laju menuju Tanggung Melati. Kalau hendak kepri maju, kita haruslah membersihkan hati, mengenalkan diri.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Atan di Penyengat ya. Ini juga ada WhatsApp dari Bapak Tamrin Dahlan. Selamat pagi Pak Tamrin. Katanya program Kepri Terang belum merata. Dusun Pasir Lulun, Air Kelubi, Pengayun di Kecamatan Lingga Utara masih gelap gulita. Mohon prioritas. Sudah sekian kali diajukan oleh masyarakat. Oke, terima kasih Bapak Tamrin Dahlan. Satu lagi dari Bapak Imran di Kampung Bugis. Selamat pagi Bapak. Program Kepri Terang merupakan langkah yang sangat positif dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan. Meningkatnya jumlah pulau berpenghuni yang telah menikmati layanan listrik menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta membuka peluang usaha di daerah terpencil. Harapannya adalah program ini dapat terus dipercepat hingga seluruh pulau berpenghuni, terutama pulau-pulau terluar, memperoleh akses listrik yang andal dan berkelanjutan sehingga tidak ada lagi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau. Oke, terima kasih buat Bapak Imran ya yang ada di Kampung Bugis. Baik, di teleponnya juga WhatsApp. Iya, kan masih buka untuk Anda yang ingin menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Penelpon berikutnya, halo selamat pagi.
10: Selamat pagi, Liza Andriani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pagi Pak Umar, bagaimana opininya?
10: Sudah ngopi belum ya? Belum,
0: belum ya. Bapak, silakan opini dulu Bapak.
10: Durasinya kalau masalah listrik ini, pulau ke pulau itu belum apa, belum pemerataan. Jadi kalau gubernur Pak Amsyar Ahmad ini, kalau dia ingin memeratakan, ya diratakanlah masa-masa jabatan gubernurnya kan. Banyak serba pulau itu belum ada yang merata. Ada sih ada, tapi belum merata. Seperti di daerah Pulau Lingga itu kan belum merata tuh. Masa Dabuk, pulau apanya, banyak, masih banyak lah. Yang lampunya belum masuk. Kalau di daerah kota Tanjung Pinang ini udah merata, udah masuk semua lah kan. Nah, cuman daerah-daerah sana termasuk Anambas itu masih banyak juga yang belum pas, termasuk Natuna ya. Nah, itu juga belum merata. Jadi mudah-mudahan meratalah hendaknya Tanjung Pinang ini, terang menderang lah hendaknya.
0: Oke.
10: Nah, itu termasuk kota Tanjung Pinang juga ya. Baik segi lampu jalannya, punya gitu. Saya sangat mendukung dari KPLN itu ya. Dengan anggaran-anggaran seperti itu. Itu aja Liza Andriani.
0: Iya Bapak, terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar ya yang ada di Soekarno-Hatta. Halo selamat pagi.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sila Pak Batu.
11: Naik perahu ke Pulau Penyengat. Perahu tambang di waktu pagi. Pak Batu datang sehat.
0: Alhamdulillah.
11: Nak masuk ke acara opini RRI.
0: Ah, dengan senang hati. Baca mana opininya nih?
11: Itu sangat dukung eh. Kepri menjadi terang benderang itu kita sangat mendukung. Jadi ada lagi kampung kita di Kepri ini yang
0: Apa tuh?
11: Ada penerangan lah.
0: Gelap gulita.
11: Ada tapi dia tu lah juga. Ibu kota provinsi. Mana pula? Keluhan masyarakat, lampu mati di jalan ini, jalan itu, jalan ini. Belum ada tanggapan. Kadang kita tanya, ini provinsi atau punya kota? Siapa yang kurang peduli tentang itu? Udah betanya sendiri. Dia tak boleh duduk siapa, siapa? Udah ada. Tanya sendiri. Saya terus terang, Pak Liza. Adalah elektro latar belakang saya. Kami menangani lampu suar dari Senggara sampai ke Pulau Utara, sampai ke Pulau Laut, sampai Pulau Sekatung, ke Vietnam. Nampaknya jarang yang mati. Kalau lampu benar suar itu memang dijaga selama petugas-petugas kan. Itu pun jarang mati. Kalau mati bahaya. Apatah lagi lampu suar yang letaknya terapung di laut. Itu ditinggal 3 bulan, 6 bulan lampunya nyala. Belum pernah kita dengar lampu itu mati. Itu tidak dijaga. Jadi kami sebagai elektro itu bekerja sesuai dengan bidang kami. Kami rawat, kami jaga isinya. Itulah yang kami laksanakan selama tugas. Bagaimana dengan provinsi dan kota? Lampu depan mata, balik dinding, tak tahu roof. Mari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Batu di kilometer 10. Terakhir Lisa bacakan WhatsApp dari Bang Ani ya di Soekarno-Hatta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saat ini sudah tahun 2026, sangat wajar kalau kebutuhan listrik diadakan di pelosok pulau. Orang-orang warga yang berada di pulau tersebutlah sebagai garda penjaga martabat kedaulatan sejati, menjaga pulau tetap asri. Namun tetap perlu diperhatikan juga penataan instalasi kabel-kabel listrik di tengah kota kita ini. Sampaikanlah apa rencana program PLN untuk hal tersebut. Oke, nanti mungkin bisa diteruskan untuk dialog ya, Bang Aan ya. Negara mana jagoan tahun bola tahun ini ya? Oh, Piala Dunia. Piala Dunia. Dari dulu saya selalu pilih kalau enggak Brazil, Argentina ya, tapi enggak tahu tahun ini. Enggak sabar nih kayak Bang Aan untuk menyambut Piala Dunia yang akan digelar nanti dini hari ya. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Opini Publik, sudah menyampaikan opini Anda. Mohon maaf ya tidak terangkat teleponnya karena kita sudah lewat durasinya. Kita akan lanjut ke dialog Tanjung Pinang pagi ya, pendengar. Nanti di dialog Tanjung Pinang pagi topiknya adalah jejak perjalanan program ke terang mengaliri pulau-pulau. Akan hadir narasumber kita yaitu Dr. Randes M. Darwin MT, Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral HSDM Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga Ruli Agus Widanarto, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjung Pinang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Opini dan kami undang Anda untuk nanti mengikuti dialog Tanjung Pinang pagi yang akan dipandu oleh rekan kami, rekan Reni Ilda Valantra.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz

0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryadi. Saya berharap kedepannya layanan listrik di pulau-pulau terdepan itu dapat hidup atau terlayani 24 jam seperti daerah-daerah kota-kota yang lain. Jadi layanan listriknya rata semua tempat begitu. Apalagi listrik merupakan kebutuhan bagi masyarakat ya.
1: Perkenalkan, saya Nuzi Madani. Harapan saya untuk listrik yang di pulau-pulau, semoga aja untuk masyarakat dapat diberi manfaatkan yang terbaik untuk yang tidak dapat listrik. Apalagi dilihat terutama di pulau-pulau itu banyak kebutuhan listrik. Jadi diharapkan semoga saja untuk pulau-pulau yang belum dapat listrik ini dapat memanfaatkan hal-hal yang sebenarnya mereka dapatkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang pagi ini, edisi kami 11 Juni 2026. Ya, pendengar, listrik merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mendukung kehidupan masyarakat. Mulai dari aktivitas rumah tangga, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, bagi wilayah kepulauan seperti Kepri yang memiliki ratusan pulau dan sebagian berada di wilayah terdepan serta terluar Indonesia, pemerataan akses listrik ini masih menjadi tantangan tersendiri. Melalui program Kepri Terang, pemerintah Provinsi Kepri bersama PT PLN terus berupaya menghadirkan akses listrik yang merata hingga ke pulau-pulau berpenghuni yang sebelumnya belum menikmati layanan listrik secara optimal. Program ini tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. Baru-baru ini, 6 unit pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal ini telah beroperasi di sejumlah wilayah Kepulauan Riau, termasuk di pulau-pulau terluar. Kehadiran PLTS tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan energi bersih sekaligus mendukung target transisi energi nasional. Saat ini, rasio elektrifikasi Kepri ini juga terus meningkat dan telah menjangkau sebagian besar pulau berpenghuni di daerah ini. Lalu, bagaimana perjalanan program Kepri Terang selama ini? Sejauh mana juga program tersebut mampu menjawab tantangan pemerataan listrik di wilayah kepulauan? Bagaimana juga strategi pemerintah dan PLN dalam menghadirkan listrik hingga ke pulau-pulau terluar? Serta apa harapan dan rencana pengembangan program Kepri Terang ke depannya? Inilah yang akan kita bahas dalam dialog pagi hari ini dengan topik jejak perjalanan program Kepri Terang mengaliri pulau-pulau. Telah hadir bersama kita para narasumber, saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Dr. Andes Muhammad Darwin MT, merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Kepri. Selamat pagi Pak Darwin.
3: Selamat pagi Mbak Reni.
2: Gimana kabarnya hari ini Pak?
3: Alhamdulillah baik. Selamat pagi semua pendengar RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Pak Darwin ini juga ada Pak Ruli Agus Widanarto, merupakan manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Ruli.
4: Selamat pagi Mbak Redi.
2: Ya. Gimana kabarnya hari ini Pak?
4: Alhamdulillah ya, sama dengan Pak Darwin ya. Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Ya, pendengar kami juga nanti akan ajak Anda untuk berpartisipasi melalui telepon dan WhatsApp interaktif di 0771 2700 atau di 0811 778 9830. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Reni Ilda Valantra.

0: Ya, pendengar, program Kepri Terang ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan akses energi bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Untuk mengetahui bagaimana perjalanan program ini, capaian yang telah diraih, serta tantangan yang dihadapi dalam menghadirkan listrik hingga ke pulau-pulau terluar, kita akan berbincang terlebih dahulu. Saya mungkin akan ke Pak Darwin nih dari SDM Kepri, mungkin Anda bisa menjelaskan terlebih dahulu nih Pak, latar belakang lahirnya program Kepri Terang dan tujuan utama apa nih yang ingin dicapai? Silakan.
1: Terima kasih Mbak. Bahwa program Kepri Terang ini sudah kita mulai di masa pemerintahan pertama Bapak Gubernur Ansar yang inline dengan program Indonesia Terang pemerintahan Joko Widodo pada masa itu, kemudian berlanjut di fase kedua pemerintahan Bapak Ansar, Bapak Nyanyang, inline juga dengan program pemerintah pusat dengan ASTA.
2: Kita, Bapak Presiden kita dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan energi di Indonesia. Nah, program Kepri Terang ini merupakan sebuah program strategis yang dalam implementasinya kita melakukan sebuah kolaborasi strategis bersama PT PLN Persero. Sudah ada kerjasama, ini mungkin salah satu-satunya gubernur yang membangun perjanjian kerjasama bersama unit induk distribusi PT PLN Persero Riau Kepri guna melakukan percepatan penyediaan ketahanan kelistrikan di Provinsi Kepulauan Riau. Sepanjang waktu dari tahun 2021 sampai sekarang, dengan baseline data 2020, beberapa capaian sudah bisa kita dapatkan. Pertama, rasio elektrifikasi yang semula di 93,72%, sekarang sudah di 99,45%. Kemudian jumlah pulau berlistrik PLN yang semula 96, sekarang sudah 155 pulau. Kemudian jumlah pulau berlistrik non-PLN dari 10 pulau menjadi 85 pulau. Ada juga pulau-pulau yang berpenghuni belum berlistrik, semula 118, sekarang tinggal 34 saja, Mbak Reni.
0: 34 saja ya.
2: Kemudian ada juga dari sisi sistem PLN juga sudah meningkat. Dari dulu 73 sekarang sudah jadi 114 sistem, kemudian di yang beroperasi 24 jam meningkat dari 30 ke 51 sistem. Kemudian yang beroperasi 14 jam 65, kemudian jadi 63 karena tadi banyak yang meningkat ke 24 jam. Yang 7 jam sudah tidak ada lagi. Itu capaian kita di Kepri Terang.
0: Oke, baik. Nah, berarti saat ini akses listrik di pulau-pulau berpenghuni di Kepri ini sudah sangat meningkat ya. Peningkatannya cukup tajam ini juga ya Pak ya tadi disebutkan. Nah, baru-baru ini beredar juga di media 6 PLTS komunal ini telah beroperasi di wilayah Kepri. Mungkin bisa dijelaskan terlebih apa ya lokasi dan manfaat yang dirasakan masyarakat nih Pak.
2: Ya, jadi memang di samping capaian-capaian yang sudah kita dapatkan tadi itu, kita juga masih ada PR-PR nih sebenarnya. Bahwa ternyata kita kan masih ada 34 pulau berpenghuni yang belum berlistrik. Yeah. Kemudian juga masih ada 12 pulau yang mereka mengoperasikan genset secara swakelola yang dulu berasal dari pemerintah. Kita serahkan kepada masyarakat, mereka kelola itu baru bisa menyala 5 jam Mbak Reni. Nah, kemudian juga di PLN tadi yang 63 subsistem yang masih 14 jam itu juga kita masih terus upayakan untuk meningkat. Nah, dalam upaya meningkatkan layanan dan jam nyala ini salah satu upaya kita melalui ini juga berkaitan dengan komitmen global juga yang diratifikasi pemerintah Indonesia untuk shifting ke energi bersih, penyediaan energi ke depan itu melalui dengan PLTS. Nah, sudah ada 6 pulau, 3 di Batam, Akar, Panjang, Geranting, Nuja, Sebong, di Lingga, sama Pulau Jaga di Karimun di tahun 2024. Nah, PLTS komunal ini bisa menyediakan energi kepada masyarakat dengan energi yang bersih dari matahari selama 24 jam dengan energi yang tersedia. Cuman memang cara pemakaiannya agak berbeda. Masyarakat harus lebih pandai memanage penggunaan energinya. Demikian.
0: Oke, baik. Ada 34 pulau berpenghuni yang belum tadi ya? Teraliri listrik dan juga ada sejumlah wilayah yang masih menggunakan genset tadi ya Pak ya. Nah, itu kalau bisa disebutkan lokasinya itu di mana-mana aja tuh Pak?
2: customer semua, Mbak.
0: Paling banyak mungkin.
2: Iya. Yeah. Jadi di kita itu PR kita memang kalau Tanjung Pinang alhamdulillah clear, yeah. Natuna juga enggak banyak lagi. Justru di Batam yang 5 jam itu yang masih mengelola secara swakelola itu dari 12 lokasi itu 10-nya di Batam, satu di Karimun, satu di Kabupaten Anambas. Nah, yang lain-lainnya itu juga yang masih belum berlistrik itu tersebar juga ada di Lingga, di Karimun, ada Anambas sedikit. Itu pengen PR kita di situ.
0: Oke, itu kendalanya mungkin, Pak?
2: Karena memang begini, kita ini banyak sekali yang mau diurus, luas dengan jumlah pulau yang sangat banyak, 396 di data provinsi itu. Nah, memang dan sifat kepulauan ini dia isolated. Sistem kita itu terputus-putus, tidak mudah kita hubungkan. Jadi kalau ada 300 lokasi ya 396 itu yang kita harus urus satu persatu. Nah, sementara kalau satu pulau besar kan kita tinggal tarik jaringan. Namun upaya untuk itu bersama PLN juga sudah ada. Pulau-pulau yang jaraknya berdekatan di bawah 500 meter itu tinggal kita tarik jaringan dengan kabel udara atau tower crossing. Pulau-pulau yang lebih jauh kita dengan kabel laut seperti Pemping, Labun, Batam, belakang Padang ke beberapa pulau sekitarnya, Sambu kemarin itu juga ada kabel laut, di Bintan juga ada, Air Klubin, Umbing, ya sudah ada, upaya seperti itu.
0: Oke, baik, dalam waktu dekat ini mungkin ada target pulau yang akan dialiri PLTS atau lain?
2: Ya, ke depan untuk menyelesaikan PR-PR kita tadi itu, Gubernur bersama PLN sudah merancangkan dalam sebuah rencana kerja PLN untuk tahun 2026 dan tahun 2027. Ada di 95 yang sekarang kita bahas bersama Kementerian SDM. 33 titiknya akan diselesaikan di tahun 2026. Okay. Nah, semua dengan PLTS komunal dan ada beberapa dengan penarikan jaringan.
0: Oke, okay, baik. Saya akan beralih ke Pak Ruli nih, dari PLN nih, apa yang tadi kita sudah mendapat gambaran gitu ya, bagaimana Pemprov sendiri ini terkait dengan program terang tadi ya, program Kepri Terang. Ya, baik. Bagaimana peran PLN sendiri nih dalam mendukung keberhasilan program ini, dan seberapa besar sih mungkin tantangan teknisnya untuk menghadirkan listrik nih, terutama tadi kalau dibilang kita ini wilayah pulau-pulau, pulau-pulau, kemudian wilayah kepulauan, dan kemudian aja juga pulau-pulau terluar. Nah, itu seperti apa tuh, Pak?
3: Ya, makasih, Mbak Reni. Ya. Jadi kami melihat program Kepri Terang ini adalah sebagai pemacu ya kami untuk mempercepat proses penyediaan tenaga listrik secara menyeluruh, utamanya ke seluruh wilayah Kepulauan Riau. Dan di situ kami juga bisa meningkatkan pelayanan kami. Terus untuk terkait program Kepri Terang sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darwin, memang kita pilah dalam beberapa segmen ya. Yang pertama tentunya kita pilah dulu prioritas pulau-pulau yang belum berlistrik PLN, pulau-pulau berpenghuni yang belum berlistrik PLN. Kemudian yang kedua, pulau itu sudah berlistrik tapi jam operasinya masih di bawah 24 jam, ya kan. Kemudian yang terakhir, yang pulau-pulau yang istilahnya beroperasi dengan pembangkit mandiri, yang bantuan pemerintah provinsi dan dioperasikan secara mandiri oleh masyarakat. Memang tiga itu yang kita kita prioritaskan dan kita sinergikan dengan Dinas SDM pemerintah provinsi. Nah, di situ kalau kita melihat memang secara roadmap ya, mulai kita tarik ke 5 tahun ke belakang ya, 2025 tadi sudah sempat disampaikan Pak Darwin. Ya. Memang ada kenaikan secara jumlah ya untuk lokasi-lokasi yang bisa atau berhasil kita listriki. Ya. Di tahun ini sendiri secara roadmap PLN sudah membuat rencana lokasi di 31 pulau ya, dari 34 tadi yang berpenghuni belum berlistrik ya kan. Nah, memang secara progres saat ini mungkin beberapa yang sudah selesai pembangunan jaringan kami, dan saat ini tinggal menunggu pembangkitnya saja yang belum bisa realisasi. Memang kalau kita melihat PLN ini kan full regulated ya, dari pemerintah pusat melalui Kementerian SDM di situ. Tentunya apa yang menjadi fokus investasi kita juga harus selaras dengan program dari pemerintah pusat atau kementerian. Memang tantangan kami saat ini, Bu Reni ya, jadi memang sebelumnya kami sudah menyusun roadmap dengan Kementerian AP, dengan Dinas SDM Provinsi terkait lokasi-lokasi yang tadi saya sebutkan. Nah tentunya dengan perubahan-perubahan kebijakan, perubahan-perubahan istilahnya apa, regulasi dari pemerintah terkait kondisi ekonomi, ya, faktor-faktor eksternal dan sebagainya, tentunya ini kan akan merubah roadmap kita, termasuk nanti istilahnya mungkin prioritasnya. Tentunya kan kita akan susun lagi ya sesuai dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang ada di pulau-pulau tersebut. Karena tentunya ini kan menjadi tantangan, karena pertama tentunya dari sisi anggaran yang dibutuhkan mungkin cukup besar, karena tadi Pak Darun sebutkan di Kepri ini kondisinya isolated, nggak bisa semuanya disambung. Semua masing-masing pulau butuh pembangkit sendiri-sendiri. Ya, selain pembangkit juga butuh jaringan sendiri-sendiri. Nah, tapi di satu sisi
0: makanya jauh membutuhkan anggaran lebih besar gitu.
3: Pasti lebih besar, karena tentunya jarak yang terpisah-pisah ini yang menjadi kesulitan juga dari kami. Kemudian yang kedua, tentunya pemerataannya ya. Tentunya kan di sini kami sulit. Padahal di satu pulau ini penduduknya juga terpisah-pisah. Jadi jaringannya enggak bisa menjangkau ke seluruh. Jadi harus beberapa pembangkit dalam satu pulau. Ini yang menjadi tantangan kami. Ya, jadi istilahnya kalau mungkin di satu pulau penduduknya terpusat lebih enak. Tapi ada beberapa yang seperti itu. Jadi terus pemekaran dari migrasi masyarakat ya, yang akhirnya jadi bertambahnya jumlah dusun itu menjadi tantangan kami juga. Karena kalau secara rasio elektrifikasi atau rasio desa berlistrik sebenarnya di Kepri ini sudah pernah mencapai 100% di tahun 2022. Ya. Tapi itu angka-angka itu turun karena memang tadi pengembangan-pengembangan tadi. Ya. Gitu.
0: Oke, baik. Nah, sempat dijelaskan juga tadi sama Pak Darwin soal PLTS komunal ini ya Pak ya. Nah sebenarnya bagaimana sih sistem kerjanya yang saat ini PLTS komunal sendiri saat ini digunakan di beberapa pulau di Kepri. Terus juga bagaimana PLN sendiri ini memastikan kendala pasokan listrik bagi masyarakat yang menggunakan PLTS ini Pak?
3: Ya, jadi salah satu kendala utama kita ya, selama ini untuk PLTS memang beda dengan pembangkit-pembangkit diesel ya. PLTS kadang-kadang dengan ketergantungan dengan kondisi cuaca sangat besar ya. Apalagi paparan sinar matahari mungkin di wilayah Kepri ini juga tidak terlalu tinggi karena di akhir-akhir ini juga cuacanya sering berubah-ubah ya. Tentunya ini akan mempengaruhi performa dari sisi pembangkit kita juga, Mbak. Nah, di sini ada kita juga sudah mulai mencoba mengembangkan ya terkait storage. Jadi kita sudah mencoba dipakai baterai energy storage system atau BES ya. Di situ kita akan diharapkan bisa membantu operasional dari sisi pembangkit PLT sendiri karena dia bisa menyimpan juga menyimpan tenaga listrik dan nanti akan lebih bisa lifetime-nya itu lebih lama yang bisa digunakan oleh masyarakat. Tapi tentunya di sini ya memang pasti ada kekurangan di masing-masing. Kalau diesel itu kita melihat ya operasionalnya tinggi, biaya operasionalnya tinggi, harga BBM sekarang lagi tinggi-tingginya ya, tentunya ini menjadi tantangan juga di kita untuk menjaga kontinuitas penyaluran tenaga listrik ini.
0: Oke, apakah apakah ada perbedaan nih Pak pelayanan listrik antara wilayah yang menggunakan jaringan PLN dan PLTS komunal tadi?
3: Ya, jadi memang kita akui, jadi PLN memang belum bisa menyelesaikan secara keseluruhan ya ekspektasi masyarakat, terutamanya di wilayah Kepri dan di pulau-pulau yang tersebar ini. Nah, di situ memang kalau secara perbedaan layanan tidak ada, cuman memang ada perbedaan istilahnya kemampuan operasi pembangkit saja. Jadi mungkin dari masyarakat banyak bertanya kenapa di tempat saya ini nggak dipakai sang diesel kok hanya PLTS. Itulah, jadi perubahan-perubahan regulasi di pemerintah pusat tentunya adalah kan mempengaruhi istilahnya pelaksanaan program yang sudah kami jalankan, Mbak.
0: Gitu. Oke, baik. Balik lagi tadi, Pak, soal bagaimana PLN mungkin melakukan pemeliharaan infrastrukturnya. Tadi kalau dijelaskan ini kalau di pulau-pulau itu sudahlah penduduknya apa pulau-pulaunya terpisah-pisah, kemudian penduduknya juga tidak merata. Nah, kalau pemeliharaan kita sendiri yang sudah kita lakukan ini seperti apa selama ini?
3: Pemeliharaan apa itu?
0: Kelistrikan, infrastruktur kelistrikan ya, tadi ya.
3: Jadi kami kan memang rutin ya, jadi secara berkala, periodik kita juga lakukan pemeliharaan baik dari sisi pembangkit maupun jaringan ya, terutama untuk mendukung kelancaran penyaluran tenaga listrik kepada masyarakat di situ. Nah, di sini salah satu yang sudah mungkin dipahami ya adalah terkait pemeliharaan potensi atau pencegahan potensi-potensi gangguan ya. Misalkan dari penyebab pohon, dari binatang dan sebagainya yang nanti akan mengganggu pembangkit kita ya. Mungkin kita sering rasakan listrik itu padam pada saat hujan dan sebagainya, pada saat angin ribut dan sebagainya. Nah, ini mungkin juga sekalian kami menyampaikan bahwa sebenarnya kenapa sih listrik itu sering padam saat hujan. Ya kan? Nah, kita melihat di sini apa sih yang menjadi prioritas kita. Tentunya prioritas utama kita salah satunya adalah keselamatan ketenaga listrikan ya, dalam saat kondisi cuaca seperti itu ya, cuaca ekstrim yang rawan sekali, nanti ada potensi gangguan yang dari faktor eksternal misalkan dari pohon roboh dan sebagainya, kita amankan dulu dan proteksi kita pasti akan bekerja kalau ada sentuhan yang bisa mengakibatkan jaringan itu terganggu ya. Ini yang membantu masyarakat sebenarnya untuk lebih aman dalam menikmati kelistrikan di daerahnya ya. Jadi kalau gangguan, kalau hujan sering padam kenapa? Ya itu tadi, karena memang resiko kita dengan jaringan udara ini terlalu tinggi ya.
0: Oke, baik. Kadang-kadang itu sering terjadi.
3: Iya, iya.
0: Itu sering terjadi.
3: Jadi memang kita harus menyalurkan tenaga listrik ini yang ramah, ramah lingkungan, dan kita utamakan adalah keselamatan masyarakat umum terhadap potensi bahaya yang ada. Itu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, ini satu lagi nih, Pak, mungkin. Karena tadi soal apa ya, pemadaman listrik pada saat kondisi-kondisi tertentu tadi yang disebutkan tadi. Nah, biasanya itu masyarakat udah mulai ribut ya di berbagai grup mungkin nih ya, Pak ya. Nah, mungkin kalau dari PLN sendiri kita ada apa ya, ada satu pintu mungkin ya, kanal informasi atau apa yang supaya tidak ini apa ya, ada simpang siur informasi atau seperti apa. Nah, itu gimana tuh, Pak?
3: Ya, jadi transformasi digital di PLN ini sudah sangat berkembang demikian pesat ya. Jadi sekarang kalau mungkin Mbak dulu mungkin butuh layanan listrik harus ke kantor PLN dan sebagainya ya. Tapi sekarang kita sudah punya satu aplikasi yang bisa menjawab semua kebutuhan pelanggan-pelanggan kita ya. Jadi di aplikasi PLN Mobile di situ ya. Jadi di situ adalah mulai kebutuhan awal ya, mau pasang listrik, mau rubah daya listrik, melaporkan angka kWh meter pemakaian di rumah, sampai nanti kalau ada gangguan kelistrikan di situ. Nah, apa sih bedanya ya, kadang-kadang kan masyarakat ini kan kalau saya lapor ada kepastian gimana, kapan datang petugas, kapan listrik saya bisa ditangani. Nah, di situ bisa dimonitor juga istilahnya progres penanganan laporan pelanggan ya. Jadi mirip-mirip kalau kita pesen Gojek gitu ya. Kita bukan ngomong sponsor ya, tapi memang sudah seperti itu. Jadi ada apa, kalau ada laporan dari pelanggan kita akan kita ketahui ya, pelanggan itu akan tahu sampai di mana petugas kita, dan nanti akan dihubungi oleh petugas dalam sekian menit saya akan nyampe ke rumah Anda. Makanya itu kita harapkan ya bisa memanfaatkan aplikasi PLN Mobile ini untuk memberikan atau memudahkan kebutuhan layanan PLN.
0: Oke, baik. Artinya ini termasuk yang ada di pulau-pulau?
3: Bisa, bisa. Ada juga seluruh wilayah ya.
0: Seluruh wilayah.
3: Selama ada sinyal,
0: iya. Oke, baik. Baik Pak Ruli dan juga Pak Darwin, karena kita di sesi, di pertengahan sesi ini ya, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami juga akan mengundang partisipasi Anda pendengar untuk menanggapi apa yang tadi sudah banyak ya dijelaskan oleh para narasumber kita terkait jejak perjalanan program Kepri Terang mengaliri pulau-pulau. Anda bisa melalui telepon di 0771 27 100 atau di WhatsApp ya di 0811 7789 830 setelah yang satu ini.

0: multi-platform, multi-content. RRI punya kita.
1: Masih di Tanjung Pinang pagi ini, edisi kami 11 Juni 2026. Topik kita terkait jejak perjalanan program Kepri Terang mengaliri pulau-pulau. Sudah ada yang masuk, langsung saja kita terima penelpon ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Reni, iya? Bapak-bapak narasumber, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, Pak?
2: Pak Umar Soekarno-Hatta.
1: Iya, silakan Pak Umar.
2: Iya. Kalau masalah pengalir listrik pulau ke pulau itu, Pak, itu sebenarnya belum merata, Pak.
3: Ya.
2: Jadi permintaan saya meratalah hendaknya ke pulau-pulau itu, karena pulau-pulau itu gerdan paling terdepan ya, seperti Anambas, Natuna ya, itu kan gerbang terdepan itu perbatasannya. Jadi termasuk Lingga, termasuk Balai Kerimun juga yang belum masih ada lampu jalannya, lampu belum dapat lampu ya. Jadi saran saya, kalau betul ini mau dimajukan, mudah-mudahan Kepri ini maju, Pak. Tapi kalau hanya sekadar bekerja-bekerja saja tapi tak ada buktinya, so nanti jadi melempem juga kan. Jadi saran saya, mudah-mudahan kalau ya itu wacana KPLN dan gubernur untuk lampu setiap pulau terang menerang, ya mungkin belum merata seperti Pulau Anambas, Natuna ya, masuk dari Lingga, masih banyak Pak pulau-pulau yang terpencil di sana, Pak.
3: Ya.
2: Itu kalau bisa saya sarankan Bapak, saya tidak ajarkan pertanyaan tapi hanya pendapat saya seperti itu. Kalau betul-betul Indonesia Kepri maju, hendaknya Kepri terang menerang lah, termasuk kota baik Tanjung Pinang, Pak, karena Tanjung Pinang pun sudah banyak lampu jalannya mati kan. Jadi harapan saya, mudah-mudahan kita provinsi yang paling termaju di provinsi-provinsi lainnya. Itu aja Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Umar ya di Soekarno-Hatta. Di belakang Pak Umar mungkin kita terima kembali. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bu
1: ya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak?
4: Tolonde.
1: Iya, Tolonde, silakan.
4: Ya, memang kita mengharapkan PLN ataupun provinsi semua pulau-pulau yang ada di Kepulauan Riau ini yang berpenghuni itu punya api waktu malam, karena ini bukan hanya untuk terang menderang, tetapi keperluan sekarang ini listrik itu selain daripada belajar sekolah, juga nelayan itu juga perlu es untuk nantinya menangkap udang atau sotong. Selama ini kan sudah kira-kira kita sudah 20 tahun provinsi kita ini, banyak pulau yang belum terjangkau. Namun bagaimanapun, kalau memang ada persiapan dana yang disebar-gemburkan ke Pulau Riau ini, termasuk batas-batas negara luar Indonesia ini diterangkan, yang paling penting itu masyarakat itu bisa bekerja sama dengan PLN. Kadang-kadang kan PLN hanya mengadakan mesin, tetapi masyarakat sendiri kan belum paham menghidup lampu dan memperbaiki lampu rusak. Nah, kalau memang kerjasama masyarakat itu sendiri dengan PLN, juga ini mengurang dari pengangguran-pengangguran yang ada di pulau-pulau itu sendiri. Memang kita perlu sekali lampu, tetapi kalau masyarakatnya belum paham dengan menghidupkan lampu PLN ini, juga nanti tak lama lampu itu hidup juga mati kembali, karena ini perlu perbaikan, ada yang mengetahui kerusakan-kerusakan lampu sendiri. Untuk itu memang kalau memang masyarakat itu jauh bersebar

0: pulau itu, saya rasa mungkin kalau kerjasama pemerintah dengan masyarakat itu sendiri, bisa masyarakat itu digabung tempat tinggalnya itu supaya dapat lampu untuk sementara waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Tolonde mungkin sudah ada yang masuk lagi. Kita terima. Kalau belum ada, saya akan bacakan yang sudah masuk dari pesan WhatsApp ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri dari Pulau Mensana, Kabupaten Lingga. Saya ingin bertanya, dengan adanya PLTS komunal yang tadi sudah dijelaskan oleh bapak-bapak narasumber, apakah listrik yang tersedia saat ini sudah cukup untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat seperti menyimpan hasil tangkapan ikan, usaha warung, atau usaha rumahan lainnya? Kalau ke depan kebutuhan listrik semakin meningkat, apakah kapasitas listriknya juga akan bisa ditambah? Selain itu, bagaimana keberlanjutan PLTS tersebut jika terjadi kerusakan pada beberapa panel? Apakah masyarakat harus menunggu lama untuk perbaikannya mengingat lokasi pulau-pulau yang cukup jauh? Ini dari Fikri ya, Bapak Fikri di Pulau Mensana. Melalui telepon sudah ada yang masuk. Kalau belum ada, saya bacakan satu lagi ya sebelum kita tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati dari Kabupaten Bintan. Pertama-tama, saya mengapresiasi pemerintah daerah dan PLN yang terus berupaya menghadirkan listrik hingga ke pulau-pulau dan wilayah yang sebelumnya sulit. Namun, saya ingin bertanya, apakah saat ini pemerintah sendiri ada program bantuan atau kemudahan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan sambungan listrik baru? Karena di lapangan masih ada beberapa keluarga yang sebenarnya sudah berada di wilayah yang terjangkau jaringan listrik, tetapi belum bisa menikmati secara mandiri karena terkendala biaya pemasangan, biaya instalasi rumah, maupun keterbatasan ekonomi. Nah, kalau ada, bagaimana mekanisme masyarakat untuk mendapatkan bantuan tersebut? Ini dari Nur Hayati ya di Bintan. Oke, sudah ada yang masuk ya, penelpon satu terakhir ya. Mungkin ini, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Reni.
1: Iya. Selamat pagi, Pak Sony ya.
2: Ya, silakan Pak Sony. Pak Darwin dan Pak Direktur PLN Tanjung Pinang.
3: Selamat pagi, Pak.
2: Saya ingin menanyakan, kita ini kan Pak Darwin dan Pak PLN, potensi panas kita kan cukup baik sekali Pak ya. Apakah tak ada upaya untuk memanfaatkan energi matahari ini untuk daerah-daerah pulau-pulau itu tadi Pak? Kemudian mana besar biayanya dengan menggunakan energi matahari dengan menggunakan PLN yang menggunakan mesin itu tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, diisukan kan harga minyak akan naik nih Pak.
3: Ya.
2: Apakah akan berdampak terhadap tagihan rekening biaya tarif PLN nih Pak? Apakah ada kenaikan atau tidak? Karena kalau ada kenaikan, masyarakat merasa terbebani nih Pak. Nah, ini bagaimana solusinya? Terus yang ketiga, teman-teman kadang-kadang di Tanjung Pinang ini suka ngeluh dengan lampu jalan mati tapi lambat penanganannya Pak. Nah, ini gimana Pak? Mungkin bukan bidang Bapak, ini kan masuk wilayah Pemko, karena kami bayar listrik kan dikenakan pajak penerangan jalan. Pajak, jadi tiap bayar listrik token itu kena ini Pak, kena biaya. Kalau saya isi token 200, maka pajaknya 16.000. Nah, ini uang-uang ini kemana nih Pak? Apakah untuk membantu kami-kami ini kalau meluh-meluh masalah lampu jalan untuk segera dipasang? Karena lampu jalan itu kan perlu Pak
3: ya,
2: untuk mencegah kejahatan dan pencurian. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dari Pak Sony ya tadi di Sejang. Sudah ada beberapa penanggap, ini ada Pak Umar, Tolonde, ada Pak Fikri dan juga Ibu Nur Hayati, kemudian Pak Sony. Mungkin langsung saja kita tanggapi nanti kalau misalnya ada masih ada waktu kita terima kembali ya. Halo? Halo. Baik, silakan mungkin dari siapa dulu, Pak Ruli dulu ya.
3: Iya. Silakan, Pak. Makasih, Mbak Reni. Mungkin saya menanggapi yang awal tadi ya, yang dari Pak Umar di Soekarno-Hatta, Tanjung Pinang ya. Jadi terkait pertanyaan Pak Umar ini, memang sampai saat ini penyaluran listrik ke pulau-pulau itu belum merata, belum seluruhnya. Memang kalau kita lihat, Mbak Reni ya, secara geografis tadi Pak Darwin sampaikan ya, Kepri ini kalau dari data kami itu ada total 2028 pulau. Ya, 2028 pulau. Kemudian sebentar. Pulau yang berpenduduk belum listrik itu juga masih ada berapa tadi? Sekitar
4: 63
3: pulau. Nah, tentunya tadi juga sudah saya sampaikan, itu sudah menjadi roadmap kita juga, PLN dan Dinas ESDM Provinsi juga sudah membuat roadmap. Memang tidak semuanya bisa langsung kita selesaikan dalam satu periode tahun anggaran. Karena tadi mungkin salah satu apa kendala-kendalanya sudah saya sampaikan juga ya. Tapi itu kan sudah kita susun sesuai prioritas. Ya, tentunya kan prioritas-prioritas ini adalah menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di masing-masing ya, kayak jumlah penduduk, kebutuhan fasilitas umum dan sebagainya. Tapi juga tidak mengabaikan yang lainnya. Tapi memang itulah yang harus bisa, yang bisa kita lakukan. Kita susun prioritasnya seperti apa. Kemudian memang sampai saat ini belum bisa keseluruhan ya, termasuk di 2026 tadi. Saya juga sudah sampaikan secara progres PLN sudah melaksanakan pembangunan jaringan baru di 31 pulau yang ada di wilayah Kepri. Tambahan, jadi istilahnya dalam kategori pulau itu berpenduduk tapi belum berlistrik. Dari 66 tadi 31 sudah kita progresnya. Ini tentunya butuh waktu.
1: Targetnya mungkin?
3: Ya, kami kepinginnya secepatnya selesai. Jadi secara roadmap memang sudah kita susun sampai 2029. 2027 ya Pak Darwin? 2027 ya. Harapannya ini bisa berjalan sesuai rencana kami dan seluruh masyarakat juga bisa segera menikmati listrik. Ya, ini yang pertama dari Pak Umar tadi. Tentunya di sini butuh tahapan-tahapan dan butuh proses yang tidak bisa serta-merta bisa langsung secara keseluruhan tuntas dalam satu waktu ya. Nah, kemudian dari Pak Londe terkait kebutuhan listrik untuk storage, apakah bisa PLTS itu mampu ya, selain untuk penerangan kan masyarakat juga butuh, nelayan itu butuh tempat penyimpanan ikan dan sebagainya. Nah, mungkin tadi juga sudah di awal sudah saya jelaskan, saat ini memang dengan kondisi harga BBM yang sedang naik tinggi seperti ini kan, kami sudah mengembangkan PLTS. Dan PLTS pun teknologinya terus berkembang ya. Karena tadi sudah saya sampaikan, kami juga mengembangkan yang namanya storage atau penyimpanan tenaga listrik atau baterai energi storage system. Ya, harapannya di situ nanti bisa menjawab kebutuhan masyarakat terhadap tenaga listrik, baik untuk penerangan maupun untuk mendukung aktivitas pekerjaannya. Itu Mbak Reni. Tentunya ini ya, kita juga berharap apa yang sudah bisa kita laksanakan ini juga bisa membantu masyarakat juga.
1: Lanjut.
3: Nah, terkait Pak Fikri ya, dari Mensana ya, terkait kemampuan PLTS. Nah, ini kan memang sudah tadi sudah saya jelaskan juga, jadi terus berkembang ya, teknologi terkait apa energi baru dan terbarukan ini terus berkembang ya, utamanya terkait PLTS ya. Saat ini juga kita sudah apa mencoba mengembangkan storage penyimpanan tenaga listrik yang dihasilkan dari paparan sinar matahari. Kemudian dari Bu Nur Hayati di Bintan, apakah saat ini ada bantuan sambungan bagi masyarakat kurang mampu. Ini Pak Darwin mungkin yang bisa menjawab ini. Ya, terus ya beralih dulu ke Pak Sony ya, pemanfaatan sumber daya alam untuk PLTS. Nah, ini sudah kita laksanakan ya lewat program PLTS. Teman nanti juga saya sampaikan nanti mungkin masyarakat bertanya-tanya kalau di sana PLTD, di sini PLTS, apa yang membedakan? Apa yang membedakan masyarakat sini dengan masyarakat sana? Nah, itu tentunya pasti ada pertanyaan itu. Jadi memang kondisi yang saat ini yang kita kembangkan adalah membangkit listrik dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan, salah satunya dari paparan sinar matahari ya, untuk mendukung green energy ya. Nah, terkait harga minyak naik, apa berdampak pada tagihan listrik ya, sampai dengan saat ini tadi seperti saya sampaikan, PLN ini regulasi penuh dari pemerintah pusat, termasuk di dalamnya adalah tarif ya. Dan sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan kenaikan tarif. Beberapa hari yang lalu mungkin banyak pelanggan kita yang mengeluh terkait kenaikan tagihan listriknya. Kadang-kadang kita ini kan kayak sadar ya, kondisi cuaca panas, nyala peralatan listrik itu bertambah. Misalkan AC aja yang mungkin sebelumnya di pagi itu kita belum nyalain AC karena cuaca masih apa, udara masih kelihatan terasa dingin. Tapi mungkin sekarang kalau cuaca panas mulai pagi sudah nyalain AC. Nah, begitu muncul tagihan, kaget. Wah, kok bengkak gitu. Ada PLN naik nih listriknya, tagihannya. Apa tarifnya? Nah, di situ bagaimana sih kita bisa mengontrol pemakaian listrik kita? Salah satunya kan sudah ada solusi dengan menggunakan listrik prabayar. Ya. Prabayar itu yang token itu ya, bagaimana kita bisa mengontrol. Nah, kenapa kalau yang pasca bayar apa enggak dikontrol? Ya kan? Nah, kan tiap bulan dicatat dan juga pelanggan itu bisa melaporkan sendiri angka pemakaian kWh meternya melalui swakem yang ada di aplikasi PLN Mobile. Kenapa? Salah satu mungkin keluhan-keluhan selama ini adalah listrik saya ini enggak pernah dicatat, tahu-tahu tagihannya bengkak. Ya. Itu ada, sudah ada solusi ya. Bisa melaporkan pemakaian listriknya, angka kWh meternya lewat program swakem yang ada di aplikasi PLN Mobile ya. Untuk memudahkan informasinya, silahkan mungkin datang ke unit-unit layanan kami yang terdekat ya. Mungkin di Tanjung Pinang Kota ini ada di Jalan Sutami di Sukaberenang. Kemudian di Batu 9 ada di Bintan Center ya, di Kijang, dan di Tanjung Uban untuk wilayah Pulau Bintan, tempat unit layanan ya. Itu. Nah, kemudian yang terkait lampu jalan. Ya, ini tentunya apa sih peran PLN di sini? Ya, memang pelanggan itu kan setiap beli token bayar listrik itu selalu dipotong untuk pajak penerangan jalan yang besarannya adalah tergantung dari perda masing-masing daerah. Ya kan? Berapa persen? Jadi antara 9-10% kalau nggak salah ya. Nah, peran PLN di sini adalah sebagai pengumpul dan penyetornya. Jadi uang yang terkumpul dari transaksi ketenaga listrikan itu, pembayaran dan sebagainya, akan langsung disetorkan oleh ke Pemda masing-masing ya. Nah, nanti pemanfaatannya adalah oleh pemerintah daerah. Memang prioritasnya adalah untuk kebutuhan penerangan jalan salah satunya, tapi yang namanya pajak PAD daerah itu kan pengelolaannya tergantung sepenuhnya dari pemerintah daerah masing-masing. Nanti mungkin Pak Darwin akan melengkapi ya. Itu Mbak Reni.
1: Oke. Satu lagi nih dari Pak Suni, yang mana yang lebih besar biaya PLN atau PLTS, apakah sama saja atau
3: nah, keuntungannya kalau dari biaya itu kan ada dua, investasi dan operasi. Iya ya kan? Kalau investasi mungkin sampai saat ini hampir sama lah ya. Jadi kebutuhannya termasuk lahannya, dan PLTS itu butuh lahan yang lebih luas ya. Nah, di satu sisi diesel juga butuh biaya investasi terkait mesinnya ya, kemudian operasional BBM-nya ya, dengan harga sekarang tentunya jauh lebih tinggi ya. Tapi PLTS operasionalnya minim. Nah, itulah sebagai gambaran.
1: Oke, apakah ada kemungkinan untuk beralih dari PLN ke PLTS nih, Pak?
3: Nah, ini kan masih dalam kajian ya, Mbak. Kalau dari sisi pemerintah sendiri sudah menargetkan program eliminasi BBM pembangkit listrik. Tapi tentunya kan tidak serta-merta bisa selesai dalam satu waktu ya. Dan ini juga sudah pemerintah sendiri sudah menyusun roadmap ya, sampai kapan pembangkit tenaga diesel itu diharapkan bisa tergantikan. Ya, tapi tentunya ini kan masih dalam kajian-kajian terkait efektivitasnya ya, terus dampaknya apa ya. Kami sendiri kan regulasi sepenuhnya, kami sendiri kan sebagai menjalankan regulasi ya. Tentunya di sini kami juga akan mengikuti ya, tentunya akan seperti apa nanti ke depannya ya. Harapan kami perubahan-perubahan ini tidak berdampak secara signifikan pada pelayanan kami. Itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ruli. Ya. Mungkin Pak Darwin ya, silakan ditanggapi.
4: Terima kasih atensinya luar biasa pagi ini. Dari Pak Umar, Tok Londe, kemudian ada Abang dari Mensana, Bu Nur Hayati, juga Pak Sony. Jadi saya mungkin menjawab secara umum terkait dengan agar listrik merata, Pak Umar, bahwa memang kita masih ada PR, masih ada pulau-pulau 34 Pak Ruli saya ralat yang berpenghuni belum berlistrik, masih ada 63 sistem PLN yang 14 jam. Nah, masih ada juga penduduk kita lebih kurang 3.500 yang belum berlistrik rumah tangganya. Nah, untuk menyelesaikan ini, Gubernur bersama PLN sudah menyusun rencana kerja yang dituliskan di dalam roadmap PLN 2026-2027. Nah, untuk memastikan ini bisa berjalan, 2026-2027 itu akan mengcover 90 titik. Sampai 95 titik yang di dalam program bersama Kementerian SDM itu ada 95 titik. Nah, Gubernur ingin memastikan ini tidak lagi mundur, karena dulu pernah juga program ini dirancangkan di tahun 2023. Ini sekarang ditulis ulang menjadi 2026-2027. Gubernur sudah bertemu Menteri SDM di akhir April tahun ini, ingin mengkonfirmasi agar 95 di dalam program yang sudah dituliskan dan ditampung di dalam anggaran pemerintah melalui Kementerian SDM itu tidak lagi mundur. Harapannya semua itu bisa selesai dalam 2 tahun ke depan ini. Kemudian juga bahwa kapasitas-kapasitas ini yang mungkin belum mumpuni dapat juga disampaikan bahwa ada juga program kelistrikan dari program-program lain. Ada Koperasi Nelayan Merah Putih. Itu juga mereka mengintrodusir juga pembangkit. Sekarang sudah ada satu pilot project di Pulau Sembur, Batam, 500 kilowatt peak ya. Itu sedang proses pembangunan sekarang. Itu akan mendukung untuk cold storage dan juga pabrik es. Kemudian juga ada program Koperasi Nelayan Merah Putih dari Kementerian KKP. Ini juga Kepri juga mengusulkan beberapa desanya menjadi Koperasi Nelayan Merah Putih. Di dalam juga nanti ada dukungan pembangkit untuk cold storage dan juga pabrik es. Jadi ini kolaborasi besar, ada PLN juga, ada nanti Kementerian Koperasi, ada juga dari KKP. Kemudian juga terkait dengan masyarakat yang belum berlistrik, ini ada program namanya Bantuan Pasang Baru Listrik, Bapak Ibu sekalian, bahwa alhamdulillah sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2025 yang lalu itu, Gubernur Kepri melalui program Kepri Terangnya sudah bisa menyambungkan listrik secara gratis kepada 14.340 rumah tangga, Mbak Reni. Masyarakat kita yang bersumber dari APBN, APBD, juga CSR, perusahaan-perusahaan, baik perusahaan tambang, kelistrikan, maupun perusahaan-perusahaan migas yang ada di Kepri. Nah, untuk tahun 2026 sendiri, kita masih ada alokasi nih. Kita ada sebanyak 460 dari APBD dan 1.500 dari APBN. Silakan warga-warganya yang kita tahu masyarakat tidak mampu tapi belum tersambung listrik, silakan disampaikan kepada kami. Kami lagi menghimpun, tim-tim kami sedang bekerja di lapangan, nanti bersama timnya Pak Ruli juga akan memverifikasi kelaikan sambungnya. Di samping bantuan pasang baru listrik juga ada program penarikan jaringan listrik ini, Mbak Reni, ke kampung-kampung yang ada, di mana ada kampung yang belum sampai listrik, sementara di pulau itu sudah ada listrik. Silakan disampaikan kepada kami. Di tahun lalu itu ada di Etang, di Penebung, di Air Putih, di Sungai Tiram yang kita tarik listriknya. Nah, silakan tahun ini di mana lagi kampung-kampung yang belum berlistrik, sampaikan kepada kami.
1: Mungkin mekanismenya seperti apa tuh Pak? Apakah masyarakat bisa mengadu melalui kelurahan terlebih dahulu atau ke kantor PLN-nya? Nah, itu seperti apa?
4: Ya, benar sekali Mbak Rini. Caranya gimana?
1: Iya.
4: Ya, silakan melalui pemerintah setempat, RT-nya nanti ke lurahnya, lurahnya boleh bersurat kepada kami ke Dinas SDM Provinsi menyampaikan data penduduknya dengan NIK, nomor induk kependudukannya. Nah, nanti akan kita verifikasi bersama teman-teman kita dari PLN.
1: Mungkin ada kategori yang khusus mungkin?
4: Ya, untuk masyarakat tidak mampu.
1: Okay.
4: Ya, nanti kita akan verifikasi dengan data DTSN. Okay. Nah, kalau dia tidak masuk, nanti kita mintakan surat keterangannya dari pemerintah setempat.
1: Okay.
4: Nah, kemudian terkait dengan lampu jalan, yeah. Jadi ini betul, ini bagian dari yang dibebankan kepada pelanggan, tapi itu menjadi pendapatan daerah. Lampu jalan ini dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi kalau Tanjung Pinang itu kalau tidak salah saya di Dinas Perkim, Kota Tanjung Pinang, kalau di Batam itu di Dinas PU. Nah, pengelolaannya ada di sana. Kalau ada lampu jalan yang mati, mungkin kita harus segera menyampaikan pengaduan kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk segera ditindaklanjuti. Demikian.
1: Oke, baik. Satu lagi mungkin Pak, terkait dengan apa tadi ya, dampak program Kepri Terang sendiri kan tadi sudah dijelaskan ada sudah banyak sekali, sudah naik masif sekali peningkatan signifikan yang pulau-pulau terutama yang belum terlalu listrik, dengan adanya program ini akhirnya bisa mendapatkan layanan listrik. Nah, mungkin dampaknya sendiri nih, mungkin kita yang sudah rasakan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat sendiri ini seperti apa nih Pak?
4: Ya, jadi memang tentunya kan listrik ini kan kebutuhan dasar ya, bahwa di samping air kita juga membutuhkan listrik sebagai energi untuk bisa bergerak, bekerja, belajar, juga berkegiatan ekonomi. Nah, tentunya kita berharap ini dengan keberadaan listrik ini masyarakat kita bisa lebih maju lagi, dan mungkin ini angka-angka ini nanti terkonfirmasi dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi, angka indeks pembangunan manusia Indonesianya yang alhamdulillah kita angka-angka itu alhamdulillah cukup baik di nasional apalagi di Sumatera. Demikian, Pak.
1: Oke, karena kebutuhan pokok berarti sangat-sangat berpengaruh nih ya, Pak ya, terhadap semua sektor.
4: Iya.
1: Baik, karena kita sudah di penghujung waktu, saya memberikan waktu untuk masing-masing memberikan closing statement mungkin dari Pak Ruli terlebih dahulu. Apa mungkin yang pesan Anda kepada masyarakat nih untuk menggunakan energi listrik?
3: Baik, terima kasih, Mbak Reni. Jadi mungkin bukan pesan ya, tapi mungkin semacam himbauan juga ya, dalam arti gini, peningkatan layanan kami semakin meningkat tentunya dari tahun ke tahun, tapi bagaimana masyarakat ini menikmati, yang penting itu. Nah, transformasi PLN ini terus berjalan dan semakin masif ya, semakin gencar ya, perubahan-perubahan di kami cukup banyak juga, tapi tentunya nggak ada artinya kalau nggak dirasakan masyarakat. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, kemudahan layanan, silahkan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile ya, dan itu bisa di-download di aplikasi App Store yang ada di HP masing-masing ya. Kemudian terkait pengaduan itu kan adalah menjawab kebutuhan masyarakat terkait layanan listrik ya, dari awal sampai akhir ya, mulai dari kebutuhan layanan sambung baru sampai kebutuhan penanganan gangguan maupun keluhan di tempat masing-masing. Kemudian yang berikutnya, kita juga harapkan juga masyarakat ini bijak dalam turut serta membantu menjaga keandalan listrik PLN. Kadang-kadang salah satu tantangan kami adalah pohon ini nggak boleh dipotong. Ya, kami ini kan bukan hanya di satu sisi mengamankan jaringan juga, tapi hanya mengamankan jaringan, tapi juga mengamankan masyarakat juga. Jangan sampai nanti sentuhan pohon ke jaringan kami ini mengakibatkan kecelakaan masyarakat umum, tentunya di situ. Dan layanan PLN ini semuanya gratis, tidak ada dipungut biaya, termasuk nebang pohon pun gratis. Kalau memang nggak boleh, ya kalau nggak pas dengan PLN melaksanakan pemotongan, dibantu aja arahkan, Pak dipotong segini aja atau seperti ini. Nah, silahkan. Yang penting masyarakat aman, listrik tetap terang itu yang. Kemudian yang terakhir ya, yang penghujung ya, kita harapkan juga istilahnya program Kepri Terang ini benar-benar berikan dampak terhadap kemajuan ekonomi. Ya, kami salah satu visi kami adalah tenaga listrik ini menjadi pendorong kegiatan usaha. Ya, tentunya dengan program Kepit Terang ini harapan kami, tadi Pak Daru menyampaikan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, indeks pembangunan manusia semakin membaik, utamanya di wilayah Kepulauan Riau.
1: Okay. Baik, terima kasih Pak Ruli, ya, luar biasa sekali. Saya mungkin ke Pak Darwin, silakan.
4: Ya, bahwa program besar ini kan kerja besar Kepri Terang ini sebuah kolaborasi besar antara pemerintah, PLN, pemerintah juga ada baik ke atas pemerintah pusat, juga ke bawahnya dengan pemerintah kabupaten kota sampai ke tingkat kecamatan, desa, lurah, RT, RW. Nah, ini sebuah kolaborasi yang sangat besar. Kami tentunya mengucapkan terima kasih, Mbak Reni, atas semua dukungan para pihak, PLN, terutama stakeholder utama, pemerintah pusat, teman-teman di kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, sampai ke RT RW-nya, juga masyarakat yang berkontribusi, bahwa beberapa eksekusi dari program ini membutuhkan lahan, baik yang disediakan oleh masyarakat setempat. Ini juga tentunya tidak bisa kita capai keberhasilan ini tanpa dukungan semua pihak. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan, partisipasi dan kerjasama dari semua pihak. Yang kedua, tentunya kita bersama-sama mengawal pekerjaan rumah yang belum selesai ini. Dengan doa semua, kita berharap ini semua bisa terrealisasi dalam kondisi negara yang sama-sama kita pahami ini, mudah-mudahan tidak ada lagi perubahan kebijakan sehingga PR-PR tadi bisa selesai di tahun 2027. Terakhir juga saya ingin menyampaikan pesan bahwa kita juga mesti hemat energi ini. Dalam sebuah konsep konservasi, bahwa di PLN itu ada waktu beban puncak, ya, Pak Ruli, ya. Nah, jam 17 sampai jam 22. Nah, hindari penggunaan listrik yang berat-berat di jam itu, seperti mesin air, setrika. Nah, kalau AC mungkin susah, ya, kalau udah malam malah hidup AC. Nah, hindari penggunaan listrik secara berlebihan di waktu beban puncak jam 17 sampai jam 22. Sehingga mungkin nanti nggak kaget tagihan listriknya. Matikan lampu yang tidak perlu digunakan. Nah, semoga kalau upaya bersama ini kita lakukan, hal sampai ke hal yang kecil-kecil, cas HP. Kalau nggak dipakai, cabut sudah. Karena walaupun kecil, dia tetap mengkonsumsi energi. Dengan upaya semua itu dari hal yang sangat kecil, mungkin yang kita dasari, insya Allah kita bisa sama-sama mendukung konservasi energi di Kepri dan di Indonesia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Darwin dan juga Pak Ruli atas kesempatannya pada pagi hari ini. Luar biasa sekali program Kepri Terang, dan pendengar dari dialog kita ini dapat kita pahami bahwa listrik ini bukan sekedar penerangan, ya, tetapi juga menjadi fondasi penting, ya, bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah. Nah, melalui program Kepri Terang tadi yang sudah disampaikan, pemerintah bersama PLN ini terus berupaya menghadirkan akses listrik yang merata hingga ke pulau-pulau terluar. Kehadiran listrik ini telah membuka peluang yang lebih besar bagi pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan tentunya juga kesejahteraan masyarakat kepulauan. Tantangannya tentu masih ada, namun dengan kolaborasi antara pemerintah, PLN, dunia usaha, dan juga masyarakat, cita-cita menghadirkan energi yang merata, andal, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kepri ini dapat terus diwujudkan. Demikian, saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan tiga maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.

0: Kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia, bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia, Adi Sunardi, menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoaks. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru tersebut bergambar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Cek fakta kedua beredar di media sosial Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan mewajibkan warga negara Indonesia memiliki tabungan atau aset lebih dari 3 miliar untuk membeli obligasi merah putih. Narasi tersebut menyebut pembelian obligasi dilakukan secara wajib dengan semangat gotong royong dan menawarkan imbal hasil yang disebut berada di bawah rata-rata suku bunga pasar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan maupun kebijakan yang mewajibkan masyarakat membeli instrumen tersebut. Hal serupa juga disampaikan Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria yang menyebut informasi tersebut sebagai hoaks. Obligasi merah putih dan obligasi Patriot dirancang sebagai produk investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan bersifat sukarela bagi investor yang berminat. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, seperti mati lampu. Tapi jangan mati lampu ya, apalagi tadi Bapak PLN baru saja hadir ke studio Pro 1 ya. Lancar lah ya. Pendengar, menemani Anda kembali. Masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi dari rri.co.id. Seperti informasi yang satu ini, pendengar. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang menggandeng BPK untuk menghitung kerugian negara dalam dugaan korupsi penyelewengan BBM di Dinas Perkim Kota Tanjung Pinang.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Manja dari Ekla Story featuring ada band
1: Manja sayang.
0: Untuk anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang atau yang baru saja bergabung bersama kami, mendengar untuk anda pecinta bola pasti udah nunggu-nunggu ya, namanya Piala Dunia. Jadi Piala Dunia akan menjadi edisi pertama yang menggelar seremoni pembukaan lebih dari satu kali nih pendengar. Tiga tuan rumah yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat akan mengadakan acara pembukaan masing-masing dengan menampilkan budaya khas dari negara mereka masing-masing juga. FIFA mengatakan konsep ini menggabungkan sepak bola, musik, dan budaya sebagai simbol persatuan pendengar. Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan. Seremoni pertama itu akan berlangsung di Stadion Azteca Mexico City pada hari ini ya, 11 Juni, tapi waktu setempat, bukan waktu kita ya. Kalau waktu kita itu dini hari nanti pendengar udah masuk tanggal 12 Juni ya. Dan sebelum laga Meksiko melawan Afrika Selatan, acara ini akan menampilkan seni tradisional Meksiko dan dimeriahkan oleh grup band legendaris juga. Grup rock ya. Kira-kira bagaimana kemeriahannya? Mungkin Anda bisa nonton kalau Anda senang sekali, namanya Piala Dunia. Pembukaannya dini hari nanti ya pendengar. Nah, untuk Anda juga kami hadirkan lagu spesial dari Shakira yang memang udah apa ya? Kalau Piala Dunia kalau enggak ada Shakira kayak ada yang kurang gitu. Ini dia theme song dari Shakira untuk Piala Dunia 2026, Day Day.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Pendengar, masyarakat Pulau Bintan diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang selama Juni hingga September. Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang menyebutkan periode ini berpotensi terjadi yang namanya fenomena Sumatera Squall, yaitu barisan awan yang bergerak dari arah barat menuju Kepulauan Riau, pendengar. Fenomena ini biasanya datang dari subuh hingga pagi hari, disertai dengan hujan, petir, dan angin kencang. Kecepatan anginnya bisa mencapai 30 km per jam, bahkan dalam kondisi tertentu hingga 70 km per jam. Jadi masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca dan tetap berhati-hati saat terjadi perubahan cuaca ya. Potensi angin kencangnya selama Juni sampai September, pendengar. Informasi lebih lengkap bisa Anda baca di rri.co.id, dan terkait dengan cuaca juga informasinya bisa Anda dapatkan setiap hari ya. Pagi jam 6.30 ya bersama BMKG, sore juga ada bersama BMKG, kami akan sampaikan informasinya langsung dari BMKG ya, kami akan siarkan untuk Anda kalau sore itu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, biar Anda nggak ketinggalan dengarkan setiap hari informasi terupdate dari BMKG di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Berikan informasi ini merupakan informasi terakhir kebersamaan kita di Tanjung Pinang Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Pagi ya, bersama saya Liza Andriani dari jam 5 tadi hingga saat ini, yang mendengarkan di frekuensi 98,3 atau juga yang mendengarkan di streaming nih di RRI Digital atau di www.rri.co.id. Buat warga Bekasi yang sedang streaming, terima kasih, selamat pagi, semangat terus ya, dan tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, karena setelah ini akan ada rekan Rima Melati yang akan melanjutkan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, karena RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial Beda dan Eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk siang hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 11 Juni 2026. Pendengar, kita bersama di program Jendela Kepri. Mengawali kebersamaan kita, kita ingin tahu tentang peringatan tanggal 11 Juni. Ternyata 11 Juni ini diperingati sebagai Hari Bermain Internasional. Pendengar, melansir laman Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Hari Bermain Internasional yang diperingati setiap 11 Juni ini menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya bermain dalam kehidupan anak-anak. Peringatan ini, pendengar, bertujuan untuk mendorong semua pihak agar melindungi dan memprioritaskan hak anak-anak untuk bermain demi mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Bermain merupakan bahasa universal yang digunakan oleh semua orang tanpa memandang usia. Bagi anak-anak pendengar, aktivitas ini membantu mereka membangun hubungan sosial, meningkatkan pengendalian diri, kemudian juga mengatasi pengalaman sulit serta mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Baik pendengar, kita dengarkan dulu ya lagu dari Kang Enben, Cinta Yang Sempurna. Selamat siang, selamat beraktivitas ya.

Ya, pendengar, terbatasnya kesempatan bermain ini dapat berdampak pada kesejahteraan dan juga perkembangan anak. Dalam dunia pendidikan, pendengar, pembelajaran berbasis bermain bahkan telah diakui sebagai metode yang efektif karena mampu membuat proses belajar itu lebih menarik ya, lebih menyenangkan dan juga mudah diingat. Pengakuan terhadap pentingnya bermain juga tercantum pada pasal 31 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak yang menetapkannya sebagai hak dasar setiap anak. Adapun tema Hari Bermain Internasional 2026 adalah Lindungi Bermain, Lindungi Masa Kanak-kanak, yang mengajak masyarakat untuk memastikan ya setiap anak itu memiliki kesempatan untuk bermain yang aman, yang sehat dan juga bermakna. Kali ini ada Krispati, melekat di jiwa ya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Ya pendengar, tentunya kita lanjut lagi ya untuk berbicara tentang bermain ya. Nah bagi ayah bunda tentu bisa menyiapkan ya waktu untuk bermain selama 30 menit ya. Sehari bisa menjadikan momen yang sangat berharga bagi anak-anak. Ini tidak harus dengan bermain yang mahal ya. Anak-anak bisa bermain dengan balok misalnya ya, kemudian menggambar atau juga membaca buku cerita, bernyanyi atau juga bermain peran bersama orang tua. Yang terpenting pendengar bukan hanya jenis permainannya, tetapi kehadiran orang tua. Saat orang tua ikut bermain, anak merasa diperhatikan dan dicintai. Bisa juga bertanya seperti ini ya, hari ini mau bermain apa? Coba ceritakan gambar yang kamu suka. Pertanyaan sederhana seperti ini pendengar tentu bisa membantu anak untuk belajar ya, untuk berkomunikasi. Bermain juga bisa diselingi dengan lagu pendengar. Lagu membuat suasana lebih menyenangkan dan juga membantu anak untuk mengekspresikan dirinya. Ayah dan bunda bisa membuat pola sederhana, 5 menit bernyanyi dan bergerak, 20 menit bermain bersama, lalu 5 menit terakhir bernyanyi sambil merapikan mainan. Dan tentu dengan cara ini pendengar anak bisa belajar bahwa bermain juga ini memiliki aturan dan juga tanggung jawab. Kita melatih anak-anak sejak dini untuk bisa bertanggung jawab ya. Ketika bermain, tentu setelah selesai harus dibereskan kembali. Simpan di hati saja.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bermain merupakan kegiatan yang sangat penting ya dalam kehidupan anak. Melalui bermain, anak tidak hanya merasa senang ya, tetapi juga belajar bahagia. Tentu belajar juga berbagai hal yang mendukung tumbuh kembangnya. Saat bermain, pendengar, anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir ya, kemudian melatih kreativitas, serta belajar memecahkan masalah dengan caranya sendiri. Selain itu, pendengar, bermain juga ini membantu anak ya dalam perkembangan sosial dan emosionalnya. Ketika bermain bersama atau mungkin Anda ajak anak-anak untuk bermain ya, berkumpul bersama teman-temannya atau bersama keluarga, anak belajar berbagi, kemudian bekerja sama dan juga berkomunikasi, dan tentu bisa menghargai orang lain. Permainan juga menjadi sarana bagi anak untuk mengekspresikan perasaan mereka, kemudian juga mengelola emosi dan membangun rasa percaya diri. Bermain secara aktif, pendengar, juga memberikan manfaat bagi perkembangan fisik anak. Kegiatan seperti berlari, melompat, atau juga bermain permainan gerak ini dapat melatih koordinasi tubuh dan juga kemampuan motoriknya. Oleh karena itu, pendengar, bermain bukan sekedar kegiatan ya untuk mengisi waktu luang saja, tetapi merupakan bagian penting dari proses belajar dan pertumbuhan anak. Melalui bermain, pendengar, anak dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kreatif, mandiri, dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Baik, pendengar, kita simak ya untuk lagu berikut ini. Lagu dari Bondan Prakoso ya, Melodi Kedamaian. Semoga Anda damai bersama keluarga tercinta ya. Dari Bang Roni ya, kita dengarkan ya Bang Roni lagunya. Hidup.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Pendengar, bermain adalah bagian penting ya dari tumbuh kembang anak. Namun pendengar, ketika waktu bermain itu sudah terlalu lama, nah anak bisa mengalami berbagai dampak seperti kurang fokus belajar, sulit mengatur waktu, kemudian juga kurang bergerak, hingga gangguan pola tidur. Nah sebagai orang tua, tentu kita dapat membantu anak ya dengan membuat aturan waktu bermain yang jelas, mengajak anak itu melakukan kegiatan lain yang menarik, serta memberikan contoh penggunaan waktu yang seimbang, hindari larangan secara tiba-tiba, karena anak perlu memahami alasan dibalik aturan tersebut. Dengan pendampingan yang baik, pendengar, tentu anak tetap bisa menikmati waktu bermain tanpa mengabaikan waktu belajar. Kesehatan juga harus dijaga, dan kebersamaan bersama keluarga, tentu ini bisa menciptakan kebiasaan yang sehat sejak dini. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini, lagunya dari Kayla ya, Terlalu Cepat Mencintaimu. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang melalui RRI Digital atau juga melalui radio dan juga live chat ya. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar-lancar saja.

Pendengar, pada akhirnya bermain adalah hak dan kebutuhan anak. Melalui bermain, anak belajar mengenal dunia, mengembangkan kreativitas, kemudian juga melatih kemampuan sosial dan membangun rasa percaya diri. Namun pendengar, bermain juga perlu dilakukan secara seimbang agar tumbuh kembang anak tetap optimal. Mari jadikan momen bermain bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga waktu berkualitas bersama keluarga. Berikan ruang bagi anak untuk bermain, belajar, dan berkembang dengan cara yang sehat. Sejalan dengan semangat Hari Bermain Internasional, mari kita ingat bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan kesempatan untuk bermain dengan aman, bebas, dan juga penuh kebahagiaan. Karena dari permainan sederhana lahir pengalaman berharga yang membantu masa depan anak. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini My Music Record ya, Kikan Namara, Serasa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Berikut untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah kondisinya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbowo mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang tadi, beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi, baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1, usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United, di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sabana kerapnya mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

Saat ini sudah pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Program Kepri Terang ini dinilai menjadi langkah penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap energi listrik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Ketersediaan listrik ini tidak hanya mendukung aktivitas rumah tangga, pendengar, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Alfriandi mengatakan, pendengar, listrik merupakan kebutuhan rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Menurutnya, kondisi geografis Kepri yang terdiri dari banyak pulau ini memerlukan berbagai pendekatan dan juga teknologi untuk menjamin pemerataan akses energi. Untuk lagu berikut ini, pendengar, dari Vidi Aldiano ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Pendengar, saat ini sudah pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tempe dan tahu ini menjadi sumber protein terjangkau bagi jutaan masyarakat Indonesia. Kedua pangan ini hadir dalam konsumsi harian berbagai lapisan masyarakat. Nah, di balik harganya yang relatif murah, pendengar, industri tahu dan tempe ini bergantung pada kedelai impor ya. Sebagian besar itu kebutuhan bahan baku nasional masih didatangkan dari luar negeri. Ketergantungan tersebut membuat perajin rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Nah, ketika rupiah melemah, harga kedelai impor ini biasanya ikut mengalami kenaikan. Kondisi itu, pendengar, berdampak langsung ya terhadap biaya produksi para perajin tahu dan tempe. Mereka harus mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan kegiatan usahanya. Pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor. Langkah tersebut tentu dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Berbagai kebijakan disiapkan guna mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil. Salah satunya, pendengar, yaitu melalui pemberian subsidi kedelai dan pengawasan pasokan impor. Persoalan ini menunjukkan dampak melemahnya. Pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan di sektor keuangan, di mana gejolak terus dirasakan di gejolak kurs juga ini mempengaruhi ya harga pangan dan juga keberlangsungan usaha masyarakat. Di tengah ketergantungan impor yang masih tinggi, pendengar, ketahanan pangan ini menjadi perhatian penting. Upaya menjaga stabilitas bahan baku itu diperlukan untuk melindungi perajin dan juga konsumen. Baik, pendengar, saat ini mungkin Anda sudah siap-siap ya untuk menyajikan hidangan untuk keluarga. Mungkin salah satunya adalah tahu dan tempe ya. Semoga makanan ini tetap dikonsumsi karena banyak proteinnya ya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Jika kita memahami tujuan dari penciptaan di muka bumi, pekerjaan, urusan dunia akan menjadi jeda waktu menunggu sholat ke sholat berikutnya. Dari ibadah satu ke ibadah lainnya. Namun manusia seringkali menjadikan urusan dunia sebagai alasan kesibukan dari menjalankan kewajiban. Sebab mereka tidak memandang kehidupan ini berkesudahan. Apa yang kita lihat berkesinambungan, pada hakikatnya akan segera berakhir, akan segera menemui titik ujungnya. Jika kita memandang segala sesuatu berkesudahan, kita akan sangat memperhatikan akhir dari setiap cerita kehidupan. Sesungguhnya, amalan itu tergantung dari akhirnya. Hampir setiap hari kita selalu melihat kesudahan orang-orang di sekitar kita. Sayangnya, kita tidak melihat kesudahan itu dalam diri kita. Jika kita memandang segala sesuatu akan berakhir, kita akan lebih sibuk mempersiapkan diri. Jika kita melihat kesudahan dari setiap amalan adalah ganjaran kebaikan, kita tentu akan sangat bersemangat beramal. Begitupun kesudahan dari setiap dosa, kita akan menghindarinya. Kita akan lebih memilih bersabar dan tidak akan mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Dan jika kita melihat kesudahan dari dunia, tentu kita akan sangat berhati-hati menjalaninya. Sesungguhnya, kenikmatan bermaksiat sementara akan segera hilang. Tinggallah azab dosanya kelak. Dan sesungguhnya, rintangan beribadah juga tidak lama akan pergi. Tinggallah balasan pahalanya kelak. Kata Ibnu Qayyim. Jika kita benar-benar melihat segala kesudahan hidup ini, kita akan lebih sibuk mempersiapkan bekal-bekal akhirat daripada persiapan hari tua. Kita akan sangat memperhatikan kesiapan dari setiap kesempatan. Sayangnya, kita hanya melihat dari masa sekarang saja, tidak menyadari bahwa semuanya akan berkesudahan. Pemandangan berkesudahan akan mengajarkan pada kita bagaimana bersabar, menahan hawa nafsu, tidak tergesa-gesa, memanfaatkan kesempatan, dan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan hidup. Dan lebih bersiap setelah ini.

0: Crank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk saat ini sudah pukul 12:25 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pasar tradisional merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang telah ada sejak lama. Selain menjadi tempat transaksi jual beli, pasar tradisional juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan antar warga. Pendengar, melansir dari www.bps.go.id, pasar tradisional yang saat ini disebut sebagai pasar rakyat merupakan wadah yang secara langsung itu dapat dimanfaatkan para petani, nelayan untuk menjual hasil bumi. Dengan demikian, pendengar dapat maksimalkan potensi wilayah terkait. Perkembangan teknologi modern telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor perdagangan, di mana kondisi ini pendengar mendorong pasar tradisional untuk beradaptasi agar tetap mampu bersaing dengan toko modern dan juga platform belanja daring. Salah satu bentuk transformasi yang dilakukan adalah penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan juga dompet elektronik. Kehadiran metode pembayaran ini pendengar memberikan kemudahan bagi pembeli sekaligus juga meningkatkan efisiensi transaksi bagi para pedagang. Selain itu, banyak pedagang mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk yang mereka jual melalui platform digital. Jangkauan pemasaran ini menjadi lebih luas dan mampu menarik pelanggan dari berbagai kalangan.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekuasaan.

0: kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negara.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Masyarakat Pulau Bintan diminta waspada terhadap potensi angin kencang Juni hingga September. Program Kepri Terang menjadi solusi pemerataan ketersediaan energi listrik masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. Masyarakat di Pulau Bintan diharapkan untuk selalu waspada terhadap potensi angin kencang selama periode bulan Juni hingga bulan September.
1: Masyarakat di Pulau Bintan diharapkan untuk selalu waspada terhadap potensi angin kencang selama periode bulan Juli hingga bulan September tahun 2026. Selama periode tersebut, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang mencatat terjadi fenomena iklim khas yang dikenal dengan Sumatera Squall. Ketua Tim Perakiraan dan Analisa Cuaca Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang, Hayunur Mahron, mengatakan secara umum di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya pada periode bulan Juni hingga bulan September, kondisi klimatologis menunjukkan bahwa angin yang berhembus berasal dari arah selatan hingga barat daya. Pada periode ini, potensi hujan biasanya berupa hujan ringan hingga sedang dan terkadang dapat terjadi hujan lebat. Hujan tersebut umumnya terjadi pada siang hari, meskipun ada beberapa waktu juga terjadi pada pagi hingga sore hari. Hujan yang terjadi biasanya disertai dengan petir dan angin kencang, sehingga perlu diwaspadai oleh masyarakat selama periode tersebut. Di periode tersebut juga terdapat fenomena khas yang dikenal dengan Sumatera Squall, yaitu kumpulan awan yang berbentuk berbarik. Fenomena ini terbentuk di sekitar wilayah Selat Malaka atau di daratan Riau yang bergerak menuju timur atau timur laut dan melewati Kepri.
2: Dan itu bergerak ke arah timur laut, nah itu melewati kita. Nah, umumnya saat di wilayah kita itu sampainya di sekitar waktu subuh sampai dengan pagi hari di bawah jam 10. Nah, itu umumnya nanti sebelum terjadi hujan, itu biasanya kita melihat ada barisan awan dari arah barat yang semakin lama semakin mendekat. Nah, itu biasanya sebelum terjadi hujan itu terjadi angin kencang. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat.
1: Fenomena Sumatera Squall di wilayah Kepri sering terjadi di wilayah Pulau Bintan, Batam, Karimun, dan Lingga. Sementara untuk wilayah Natuna dan Anambas, fenomena ini jarang sekali terjadi. Adapun kecepatan angin pada Sumatera Squall, berdasarkan data historis BMKG, kecepatan anginnya mencapai 15 knot, setara sekitar 30 km per jam, dan dalam kondisi tertentu kecepatan anginnya dapat mencapai antara 60 hingga 70 km per jam. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kepulauan Riau pastikan program prioritas utama Kepri Terang untuk mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, terus berupaya untuk menjadikan program Kepri Terang sebagai prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepri. Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pulau-pulau terluar. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, sebagai wilayah kepulauan yang memiliki ratusan pulau berpenghuni dan tersebar di wilayah perairan yang luas, Kepri menghadapi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dasar termasuk jaringan kelistrikan. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berjauhan membuat pembangunan jaringan listrik membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan penyedia layanan kelistrikan. Melalui program Kepri Terang, pemerintah Provinsi Kepri berupaya memastikan bahwa seluruh wilayah teraliri listrik meski secara bertahap.
4: Sekali lagi saya atas nama pemerintah provinsi mengucapkan selamat kepada masyarakat dan terima kasih kepada para PLN. Mudah-mudahan kerjasama yang kita bangun selama ini, Pak, akan kita teruskan bersama. Mudah-mudahan bisa kita penuhi 100% dan itu semua bisa kita lakukan bersama-sama.
3: Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap keberhasilan program Kepri Terang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kehadiran listrik di wilayah yang sebelumnya masih terbatas atau bahkan belum terjangkau akan membuka akses terhadap teknologi informasi, memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa hingga kelurahan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Program Kepri Terang menjadi solusi pemerataan ketersediaan energi listrik untuk masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
5: Program Kepri Terang dinilai menjadi langkah penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap energi listrik di wilayah kepulauan. Ketersediaan listrik tidak hanya mendukung aktivitas rumah tangga, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah, Alfriandi, mengatakan listrik merupakan kebutuhan rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Menurutnya, kondisi geografis Provinsi Kepri yang terdiri dari banyak pulau memerlukan pemerataan akses energi, keterlibatan pihak swasta, serta pemanfaatan teknologi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi solusi untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses.
6: Dengan ketersediaan fasilitas listrik ya artinya aktivitas ekonomi juga bisa terbangun ya. Keterbutuhan fasilitas listrik ini bisa mendongkrak kebutuhan ekonomi yang meningkat. Karena dengan adanya aliran listrik ya industri kreatif, usaha kreatif masyarakat, UMKM itu bisa bertumbuh.
5: Pemerintah perlu memastikan ketersediaan fasilitas dan instalasi pendukung agar layanan listrik dapat dinikmati seluruh masyarakat. Alfriandi menilai akses listrik menjadi indikator penting dalam pembangunan karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM, dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Selain itu, ketersediaan listrik juga mendukung sektor pendidikan melalui proses belajar mengajar yang lebih efektif serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan perbaikan jalan lintas timur yang rusak akan diusulkan dalam perubahan anggaran tahun 2026.
7: Pemerintah Kabupaten Bintan berencana memperbaiki ruas jalan lintas timur yang mengalami kerusakan dan menjadi keluhan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Perbaikan jalan tersebut akan diusulkan melalui mekanisme perubahan anggaran tahun 2026. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pemerintah daerah menyadari kondisi jalan yang rusak telah mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan. Karena itu perbaikan akan menjadi salah satu prioritas yang diusulkan pada perubahan anggaran agar akses transportasi dapat kembali berjalan dengan baik. Menurut Robi, perbaikan jalan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang melintasi kawasan tersebut. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses perbaikan dapat segera direalisasikan setelah anggaran tersedia. Terkait kebutuhan anggaran, Robi menyebut pihaknya masih melakukan perhitungan dan kajian lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui besaran biaya yang diperlukan sesuai tingkat kerusakan jalan yang akan ditangani.
8: Ya, insya Allah jalan lintas timur yang di Bundaran 16, insya Allah di perubahan ini kita perbaiki sehingga bisa lewat dua perubahan nanti. Nanti kita cek lagi.
7: Sebelumnya kondisi jalan lintas timur dikeluhkan masyarakat karena sejumlah titik mengalami kerusakan yang dinilai menghambat mobilitas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Warga berharap perbaikan dapat segera dilakukan agar aktivitas transportasi dan perekonomian masyarakat tidak terganggu. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Manajemen RSUD Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS yang viral di media sosial.
9: Petugas dari rehab medis juga sudah menyampaikan bahwa poliklinik dimulai paling cepat itu jam 3. Ya.
10: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS Kesehatan yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa persoalan yang dikeluhkan oleh pasien bernama Iwan Arifin tersebut murni akibat kendala teknis dan miskomunikasi antrian. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo memastikan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan hak pelayanan pasien dalam insiden tersebut. Bambang juga menjelaskan, pasien awalnya selesai menjalani pemeriksaan di Poliklinik Bedah Saraf pada pagi hari, lalu dirujuk ke Poliklinik Rehabilitasi Medis. Terkait waktu tunggu yang lama, pihak rumah sakit menyatakan petugas telah menginformasikan jadwal operasional tersebut kepada pasien sejak awal. Namun sangat disayangkan, saat nama pasien dipanggil hingga waktunya tiba, yang bersangkutan ternyata sudah tidak berada di lokasi.
9: Perlu diketahui bahwa poli rehab medis itu bukannya siang, ya sekitar jam 3 sore. Nah, karena kami akui bahwa kami belum memiliki dokter spesialis rehab medis, ya kita masih meminjam dokter dari rumah sakit angkatan laut. Jadi kalau pagi sampai siang itu yang dokter yang bersangkutan berpraktik di angkatan laut. Selesai dari angkatan laut baru bergeser ke rumah sakit kita.
10: Bambang menambahkan, antrian di poliklinik tersebut memang sangat padat karena harus melayani berbagai pasien dengan kondisi khusus seperti stroke dan lainnya. Kepadatan volume pasien inilah yang membuat waktu tunggu menjadi lebih lama dari biasanya, sehingga memicu kesalahpahaman.
9: Nah, saat itu memang antriannya banyak, ya mungkin terjadi lama mengantri, ya, terjadi miskomunikasi aja. Jadi tidak ada penelantaran, ya memang jumlah antriannya memang banyak, ya. Dan semua juga kita prioritaskan.
10: Di sisi lain, reporter RRI sempat berupaya menghubungi Iwan Arifin untuk meminta konfirmasi Borimbang. Namun yang bersangkutan enggan diwawancarai secara langsung. Melalui pesan singkat WhatsApp, pasien meminta reporter untuk terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta izin kepada media pertama yang memuat beritanya sebelum menemui dirinya. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita terakhir. Badan Pusat Statistik BPS Kota Tanjung Pinang mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui pelatihan petugas gelombang kedua.
11: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tanjung Pinang kembali menggelar pelatihan bagi petugas sensus ekonomi 2026 gelombang kedua yang berlangsung di Hotel Night and Day. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pendataan ekonomi dan sosial masyarakat yang akan dilakukan mulai pertengahan Juli mendatang, Rabu kemarin. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan pemerintah kota atau Pemko Tanjung Pinang mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, pelatihan yang diberikan kepada para petugas menjadi langkah penting untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai metode yang telah ditetapkan.
12: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mendukung penuh, ya, pelaksanaan sensus ekonomi yang mungkin salah satu tahapannya hari ini adalah pembekalan atau pelatihan petugas sensus.
11: Ia menambahkan, hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan, khususnya di sektor ekonomi dalam 10 tahun ke depan. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Trimardani, menjelaskan, pendataan sensus ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juli hingga akhir Agustus 2026. Ia menyebutkan, petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah untuk menjangkau seluruh keluarga di Kota Tanjung Pinang.
13: Jadi nanti petugas akan mulai mendata dari rumah ke rumah itu mulai 15 Juni sampai dengan akhir Agustus. Jadi semua tanpa terkecuali akan didata.
11: Yulia menegaskan seluruh petugas sensus akan dibekali dengan atribut resmi dan surat tugas sebagai identitas saat melakukan pendataan. Ia memastikan seluruh keluarga akan didatangi petugas baik yang memiliki usaha maupun yang tidak memiliki usaha. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Masyarakat Pulau Bintan diminta waspada terhadap potensi angin kencang Juni hingga September. Program Kepri Terang menjadi solusi pemerataan ketersediaan energi listrik masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih dan selamat siang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
2: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
3: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi ya di acara Persada Indonesia. Hari ini kita bersama di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 bersama saya Rima Melati. Baiklah pendengar, yang ingin gabung silakan gabung ya. Bisa di live chat, boleh komen, atau juga bisa di WhatsApp Pro 1, atau juga di jalur telepon ya, di 27100 ya. Baik, kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum, selamat sore Persada Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Ini dengan orang Karimun.
3: Dengan Pak Gapar ya? Oh, gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Tidak kerja hari ini? Tidak kerja hari ini? Oh, lagi rehat, oke. Iya, lagunya sudah saya siapkan ya Pak, jadi bisa dipilih ya, saya bacain ya. Ada band Manusia Bodoh, ada Kotak, Selalu Cinta, ada Run, Pandangan Pertama, yang mana?
4: Kota aja kan.
3: Kotak ya, oke. Salamnya buat siapa? Silakan.
4: Marimah.
3: Ya.
4: Ada Pak Bumi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima lagi untuk yang berikutnya ya, yang di WhatsApp Pro 1 ya. Ya, halo, assalamualaikum. Tidak bisa saya terima nih ya, Mama Dani. Mungkin bisa diulang lagi ya, Mama Dani ya, untuk telepon di WhatsApp-nya.

0: panas.
1: Oh, panas ya.
0: Kalau kemarin ya hujan.
1: Oh, gitu. Kalau di sini sepertinya hujan terus nih ya. Hujan berkah.
0: Iyalah. Kata orang itu menyiram bunga layu sebelum berkembang.
1: Ah, iya. lagunya mau apa nih lagunya?
0: Lagu yang ketiga tadi, Pandangan Pertama.
1: Pandangan Pertama, oke. Salamnya buat siapa?
0: Dari siapa tuh yang Pandangan Pertama?
1: Dari Ran.
0: Dari apa?
1: Ran, namanya Ran.
0: Rana ya?
1: Ran.
0: Ran ya?
1: Oke, ya. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Rima. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, Bunda Yaselase, Bunda Mama Dini, Pak Burhan, ada Bang Hidin, ada Bang Ali, ada Mas Prabu, selamat siang. Ada Karis Yanti ya, kalau lagi monitor, selamat siang, selamat selalu. Putri Marica, Putri Kedondong, Serina, Kiki, Yang Musi, Kak Sang Mardu. Ada Bang Hele, ada Bang Jais, ada juga Bunda Yani, Bunda Permata, Kaintan, Kak Ning, Mak Berlian, ya, Kak Tawir. Ada juga Mak Nora, Mak Cendun, Nek Anja, Mak Rosi, Nek Manda, Mak Anda, ada Nek Basis. Ada juga Mak Nga Haida, SSK, Kak Deli, Bang Yusuf, ada Bang Oya, ada Ani, ada juga Pak Demak, ada Bang Zainal, Ahmad Herwan, Pak Ipa, ada Pak Susi, Tanah Merah, semuanya tanpa terkecuali, selamat siang.
1: Oke.
0: Mbak Rima, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Ada Mama Dani ya. Halo, assalamualaikum Mama Dani.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rima.
1: Iya. Lagi di mana sekarang?
2: Lagi di kebun. Gerimis.
1: Gerimis mengundang ya.
2: Dengan Pro 1.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Nah, di Tanjung Pinang di kilometer 4 juga sepertinya sudah mau hujan ya. Sudah begitu gelapnya.
2: Sini gak gerimis.
1: Oh iya, ini kayaknya geluduk-geluduk juga nih ya. Saya gak tahu nih sampai kapan dia bisa bertahan tidak turun. Oke, Mama Dani. Mama Dani mau lagu apa nih? Ada band, Manusia Bodoh, ada
2: Pandangan
1: Ungu.
2: Pandangan Pertama, Mbak Rima. Tadi ada Pandangan Pertama ya.
1: Oke, iya, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya terutama buat Mbak Rima, selamat bertugas. Semoga sehat sekeluarga, murah rezekinya. Ntar pulang hati, jaga keselamatan kendaraan ramai di Tanjung Pinang. Tambah lagi hujan ya kan?
1: Iya. Oke.
2: Terus tadi ada Uncle Gafar, Pak Angga Husum, buatnya Kak Ani, Bang Uya, buatnya Kak Berlian, Bunda Permata, Mbak Deli, Mbak Dinda, Mbak Eva, tak lupa juga buat Bung Aye, selamat bertugas.
1: Iya. Yeah.
2: Jaga keselamatan, ya kan? Ilek, buat satu untuk semua tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Okay. Salam. Makasih Mbak Rima.
1: Iya, makasih juga.
2: Tada Indonesia.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mama Dani. Ada Pak Udin Zuraidin ya. Terima kasih ya sudah komentar di live chat ya, live saya. Kita terima untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum Mama Rosi.
3: Waalaikumsalam Rima. Apa kabar?
1: Kabarnya baik nih, alhamdulillah. Kejap lagi kita nih dingin-dingin lah nih. Kak sana macam mana di batu 10?
3: Hujan Mbak Rima sini
1: Oh, ada hujan pula di sana ya.
3: Lebat pula tuh, tempat tak dengar suara.
1: Iya ke, ya Allah. Hati-hatilah tuh.
3: Alhamdulillah.
1: Salamlah langsung nih, takutnya terputus pula kan. Ini lagu mau apa?
3: Salamnya pertama buat Mbak Rima. Selamat sama bertiga, banyak hati yang berasa selalu.
1: Iya.
3: Keluarga, dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
3: Ini ada bunyi guru pula Mbak Rima.
1: Itulah, hati-hatilah.

0: Buat yang dia masuk tadi, ada Mak Dani, ada Pak Hamzah Yusuf ya.
1: Ya.
0: Ada Buah Bang Hilik juga, ada Alif juga di Kijang. Adanya Kak Sarinah juga, adanya Mamak Belian, ada yang Ucu juga. Ada Nenek Balkis, ada Nenek Manda, adanya Kak Deli. Adanya Mas Prabu juga, ada Usop juga di Batam. Ada Dang Merdu di kilometer 10. Buatnya siapa lagi ya? Kalau udah masuk kan error Mbak Rima.
1: Error pula dia.
0: Oh iya, buat ada Bang Udin salam mesra. Adanya siapa lagi ya? Ada Pak Kumis, ada Pak Umar. Adanya Kak Deli juga. Kak Deli ya?
1: Kak Deli.
0: Dah tadi ya Kak Deli ya.
1: Kak Deli belum gabung lagi.
0: Buatnya siapa? Bunda Permata. Mama Dini juga mau ke di Karat. Buat jelah ya.
1: Oke.
0: Penipuan pertama sampai terakhir ya, Mbak Rima. Hati-hati balik tu Kak. Ini hujan ni harpa. Jangan
1: betul ni. Lama lagi balik.
0: Lagulah.
1: Lagunya apa? Ungu, ada ungu.
0: Dalam lupa lagu.
1: Lagunya ada ungu.
0: Ada lagu apa tu Kak?
1: Ada ungu, bayang semu, Judika, bukan dia tapi aku. Ada Dan Ben, aku bukan musuhmu. Yang mana?
0: Ungu aja lah Mbak Rima.
1: Ungu ya, oke. Makasih ya. Yo.
0: Ya itu juga Mbak Rima ya. Terima kasih Mbak Rima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rosi di kilometer 10. Ternyata di Batu 10 sudah ini ya, sudah hujan. Iya, Bang Pak Udin Zuraidin itu dari Pulau Lengkeng ya. Salam sehat selalu Mbak Rima. Iya. Terima kasih ya Pak Udin di Pulau Lengkang. Di Pulau Lengkang itu di mana ya? Boleh ketik ya. Ada Mulyana. Kemudian saya akan bacakan dulu yang di WhatsApp ya. Dari Pak Demang, Kak Rima, salam untuk semuanya. Tanyakan sama Kak Deli, pulang dari Manado naik apa? Kapal tempur, kapal laut, kapal roro, atau Maxim? Kalau Maxim bisa nggak terbang ya? Iya, semoga Kak Deli gabung lah nih ya. Nanti dijawab oleh Kak Deli langsung lah kalau gitu ya. Baik pendengar, kita dengarkan lagunya berikut ini. Tetaplah stay tune ya. Ada Kotak Selalu Cinta, ada Ran Pandangan Pertama, ada Ada Band. Bukan ya, ada Ungu ya.

0: Baik pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Silakan yang ingin gabung ya di line telepon atau juga di WhatsApp atau juga di live chat saya ya, Rima Melati Azahra 10. Ada Rajasa, ada Sapnir ya. Selamat sore. Baik, kita terima untuk penelpon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan
1: hari hujan dini hari, buat istirahat bersama kita. Persada Indonesia di tengah hari.
0: Iya, saya.
1: Menghibur hati bersama Mbak Rima.
0: Makasih lah ya.
1: Iya, Bang Udin.
0: Bang Udin di kilometer 13 ya. Di sana udah hujan, Bang Udin?
1: Putus ya. Hujan sekarang, hujan gerimis.
0: Oh, hujan gerimis. Kalau di sini udah deras,
1: Mo. Cuaca sekarang gelap.
0: Kalau di Pinang udah hujan deras nih sekarang.
1: Hujan gerimis, tapi gitu. Gelapnya memang boleh tahan.
0: Oh, gelapnya boleh tahan lah. Tuh, kejap lagi itu hujan deras lah tuh, ya kan?
1: Iya,
0: betul. Hati-hati lah.
1: Itulah jemur apa, pakaian dijemur tak kering, kali panas sebentar aja.
0: Tak apa-apa, diangin-anginkan aja. Ya,
1: iyalah.
0: Iyalah tuh.
1: Apa lagunya Mbak Rima?
0: Lagunya ada Judika, Bukan Dia Tapi Aku. Ada Meli Guslo, Pujaanku. Raja, Wahai Aku Cinta. Wahai Kau Cinta.
1: Lebih dari tak ada ya?
0: Tak ada lah. Ini lagu-lagu baru nih. Ada Padi Menanti Sebuah Jawaban.
1: Boleh juga Padi itu kan. Padi itu kan jadi beras itu.
0: Iya betul.
1: Di kampungnya Kak Jemila tuh banyak padi.
0: Iyalah.
1: Jadi beras tapi iyalah tuh.
0: Salamnya buat siapa nih Bang Udin?
1: Pertama Mbak Rima yang sudah bekerja ya.
0: Makasih ya.
1: Aja petir nanti kalau petir ya.
0: Iya nanti turun lah saya.
1: Tutup lah
0: tuh. Closing.
1: Udah banyak yang masuk ya.
0: Udah, ada banyak.
1: Tadi ya dengar ada Kak Deli aja tadi.
0: Belum, Kak Deli belum. Cuma ada yang kirim salam dari Pak Demang. Kirim salam buat Kak Deli.
1: Sebelum Pak Demang, siapa tadi yang masuk?
0: Sebelum ada Mama Rosi di kilometer 10.
1: Mama Rosi. Itu baru dibuka radionya. Soalnya takut silat juga ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Mak Rosi ya, Pak Demang juga, ada Bang Uya, Yusuf ya. Salam juga buat Indek biar saya masuk ya, Pak Hamzah Yusuf, Dinda juga ya. Ada Kak Siska, Ibu Hani juga ya.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi ya. Ini cuaca tak mengizinkan ini, salam satu untuk semua ya lah.
0: Iya betul. Iya betul.
1: Mungkin yang lain nak masuk ya.
0: Iya.
1: Ucapan salam sehat dari Bang Udin.
0: Iya. Baik.
1: Salam mesra.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Udin ya. Di kilometer 13. Ya, silakan yang ingin gabung lagi ya. Saya baca dulu yang di live chat yang masih ada ya. Ada Widya. Selamat siang Widya. Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya yang ingin gabung ya lewat WhatsApp boleh, komentar atau langsung telepon juga boleh ya. Lewat telepon juga boleh. Halo, assalamualaikum. Persada Indonesia.
2: 100% Indonesia. Selamat siang.
0: Gimana kabarnya? Dengan siapa diriku? Ketawa.
2: Dia yang dikangenin sama Mbak Rima. Sama siapa? Petir.
0: Petir nih sekarang nih. Aduh, ngeri juga nih saya. Kak Deli. Halo?
2: Iya, Mbak Rima. Ada apa lagu tak?
0: Lagu buat masih bisa. Kalau enggak
2: Judika tadi udah diminta belum?
0: Belum.
2: Iya. Yeah.
0: Judika ya. Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya selamat siang untuk Mbak Rima. Saya selalu keluarga Mbak Rima.
0: Iya. Yeah.
2: Semoga selalu dilindungi Tuhan dimanapun keluarga Mbak Rima berada lah ya.
0: Amin.
2: Tadi udah masuk dari apa? Dari CDK, Pak Hamsa, Mama Rusi, Mama Dani, Bang Udin.
0: Halo, mohon maaf nih karena sudah petir, jadi kita harus turun dulu ya.
2: Iya lah.
0: Assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, kita akan turun dulu ya karena cuaca tidak mengizinkan untuk kita mengudara. Nanti kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya PLTS dinilai dapat menjadi solusi untuk memperluas akses listrik di pulau provinsi Kepulauan Riau yang belum terlayani secara optimal. Dan selain ramah lingkungan, teknologi tersebut juga dinilai mampu mendukung peningkatan produktivitas masyarakat di wilayah kepulauan. Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Alfriandri mengatakan, pendengar, tenaga surya merupakan salah satu sumber energi alternatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kepri. Menurutnya, pendengar, ketersediaan listrik akan membuka lebih banyak peluang ya bagi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendidikan. Ia menjelaskan, pendengar, keberadaan listrik itu tidak hanya membantu kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung proses belajar mengajar. Akses penerangan yang memadai ini memungkinkan pelajar belajar pada malam hari dengan lebih nyaman dan efektif. Pendengar, informasi ini merupakan informasi terakhir ya bersama saya Rima Melati untuk hari ini. Selamat sore, tetaplah stay tune di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mendengarkan dan kita simak ya untuk lagu berikut ini. Ada Melly Goeslaw, Pujaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Beranda Alta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema peta sol sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri sampah jadi manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Alta Cita Nasional berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
5: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
6: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
4: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
7: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
8: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
4: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir basiri di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
5: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
4: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
10: Saya Anissa Elina, SSTPMIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 Pak ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan masih untuk pembangunan mepas
11: Ya, terlalu banyak.

0: kita kembalikan kepada alam sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa, Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya, Bu?
0: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen, Ibu, pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
0: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke. Gimana nih, Bu, cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah, Bu?
0: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih, Pak, dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri, Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah, pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah

0: orang masyarakat sekitar. Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
1: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
2: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai dinas lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
3: Oke, Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. Dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu, Dinda.
2: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
3: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama. Sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
2: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
3: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beranda Astacita.
5: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional Berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
6: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada, kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengerusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
5: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
6: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
5: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya, Bang Hendra ya, benar ya?
6: Iya, benar.
5: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian, pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih, Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini, Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
6: Oke. Memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga. Sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam. Saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari kini, dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
5: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
6: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
5: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbullah Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Clutch.
1: Baik, berikutnya masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara Pedang Prabu.
2: Pendengar, berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat perkuat kesehatan mental remaja lewat Bimtek Keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter Joni Marbeta.
3: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ikatan Bintek Meningkatkan Kapasitas Bina Keluarga Remaja Angkatan ke-1 secara resmi kita buka.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 PPKB Provinsi Sumatera Barat menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas bina keluarga remaja angkatan pertama tahun anggaran 2026 pada 10 Juni 2026 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dibuka. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 PPKB Sumbar Zulkarnaini STMM mewakili Kepala Dinas DP3 PPKB Sumbar didampingi Kasih SMA dan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat Fadrizal SMM Bimtek yang didanai melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Hajah Yesi Hendriani SMRO itu diikuti sebanyak 70 orang peserta dari SMA dan SMK dari Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas keluarga serta tenaga pendidik dalam pembinaan remaja khususnya melalui penguatan kesehatan mental dan psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis. Dalam sambutannya, Zulkarnaini menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokuskan pada aspek akademis, tetapi juga harus mengedepankan kesehatan mental dan psikologis remaja sebagai kondisi pembentukan generasi yang berkualitas. Dikatakan isu kesehatan mental perlu menjadi perhatian bersama, sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dinilai sangat penting untuk mendampingi tumbuh kembang remaja serta memperkuat ketahanan keluarga.
3: Tekanan akademik, pergaulan, konflik keluarga, perundungan, kecanduan gawai, hingga menyebabkan rendahnya kemampuan mengolah emosi menjadi persoalan yang semakin sering kita temui. Tidak sedikit dari remaja yang mengalami stres, kecemasan, kehilangan motivasi belajar, bahkan gangguan kesehatan mental yang memerlukan perhatian serius dari lingkungan terdekat. Kondisi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan mental dan kesehatan psikologis remaja. Kita sering mendengar berbagai kasus perundungan, cyberbullying, kecanduan gawai, kecemasan sosial, krisis kepercayaan diri, depresi, hingga perilaku berisiko yang melibatkan remaja banyak yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan norma-norma. Terkadang mereka kesulitan bercerita kepada orang tua, malu mengungkapkan perasaannya kepada teman, dan tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian tentunya dari kita bersama. Isu kesehatan mental remaja ini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu pelengkap, melainkan telah menjadi bagian penting dalam perkembangan pembangunan manusia yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.
4: Rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan BIMTEK serupa di angkatan kedua pada 11 Juni, angkatan ketiga 12 Juni, dan angkatan keempat pada 13 Juni 2026 dengan sejumlah narasumber dihadirkan, di antaranya psikolog doktor kandidat Yosi Molina, MPSI psikolog, MC Sumbar, serta kepala DP3 PPKB Provinsi Sumatera Barat Dr. Herlin Sridiani MKes dari RRI Tinggi Cenimar Beta melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan memberikan kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporan Bedi Prabu.
5: Para pelajar SMA SMK di Provinsi Kepulauan Riau bakal menjalani penerapan larangan membawa handphone ke sekolah. Wacana kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah tersebut akan diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan itu direspon positif oleh pemerhati pendidikan Provinsi Kepri, Saipul Kateibang. Menurutnya, salah satu dampak positif dengan diberlakukannya kebijakan itu, nantinya para siswa khususnya akan lebih fokus dalam proses belajar mengajar. Meski demikian, Saipul juga berharap kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk menyiapkan alternatif sebelum kebijakan ini diberlakukan, sehingga nantinya kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.
6: Sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan handphone di lingkungan sekolah bagi siswanya. Di Kota Batam sendiri itu sudah ada, contohnya di SMA Negeri 5 Batam, Kecamatan Sagulung. Kalau tidak salah sudah 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini, siswa memang dilarang untuk membawa handphone ke sekolah. Dengan beberapa peraturan tertentu seperti ketua kelas dan sekretaris memang diperbolehkan bawa di momen-momen tertentu seperti saat sedang ujian dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, jadi memang kalau bisa dibilang ini kan nanti bukan langsung diterapkan begitu saja, ada masa uji coba dan transisi aturannya nanti gitu.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan kebijakan itu berdasarkan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang mana merupakan turunan dari PP nomor 17 tahun 2025. Andi menjelaskan aturan tersebut nantinya akan dilakukan sosialisasi ke pihak sekolah-sekolah terlebih dahulu yang kemudian akan disampaikan kepada para pelajar. Menurutnya, aturan itu tidak bisa langsung dilakukan pada tahun ajaran baru ini dan kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembatasan penggunaan handphone di sekolah tersebut bertujuan untuk meningkatkan fokus siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Selengkapnya dari RRI Ranai Marjani melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang, belum ada informasi resmi yang menyatakan Sekolah Rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
8: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin Bupati kita, Kemensos kan, untuk pengajuan penerimaan juga siswa baru itu sebulan yang lalu, cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya gitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen gitu. Jadi sedangkan yang kita belum bangun sama sekali.
7: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
9: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Nah, ya, sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang, masih belum selesai-selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
7: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
2: Gubernur Kepulauan Riau pastikan program prioritas Kepri Terang untuk mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Dari RRI Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
10: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, terus berupaya untuk menjadikan program Kepri Terang sebagai prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepri. Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pulau-pulau terluar. Gubernur Kepri Ansar Rahmat mengatakan, sebagai wilayah kepulauan yang memiliki ratusan pulau berpenghuni dan tersebar di wilayah perairan yang luas, Kepri menghadapi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dasar, termasuk jaringan kelistrikan. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berjauhan membuat pembangunan jaringan listrik membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan penyedia layanan kelistrikan. Melalui program Kepri Terang, pemerintah Provinsi Kepri berupaya memastikan bahwa seluruh wilayah teraliri listrik meski secara bertahap.
11: Sekali lagi saya atas nama pemerintah provinsi mengucapkan selamat kepada masyarakat dan terima kasih kepada para PLN. Mudah-mudahan kerjasama yang kita bangun selama ini, Pak, akan kita teruskan bersama. Mudah-mudahan bisa kita penuhi 100% dan itu semua bisa kita lakukan bersama-sama.
10: Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap keberhasilan program Kepri Terang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kehadiran listrik di wilayah yang sebelumnya masih terbatas atau bahkan belum terjangkau akan membuka akses terhadap teknologi informasi, memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa hingga kelurahan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Padang memperbaiki sebanyak 22 unit rumah tidak layak huni RTLH sepanjang tahun ini. Program renovasi dimaksud guna membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih representatif, aman, dan sehat. Informasi selanjutnya dilaporkan reporter Melati Oktavina dari RRI Padang.
13: Untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni kita tahun ini target kita 22 unit rumah.
14: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang Virgistia Abizar kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan pengerjaan perbaikan RTLH sudah mulai berjalan di lapangan. Sebanyak 11 unit rumah telah masuk dalam tahap pengerjaan fisik. Sementara itu, 6 unit rumah lainnya masih dalam proses perencanaan dan sisanya sedang dalam tahap persiapan sebelum pengerjaan fisik dimulai. Virgistia menyampaikan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran maksimal sebesar Rp50 juta per rumah untuk perbaikan. Renovasi bisa dilakukan mulai dari pondasi dan rumah semi permanen menjadi permanen. Menurutnya, ke depan bagi masyarakat Kota Padang yang ingin mendapatkan program tersebut bisa melaporkan pengusulan secara berjenjang melalui kelurahan setempat. Masyarakat hanya perlu menyiapkan dokumen administrasi kependudukan dan foto kondisi rumah yang rusak.
13: Untuk anggaran satu rumahnya itu maksimalnya di 50 juta, itu kita berupa perbaikan rumah tidak layak huni itu mulai bisa dari pondasi kita lakukan, sehingga rumah ini yang belum ada pondasi kita bangunkan pondasi, dan rumah yang masih semi permanen akan kita rehab menjadi rumah permanen.
14: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang Virgistia Abizar berharap melalui program ini keberadaan RTLH dapat dikurangi. Namun yang terpenting bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melati Oktavina melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemeriksaan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
15: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Pekanbaru. Antusiasme masyarakat pecinta sepak bola terlihat dari meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko olahraga. Salah satu toko yang merasakan dampak positif tersebut adalah Skala Sport yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Menjelang kick off turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut, jumlah pembeli jersey tim nasional mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Owner Skala Sport, Hendra Febrianto, menyatakan lonjakan penjualan mulai terlihat sejak 2 pekan terakhir. Bahkan semakin dekat dengan pembukaan Piala Dunia 2026, jumlah konsumen yang datang ke tokonya terus bertambah. Menurutnya, sebagian besar pembeli memburu jersey negara-negara unggulan yang memiliki banyak pendukung di Indonesia, jersey timnas Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, hingga Portugal menjadi produk yang paling banyak dicari pelanggan. Selain jersey reguler, produk yang dilengkapi nama dan nomor punggung pemain bintang juga masih menjadi favorit. 2 nama besar yang paling sering dicari pembeli adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.
16: Sekarang lagi rame-ramenya, bank-bank mencarinya laris manis. Banyak yang baik mencari untuk kantor, pegawai mall, nyari. 2 minggu dari belakang, itu udah mulai nyari orang. Soalnya kan Piala Dunia kan nanti malam mulainya nih. Tergantung, kan ada tuh kayak ada yang suka Argentina gitu dia. Tentu apa masing-masing kok. Di negara-negara papan atas aja, negara kayak Argentina gitu kan, kayak Portugal kayak gitu dia. Kisaran harga ya, kalau untuk sekarang 150-an.
17: Ada dalam 10 hari itu ada berapa tuh orang nyari kira-kira, Bang?
16: Banyak, Kak. Kadang sampai 20 pieces, 1 lusin lah paling minimal dikit.
15: Sementara itu, salah satu pembeli, Doni, mengaku sengaja membeli jersey timnas Portugal untuk menambah koleksi pribadinya. Dia mengaku telah lama mengkoleksi berbagai jersey tim nasional peserta Piala Dunia, termasuk juga Argentina dan Brazil. Menurutnya, koleksi jersey tersebut tidak hanya menjadi bagian dari hobinya sebagai pecinta sepak bola, tetapi juga akan digunakan saat menggelar acara nonton bareng bersama rekan-rekannya selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.
18: Dari negara kebetulan saya suka dengan Portugal karena ada Cristiano Ronaldo itu. Saya suka sekali sama Cristiano Ronaldo, saya ngefans juga. Kebetulan saya banyak nih beli baju jersey-nya Portugal, ada slayer-nya, ada benderanya juga beli juga. Itu untuk penambah koleksi aja kak. Argentina, Brasil ada juga beberapa, tapi tidak banyak, tapi lebih banyak Portugal.
15: Meningkatnya penjualan jersey di Pekanbaru menunjukkan bahwa gaung Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat. Turnamen sepak bola paling bergengsi dunia ini kembali menjadi magnet yang mampu menyatukan para penggemar sepak bola dari berbagai kalangan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
2: Mendengar, kasus demam berdarah denggi sampai hari ini terjadi peningkatan. Saat ini tercatat lebih dari 340 orang yang terkena sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dinas Kesehatan imbau warga lakukan pencegahan. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
19: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Irawadi mengatakan perubahan cuaca yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat karena berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh. Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk menjaga pola makan dengan gizi seimbang, memperbanyak konsumsi air putih, berolahraga secara teratur, serta memastikan waktu istirahat yang cukup agar sistem imun tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD selama periode Januari hingga Mei 2026 mencapai 349 kasus. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni sebanyak 110 kasus, disusul Kecamatan Mandau 67 kasus, Kecamatan Bantan 43 kasus, Kecamatan Batin Solapan 39 kasus, Kecamatan Rupat 29 kasus, Kecamatan Siak Kecil 21 kasus, dan Kecamatan Bukit Batu sebanyak 18 kasus.
20: Ada sedikit meningkat karena cuaca ini kan dia berubah cuaca kan, tak menentu dah. Jadi kalau musim hujan betul, musim hujan atau hujan lebat betul, itu kan musim hujan betul, ke DBD itu dia tak terlalu tinggi. Iklimnya ada panas, ada hujan, sehingga dia apa gitu. Saat dia hujan lebat, semua tempat perempuan terisi air kan, dia agak panas kan, panas itu kesempatan dia untuk menetas telur itu. Dia agak panas nyamuk, agak panas itu. Nah, kepadatan nyamuk ini, cepat, jadi peluk-pelukan secara itu.
19: Sementara itu, salah seorang warga di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Anto, menyampaikan harapannya pada pemerintah untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pojing atau obat ataupun bubuk ABT yang diberikan kepada masyarakat untuk membunuh jentik nyamuk.
20: Macam sosialisasi ke rumah-rumah itu terkait bahayanya DBD ataupun puskesmas. Sudah itu kalau bisa lakukan fogging lagi, kalau memang masih bisa dilakukan fogging. Nah, udah itu apakah ada obat-obatan dari puskesmas atau obat dari Dinkes untuk diterapkan ke rumah-rumah, bagaimana untuk mencegah bahayanya jentik-jentik ini untuk jadi nyamuk demam darah itu.
19: Dinas Kesehatan Bengkalis juga memastikan seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus terus mengintensifkan edukasi kesehatan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak perubahan cuaca. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Manajemen RSUD Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS yang viral di media sosial. Berikut laporan reporter Rispan Badrian.
21: Tugas dari rehab medis juga sudah menyampaikan bahwa poliklinik dimulai paling cepat itu jam 3 ya.
22: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS Kesehatan yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa persoalan yang dikeluhkan oleh pasien bernama Iwan Arifin tersebut murni akibat kendala teknis dan miskomunikasi antrian. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo memastikan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan hak pelayanan pasien dalam insiden tersebut. Bambang juga menjelaskan, pasien awalnya selesai menjalani pemeriksaan di Poliklinik Bedah Saraf pada pagi hari, lalu dirujuk ke Poliklinik Rehabilitasi Medis. Terkait waktu tunggu yang lama, pihak rumah sakit menyatakan petugas telah menginformasikan jadwal operasional tersebut kepada pasien sejak awal. Namun sangat disayangkan, saat nama pasien dipanggil hingga waktunya tiba, yang bersangkutan ternyata sudah tidak berada di lokasi.
21: Perlu diketahui bahwa poli rehab medis itu bukannya siang, ya sekitar jam 3 sore. Nah, karena kami akui bahwa kami belum memiliki dokter spesialis rehab medis, ya kita masih meminjam dokter dari rumah sakit angkatan laut. Jadi kalau pagi sampai siang itu yang dokter yang bersangkutan berpraktik di angkatan laut, selesai dari angkatan laut baru bergeser ke rumah sakit kita.
22: Bambang menambahkan, antrian di poliklinik tersebut memang sangat padat karena harus melayani berbagai pasien dengan kondisi khusus seperti stroke dan lainnya. Kepadatan volume pasien inilah yang membuat waktu tunggu menjadi lebih lama dari biasanya sehingga memicu kesalahpahaman.
21: Nah, saat itu memang antriannya banyak, ya mungkin terjadi lama mengantri, ya, terjadi miskomunikasi, ya. Jadi tidak ada penelantaran, ya memang jumlah antriannya memang banyak, ya, dan semua juga kita prioritaskan.
22: Di sisi lain, reporter RRI sempat berupaya menghubungi Iwan Arifin untuk meminta konfirmasi Borimbang, namun yang bersangkutan enggan diwawancarai secara langsung. Melalui pesan singkat WhatsApp, pasien meminta reporter untuk terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta izin kepada media pertama yang memuat beritanya sebelum menemui dirinya. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Kegiatan sensus ekonomi ke rumah warga dan pelaku usaha mikro kecil menengah dimulai pada 15 Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
3: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
3: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
23: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
3: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Hans Permananda melaporkan.
2: Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Diskominfotik bersama vendor penyedia jaringan internet di Kota Bengkalis lakukan peninjauan kabel internet yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan segera melakukan perbaikan secara bersama. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Kabupaten Bengkalis melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah titik jaringan kabel fiber optik atau FO yang dinilai semrawut di wilayah perkotaan Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih rapi, aman, dan tertata. Peninjauan dipimpin Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Bengkalis melalui Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Indra Muda, didampingi tim teknis Diskominfotik serta perwakilan sejumlah perusahaan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP yang beroperasi di Pulau Bengkalis. Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfotik Indra Muda mengatakan penataan jaringan kabel ini bertujuan menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang tertib tanpa menghambat perkembangan industri digital.
5: Kita mengajak untuk para penyedia ISP di Kabupaten, khususnya di Bengkalis, di Pulau Bengkalis, kami meninjau wilayah-wilayah yang berpotensi kabel yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Jadi kami mengajak penyedia jasa ke lapangan, jadi menghimbau lah sifatnya untuk agar penyedia ini bisa secara mandiri untuk merapikan kabel-kabel yang berserakan di sepanjang jalan, terutama kabel yang melintang di jalan, karena kita lihat di beberapa titik itu memang sudah turun kabelnya, dan beberapa kali saya lihat juga mobil besar tidak bisa melintas karena kabelnya terlalu rendah.
4: Sementara itu, Ketua Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Bengkalis Risman mendukung penuh yang menjadi concern pihak Diskominfotik Bengkalis dan mengajak para anggotanya untuk dapat bersama-sama melaksanakan perapian jaringan secara bersama.
6: Dari perapian yang diwacanakan oleh Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, sebenarnya dari AI maupun Rapiatel mendukung penuh kegiatan tersebut, mengingat juga itu jadi bagian penting juga dalam beraktivitas ya. Dalam menjalankan bisnis tentu kita ingin juga hal seperti ini terhindarkan gitu kan.
4: Diskominfotik Bengkalis bersama para penyedia layanan internet sepakat melakukan pembenahan melalui pengikatan ulang kabel, pemotongan kabel yang tidak aktif, serta penataan tiang penyangga. Kedepan, pemerintah daerah juga akan menyusun jadwal perapian secara berkala dan mengimbau seluruh vendor untuk mematuhi standar operasional pemasangan jaringan demi mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang aman, tertib, dan mendukung layanan internet yang stabil bagi masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, Bupati Natuna satukan stakeholder perjuangkan keamanan nelayan di Laut Natuna Utara. Berikut laporan reporter Yuspianti dari RRI Ranai.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna mengambil langkah konkret dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah dialog strategis guna mencari solusi bagi perlindungan nelayan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, DPRD Natuna, Pertamina, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI, Syah Bandar, para camat, hingga perwakilan nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna. Dalam arahannya, Chen Swilan menegaskan bahwa nelayan Natuna harus mendapatkan rasa aman saat melaut. Menurutnya, laut bukan hanya sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan bangsa dan wajib dijaga bersama.
24: Di hari ini yang kita bahas bersama, sampai kita mengundang Komandan Puskula, mengundang Danana dan Bakamla dan yang lain-lain, adalah kita memperjuangkan masyarakat nelayan Natuna. Bagaimana bisa mendapatkan perlindungan, bagaimana bisa mendapatkan bantuan untuk mencari nafkah di laut itu, supaya kita bisa sama-sama mendapatkan kepastian.
8: Dukungan terhadap langkah Bupati Natuna juga disampaikan dan Muspurla Kuarmada 1, Laksamana Pertama TNI Nurlan. Ia menyatakan kesiapan TNI AL untuk memberikan pengawalan terhadap nelayan Natuna yang beroperasi secara sah di wilayah perairan Indonesia.
7: Punya daerah tangkap di situ. Nah, kapal-kapal inilah yang kemungkinan akan bersinggungan di wilayah ZEE kita di utara. Tergantung nanti di sama Kementerian Kelautan diverifikasi apakah betul WPP-nya di situ atau tidak. Berapapun jumlah kapalnya yang ada tadi yang saya sebutkan, kalau memang mereka diberikan hak pengelolaan di wilayah ZEE, kami akan dengan senang hati memberikan pengawalan untuk mendorong tadi itu produksi perikanan dan lain-lain. Tinggal disebutkan saja, Bapak Ibu punya kapal berapa, operasinya di mana, biasanya yang ikannya paling banyak sebelah mana, nanti kita kawal.
8: Sementara itu, Danlan Ranai Kolonel Laut PAD Darmawan menegaskan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan nelayan melalui jaringan pos-pos pengamanan yang tersebar di Pulau Laut, Subi, Midai, dan Serasan. Salah satu pengurus HNSI Natuna Aprizal atau yang akrab disapa AP warga Sepempang memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Bupati Natuna. Menurutnya, dialog tersebut menunjukkan kepedulian nyata seorang pemimpin terhadap masyarakat nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Demikian Yuswianti melaporkan.

0: sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO 2026 yang disertai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis di Balai Kota Payakumbuh. Wali Kota Payakumbuh, Zulmaita, menyampaikan bahwa sertifikasi halal kini bukan lagi sekedar urusan administratif, melainkan sebuah instrumen strategis untuk melindungi konsumen sekaligus mendongkrak daya saing produk UMKM. Dirinya menambahkan bahwa sertifikat itu memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai standar kehalalan, kebersihan, keamanan, serta kualitas produk yang mereka konsumsi. Selain itu, Zulmaita menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat halal menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka peluang pasar yang jauh lebih luas bagi pelaku usaha. Wali Kota Payakumbuh juga mengingatkan bahwa kewajiban itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk beredar di Indonesia memiliki sertifikat resmi.
1: Untuk program-program makanan di Payakumbuh yang pertama di MBG, karena kita tahu bahwa pasar MBG ini cukup besar, SPBG itu 2.000-3.000 dikalikan 25, berarti masakan sekian orang tiap hari mengkonsumsi daripada makanan sehat ya, makanan gizi. Jadi tidak ada salahnya kita mau harus menentukan label ini, apalagi ini sudah ada wajib halal untuk 2026.
0: Wali Kota Payakumbuh, Zulmaita, juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi melakukan pendampingan dan edukasi agar posisi produk lokal semakin kuat di tengah persaingan pasar yang kompetitif. Irsyad melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemeriksaan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya dari RRI Pekanbaru, Santi Yunas melaporkan.
4: Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Saksi ahli yang dihadirkan adalah Dr. Wiryawan Chandra, seorang pakar di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kehadiran ahli tersebut bertujuan memberikan keterangan terkait aspek hukum administrasi dan tata kelola pemerintah yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan. Dalam perkara ini terdapat 3 terdakwa yang menjalani proses persidangan, yakni Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan mantan tenaga ahli Dani M. Nur Salam.
5: Sebagai satu jabatan yang sifatnya bisa menggantikan, kalau pejabat yang utama tadi, strategi KPK tadi, berhalangan, apalagi berhalangan tetap. Memang dalam rangka kebutuhan untuk melaksanakan prinsip efektivitas efisiensi memakai filter penghir, itu harus ada pembagian kuasa pembagian jabatan. Dan kedua juga dalam rangka kebutuhan penggantian pada posisi-posisi tertentu ketika sejabat yang lebih tinggi, gubernur misalnya, bupati, wali kota, apa.
4: Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa Abdul Wahid Kemal Sahab turut menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada saksi ahli. Pertanyaan tersebut antara lain berkaitan dengan batas kewenangan pejabat pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan administrasi hingga hubungan antara pelanggaran administrasi dan pertanggungjawaban pidana.
6: Dapat dipersalahkan pemutus kebijakan Ketua DPRD bersama gubernur saat itu yang melakukan pembahasan dan menyetujui adanya anggaran alokasi anggaran kepada tenaga ahli yang bukan kategori PNS maupun P3K. Mohon penjelasan Anda.
7: Baik, makasih. Baik, jadi sebaiknya di dalam pembahasan untuk APBD itu memang dibentuk tim tadi ya, tim anggaran pemerintah daerah, juga di DPRD ada anggaran daerahnya. Itu memang tujuannya untuk membantu baik pemerintah daerah, kepala daerah maupun pemerintah daerah tadi untuk menyesuaikan dengan standar-standar dan regulasi-regulasi yang berlaku. Nah, saya justru ingin bertanya lebih ya, jadi bagaimana itu review yang dilakukan oleh banggar dan juga tim APD tadi, jika ditemukan adanya usulan anggaran yang memang sebenarnya belum clear ya untuk satu jabatan.

0: Setelah mendengarkan keterangan ahli, persidangan dijadwalkan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi maupun pembuktian lainnya sesuai tahapan proses hukum yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Mendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pengemudi taksi online Batam khawatir adanya penyesuaian harga bahan bakar subsidi pasca kenaikan signifikan pada BBM non-subsidi. Berikut dari RRI Batam, reporter Muhammad Rifai Kasim melaporkan.
2: Para pengemudi taksi online menyimpan kekhawatiran terhadap langkah pemerintah setelah menaikkan harga beberapa bahan bakar minyak non-subsidi sebab dikhawatirkan kenaikan serupa bisa saja dilakukan terhadap bahan bakar subsidi yang sehari-harinya digunakan oleh para driver tersebut. Salah satu pengemudi taksi online, Septiadi Pohan, kepada RRI mengatakan, beberapa driver yang menggunakan kendaraan berbasis diesel telah mengeluh setelah kenaikan yang terjadi pada bahan bakar solar non-subsidi seperti Pertamina Dex dan Dex Light. Ini pun memicu kekhawatiran akan menyusulnya kenaikan bahan bakar Pertalite jika kondisi tidak kunjung membaik.
3: Naik 1.000 kalau naik 500 ribu kalau salah. Naik 10 ribu. Takutnya nanti bisa jadi berimbas ke Pertalite juga. Harga jual yang diesel yang apa semua hancur kan. Ya, orang jual semua lah. Bayangin aja sehari yang biasa isi minyak 200 jadi 400. 200 ribu kali sebulan. Tenang, jutaan.
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak di Batam Kepulauan Riau diketahui juga mengalami kenaikan, meskipun angkanya cukup berbeda dibandingkan kenaikan yang terjadi di provinsi karena berstatus FTZ. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Pendengar berita tadi sekaligus menutup berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan selamat sore dan sampai jumpa.
4: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 16.43 menit waktu Indonesia Barat. Di sore hari ini masih bersama saya, Erita Fitra Insani, menemani Anda di Tanjung Pinang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di cuaca sudah mulai mendung lagi. Ini pendengar, kita ingin update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama perkirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mbak Rizky. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Kak Erita.
0: Apa kabar yang sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
0: Oke, ini cuaca mendung, ini sempat hujan tadi siang ya, cukup lama.
2: Iya, benar.
0: Iya, nah kita ingin update bagaimana untuk kondisi cuaca esok hari nih, Mbak Rizky. Silakan.
2: Iya, baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan perakiran cuaca secara umum, pada pagi hari esok diperakirakan hujan berintensitas ringan hingga sedang, kemudian pada siang hari diperakirakan berawan untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan. Kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 73 hingga 97%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan perairan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang yang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, siapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sesekali lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hari yang bersifat lokal. Dan juga diharapkan waspada terhadap potensi banjir pesisir di wilayah pesisir Tanjung Pinang dan sekitarnya pada tanggal 11 hingga 23 Juni 2026. Sekian dari kami, terima kasih.
0: Baik Mbak Rizky, terima kasih informasi perkiraan cuaca untuk esok hari. Semoga semuanya dapat berjalan dan semua kita berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
0: Selamat bertugas kembali Mbak Rizky, selamat sore.
2: Selamat sore, terima kasih Kak Gita.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda. Di sore hari ini di cuaca sedikit mendung dan membuat sedikit cuaca suasana sedikit sejuk ya. Tentu ini membuat kita lebih untuk nyaman di rumah. Atau bagi Anda yang saat ini sedang disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan di kantor, mungkin dapat segera dituntaskan. Karena juga waktu sudah mengantar kita pada pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini sedang persiapan untuk pulang, hati-hati di jalan. Karena kondisi jalan yang licin tentu juga akan sedikit menjadi tantangan ya, khususnya bagi pengendara kendaraan roda 2. Jadi tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan karena keluarga tersayang tercinta menunggu di rumah. Masih bersama saya di sore hari ini menemani Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Ya, mendengar Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Teguh Ahmad, mengklarifikasi nih adanya temuan link palsu pendaftaran siswa baru yang mengarahkan kepada warga ke situs judi online. Dan diungkapkan oleh Teguh sendiri bahwa link palsu yang beredar tersebut bukan milik pemerintah daerah dan meminta kepada masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi wali murid yang akan melakukan pendaftaran bagi anaknya di jenjang lanjutan. Dan Teguh menjelaskan juga bahwa pihaknya sebagai pengelola menerapkan protokol keamanan website yang sangat ketat untuk menjaga data warga dari ancaman luar. Dinas terkait sedang melacak nih penyebaran link palsu tersebut demi menjaga kelancaran proses pendaftaran. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Tanjung Pinang, sehingga tujuannya untuk memblokir situs yang berbahaya itu secepatnya. Dan saat ini menurutnya proses sistem penerimaan siswa baru atau SPMB di Kota Tanjung Pinang tetap berjalan lancar melalui kanal resmi Dinas Pendidikan, dan dirinya berharap masyarakat tidak mudah nih percaya dengan pesan berantai yang menyebar di media sosial, dan mengingatkan juga kepada warga agar memastikan bahwa setiap membuka website resmi milik Pemko Tanjung Pinang dan tidak mengklik tautan sembarangan yang kira-kira dianggap sangat mencurigakan.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa pemerintah siap memberi dukungan penuh terhadap perhelatan Tour de Bintan tahun 2026. Gubernur menyatakan bahwa juga ajang balap sepeda internasional ini mampu menghadirkan wisman dalam jumlah besar sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Saat memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Bintan, Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, BPJN, dan manajemen kawasan wisata terkait dengan event itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta agar panitia menjadwalkan ajang sport tourism andalan Kepulauan Riau ini yang berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang di kawasan Lagoy Bay, itu dapat dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Dan tahun ini juga panitia penyelenggara menargetkan sekitar 700 peserta dari berbagai belahan negara di dunia akan turun mendaftar. Selain kelas utama, panitia menyediakan rute Grand Fondo dengan variasi jarak mulai dari 45 km hingga tantangan terjauh sepanjang 150 km.

0: Lihatin deh itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat, dan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk informasi masuknya fardu salat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Kamis 11 Juni tahun 2026 pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.37 menit akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu sholat maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan judul Amalan Ringan Berpahala Besar, Keutamaan Azan dan Jawabannya. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudari Nur Hidayati Khairunisa yang akan membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 32, diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini, hari Kamis 11 Juni tahun 2026, pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap bahwa azan hanya sebagai rutinitas harian. Padahal di dalamnya tersimpan banyak pahala yang sangat luar biasa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa manusia akan berebut azan jika mereka benar-benar mengetahui keutamaannya. Oleh karenanya, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ada amalan yang sering kita jumpai dan kita temukan, tetapi ternyata amalan itu memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah, yang tidak bisa dianggap sepele, artinya harus menjadi perhatian kita agar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Satu di antaranya adalah mengumandangkan azan dan menjawab azan. Di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, 'Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffa was-saffil awwal, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaihi, walau ya'lamuna ma fil atamati wassubhi la atauhuma walau habwan." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya selain dengan cara undian, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam salat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, walaupun harus dengan merangkak. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini begitu banyak faedah, hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, keutamaan azan dan shaf pertama. Ternyata azan yang sering kita dengarkan kumandangnya setiap 5 waktu dalam sehari semalam, yang sering kita jumpai, mungkin kita anggap biasa saja, tapi ternyata memiliki keutamaan. Keutamaan itu keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan dan keutamaan orang yang mendengarkan azan. Ketika kita mendengarkan kumandang azan, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, apabila dikumandangkan Allahu Akbar, maka ikutilah apa yang dikumandangkan oleh muazzin dengan kita menjawab Allahu Akbar. Ketika muazzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga menjawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengikuti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka kita juga dapat mengikutinya hayya 'alas shalah, atau kemudian kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ketika muazzin mengumandangkan azan Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, dan terakhir la ilaha illallah kita ikuti. Kemudian setelahnya ada keutamaan kita untuk menjawab azan, diawali dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad,
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan ini adalah amalan yang kita berpeluang untuk sering berjumpa sehari semalam. Minimal 5 kali kita berjumpa. Maka ketika kita mendengarkan kumandang azan, maka bersegeralah kita untuk menjawab azan, dan bersegera kita untuk berwudu, dan bersegera kita menuju ke masjid untuk menunaikan sholat. Dan di sini juga Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan shaf yang pertama. Nah, ini korelasi dengan azan, berarti untuk mendapatkan shaf yang pertama, begitu azan dikumandangkan, bersegera kita ke masjid. Bahkan bila perlu sebelum azan berkumandang, jika memungkinkan, kita juga sudah menuju ke masjid, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, yaitu kita berada di shaf yang pertama. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau seandainya seseorang itu mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya amalan tersebut kecuali dengan undian, pasti mereka akan melakukan undian. Nah, saking besar berarti nilai pahala orang yang azan, mengumandangkan azan, dan kemudian orang yang berada di shaf yang pertama. Maka bagi kita ini juga memberikan pelajaran untuk senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menegaskan pentingnya kita untuk bersegera di dalam sholat. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam sholat isya dan subuh, mereka juga akan mendatangi keduanya walaupun harus dengan merangkak. Artinya meskipun susah, terbatas fisik, maka ketika mereka mengetahui keutamaannya, maka mereka akan berupaya, berikhtiar untuk dapat melakukannya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan memiliki keutamaan yang sangat besar. Azan termasuk amalan terbaik karena manfaatnya bersifat umum. Karena kenapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan mengajak manusia kepada ibadah yang paling agung. Jadi orang yang mengumandangkan azan itu punya keutamaan tersendiri. Dia mengajak orang untuk melaksanakan sholat. Ketika orang tergerak untuk melaksanakan sholat dengan wasilah kumandang azan, berarti seorang muazzin itu mendapatkan pahala yang besar dari orang-orang yang melaksanakan sholat. Karena kenapa? Dia mengajak kebaikan. Karena mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan, yang mengajak kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kemudian pelajarannya adalah, para ulama menjelaskan bahwa azan mengandung tauhid kepada Allah dan persaksian bahwa Rasulullah SAW adalah utusannya. Ini menunjukkan besarnya kedudukan dakwah tauhid dan ajakan untuk mengikuti sunnah. Hadis ini mendorong kaum mukminin agar berlomba-lomba di dalam amal soleh dan berbagai bentuk ketaatan. Seorang mukmin hendaknya memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Di antaranya adalah dengan bersegera menyambut panggilan azan, baik menjawabnya, terutama kita juga segera menuju ke masjid untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Manusia banyak yang belum memahami tentang hakikat ibadah dan besarnya pahala yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka menyepelekannya, mereka menganggap biasa saja. Padahal ada amalan-amalan ringan yang ada di sekitar kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita siang dan malam, tapi kemudian terkadang luput dari perhatian kita sehingga kita tidak mendapatkan keutamaannya. Begitu azan berkumandang, ada sebagian orang masih sibuk ngobrol, masih sibuk santai, masih sibuk dengan aktivitas rutinitas pekerjaan dan sebagainya. Padahal ini adalah kesempatan dia untuk bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga memberikan pelajaran bolehnya melakukan undian dalam perkara-perkara yang memiliki keutamaan untuk menentukan siapa yang lebih berhak.
Nah, berdasarkan hadis ini bisa saja, boleh saja secara hukum kita melakukan undian-undian tertentu. Tentu saja undian itu bukan bersifat taruhan, mempertaruhkan sesuatu, masing-masing pihak mengeluarkan sejumlah nilai baik dalam bentuk uang maupun barang, lalu kemudian baru diundi, itu tidak boleh. Itu berarti ada unsur judi di situ. Tapi di sini ketika memang tidak ada taruhan, lalu kemudian memang ada pihak tertentu yang menyediakan hadiah misalnya agar kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang kemudian memang sesuatu itu bernilai ibadah, sesuatu itu bernilai positif, bernilai kebaikan, maka kita, kata para ulama, boleh untuk berundi, terutama berdasarkan hadis ini, apalagi dalam urusan ibadah. Kemudian kewajiban ibadah tidak gugur dari seorang hamba selama ia masih mampu melaksanakannya. Jadi ketika kita mampu melaksanakannya, kita berupaya sebagaimana digambarkan oleh hadis ini, berupaya untuk mendatangi salat isya dan subuh meskipun mereka harus merangkak. Ini memberikan pelajaran, selagi tidak ada uzur kita untuk tidak melakukan salat berjamaah, tidak ada uzur kita untuk meninggalkan salat, kita berupaya untuk melaksanakan salat dan berupaya kita untuk menegakkannya secara berjamaah, terutama di masjid. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya mari kita senantiasa melakukan amalan-amalan dengan penuh kesadaran, dengan harapan Allah memberikan pahala yang besar. Ternyata untuk mendapatkan pahala yang besar, melakukan amalan-amalan yang ringan ternyata begitu mudah dapat kita lakukan. Dan kemudian jangan pernah kita menyembelihkan amal sekecil apapun. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang senantiasa dirutinkan, dilakukan, konsisten, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Tapi kalau dia terus menerus, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita istiqomah menjawab azan, bersegera menyambut panggilan azan, dan keutamaan orang-orang yang berada di saf yang pertama, dan keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan, serta kita istiqomah menjaga sholat lima waktu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى إلى المسجد ورأى أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو رأى. حديث رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Eh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan. Tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya, ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan anakku, jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima.

Dan karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kenapa kamu lempar?
4: Rabies. Emang itu anjing rabies?
3: Ih, pokoknya lempar aja biar nggak deket-deket.
4: Jangan, kasihan anjingnya.
3: Rabies itu nular.
4: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
3: Gimana?
4: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
3: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
4: Siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
3: Ah, ribet.
4: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
3: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
4: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
3: Aduh, jangan lempar batuk.
4: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
4: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
5: Ya, ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
6: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan tiga maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan update untuk Anda, Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
2: Harapannya, ya tadi, dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
3: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres para pintu.
6: Yang paling banyak di mana yang ditutup?
5: Yang paling banyaknya Jakarta.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
7: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
8: Tadi bahas. TBA-nya gimana, Pak?
7: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Fuel Surcharge. Ya.
9: Tapi aturan
10: nanti juga akan ada lagi, Pak, Fuel Surcharge disesuaikan, Pak.
7: Kenapa? Fuel Surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan Fuel Surcharge-nya.
4: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
11: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
12: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
11: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
13: Harapannya apa untuk para pemenang?
11: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
12: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
14: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Seragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
12: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
3: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
15: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
9: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
15: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
16: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
15: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
18: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Suhaji, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
19: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
18: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Medical Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, Debarkasi, Jakarta, Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
0: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diatasan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana Debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari Debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
21: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
22: Sedangkan jantung aku juga, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicucur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sama? Ya berdua, Bapak.
21: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

dengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, masih bersama Rita Fitra Insani di malam hari ini di Tanjung Pinang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebuah lagu dari Westlife telah mengantar kita pada pukul 19.33 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu mengikuti Mimbar Agama Islam yang edisi kali ini kami hadirkan rekaman ulang ya dari Penyuluh Agama Islam Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Muslimah di Era Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Islam yang akan menemani Anda dengan kajian-kajian Islami yang menyejukkan hati. Bersama saya, Fadila Miftaniah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya para perempuan di era digital saat ini, yakni dengan tema Muslimah di Era Digital Antara Eksistensi dan Esensi. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, tentunya telah hadir bersama kita narasumber pada malam hari ini, yaitu Kak Juni Arianti SAG, yang biasa akrab disapa dengan Kak Juni. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kak Juni ini seorang penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Baik, langsung aja ya kita sapa. Assalamualaikum Kak Juni, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: juga tuh yang sering muncul tekanan sosial, kayak standar kecantikan, bahkan adanya rasa insecure yang muncul tuh sering kan. Nah,
1: Ya, benar.
0: kira-kira bagaimana sih dalam Islam memandang akan hal ini? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Juni lebih lanjut.
1: Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Kak Fadilah, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kak Fadilah itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena memang di era digital ini, kita ini sebagai perempuan sering sekali dihadapkan kepada dua hal. Yang dua hal ini seringkali tarik-menarik gitu. Yang pertama adalah kita ini selalu ingin untuk bisa terlihat atau yang kita sebut sebagai eksistensi. Dan di sisi lain kita ini juga harus tetap untuk bisa menjaga jati diri, yaitu esensi. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah ya, karena apalagi di dunia digital ini seolah-olah memang mendorong kita untuk bagaimana kita ini harus bisa selalu tampil gitu. Nah, dan pada malam hari inilah hal ini yang akan kita bahas bersama. Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang di era digital saat ini, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu itu bisa ditampilkan, bisa kita bagikan, benar gak? Seperti apa yang kita makan, apa yang kita pakai hari itu, terus kemana kita pergi, bahkan di dalam hati kita ini, perasaan kita itu, apa yang kita rasakan pada hari itu, pada saat itu semua bisa dibagikan. Nah, dan dari sinilah itu muncul yang namanya eksistensi, yaitu keinginan untuk dilihat, keinginan untuk bagaimana caranya ingin diakui, kemudian ingin dihargai oleh orang lain. Tapi sebenarnya perasaan ini tuh adalah hal yang manusiawi. Karena memang kita sebagai manusia, kita memang punya kebutuhan untuk ingin dihargai, untuk ingin diterima. Benar kan? Kan siapa sih yang enggak mau untuk dihargai gitu ya. Tapi yang sering menjadi masalah adalah ketika rasa ingin dihargai itu berubah menjadi ketergantungan pada penilaian manusia. Kita mulai mengukur diri kita dari berapa banyak sih yang like story kita, siapa aja yang melihat story kita, berapa banyak komentar-komentar yang masuk dari postingan-postingan kita. Bahkan kadang nih mood kita pada hari itu bisa berubah hanya karena respon orang lain di media sosial kita. Sebagai contoh, kalau mungkin banyak yang respon, kemudian banyak yang komentar positif, kita itu pasti merasa senangnya bukan main. Yes. Tapi kalau sepi atau mungkin ada yang komentar yang jelek, kita pasti bakal merasa kurang. Sampai bertanya-tanya, aduh, aku kurangnya apa sih? Aku kurangnya di mana ya gitu. Nah, tanpa sadar sebetulnya inilah letak bahayanya. Karena secara perlahan tanpa kita sadari, nilai diri kita ini mulai bergeser dari yang seharusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja, menjadi bergantung kepada manusia. Padahal manusia itu kita tahu sendiri, kita sadar bahwa manusia itu sifatnya berubah-ubah ya. Hari ini mungkin si A atau orang ini bisa memuji kita, bahkan mungkin senang dengan kita, tapi besok bisa saja dia mengabaikan kita. Nah, kalau kita menggantungkan harga diri kita pada sesuatu yang tidak tetap, maka otomatis hati kita pun akan ikut tidak stabil. Maka nanti dari sini akan muncul pertanyaan penting. Apakah kita ini ingin terlihat berharga atau sebetulnya benar-benar menjadi berharga? Kenapa? Karena dua hal ini sangat berbeda. Apa bedanya? Yang pertama, terlihat berharga itu bisa dibuat. Dibuat dengan filter mungkin, dengan caption, dengan pencitraan. Tapi menjadi berharga itu dibangun dengan iman kita, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah realita pada hari ini. Kita semua tahu banyak orang yang kelihatan

0: Hanya bahagia, ya kan? Bahagia sekali di media sosial, tapi sebenarnya dia ini sedang lelah gitu di dunia nyata. Banyak yang kelihatannya percaya diri, tapi diam-diam ternyata dia sering merasa insecure, merasa tidak cukup gitu. Banyak yang kelihatannya juga kalau kita lihat di media sosial, dia kuat sekali, tapi sebenarnya dia sering sekali nangis sendirian. Kenapa bisa begitu? Karena yang ditampilkan adalah versi terbaik untuk dilihat oleh orang lain, bukan kondisi hati yang sebenarnya. Dan pada akhirnya orang lain yang melihat pun jadi membandingkan, kok hidup dia lebih bahagia ya dari aku. Padahal yang dibandingkan itu kadang bukan realitanya, tapi hanya potongan-potongan kehidupan yang sudah dipilih. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, inilah yang membuat banyak perempuan hari ini mudah merasa kurang cantik, kurang sukses, kurang menarik, bahkan kurang berharga. Kenapa? Karena ukuran yang dipakai adalah validasi dari manusia, bukan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya bukan dianya yang kurang, tapi standarnya nih, standar yang dia pakai itu tidak tepat. Dalam dunia digital saat ini, perempuan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan yang kadang tidak kita sadari datangnya, tapi ternyata dampaknya itu sangat terasa di dalam hati. Apa itu contohnya? Yang pertama adalah standar kecantikan yang tidak realistis, yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fadila ya. Hari ini kita melihat begitu banyak wajah-wajah sempurna di media sosial, kulit yang mulus, tanpa celah, tubuhnya ideal, penampilannya selalu rapi, selalu menarik. Padahal kalau kita jujur, itu sering sekali bukan realita yang utuh. Ada filter, ada editing, ada pencahayaan, bahkan ada standar tertentu yang dibentuk oleh industri atau tren ya. Tapi sayangnya yang kita lihat itu kita anggap sebagai standar yang normal. Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Kenapa ya saya tidak seperti itu? Kenapa ya wajahku tidak seperfect itu? Padahal kadang kita ini sedang membandingkan diri kita yang nyata dengan sesuatu yang sudah dipoles. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita sering sekali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa media sosial itu seperti etalase kehidupan. Yang ditampilkan biasanya adalah momen-momen yang terbaik. Tentu saja ya, pencapaian, kebahagiaan, keberhasilan kita. Jarang sekali orang itu mau membagikan kegagalannya, kesedihannya, atau perjuangan yang sebenarnya. Jarang sekali kita lihat. Artinya apa? Kita melihat hidup orang lain seolah-olah selalu lebih baik. Maka dari sinilah kita mulai merasa, kok hidup dia lebih enak ya? Kok saya masih di sini-sini saja ya gitu. Padahal kita ini tidak pernah benar-benar tahu apa sih cerita di balik itu semua. Lalu pada akhirnya yang muncul adalah tekanan untuk bagaimana agar selalu terlihat sempurna. Seolah-olah kita ini dituntut untuk selalu tampil baik, tampil perfect, selalu bahagia, selalu kuat. Nah, dan kalau kondisi ini dibiarkan, maka pelan-pelan ini akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Tentu saja kita mulai merasa kurang, kita mulai tidak percaya diri, bahkan bisa sampai merasa tidak berharga. Dan bisa saja nih sampai akhirnya kita ini lupa bahwa kita ini manusia. Kita boleh lelah, kita boleh sedih, kita boleh tidak sempurna karena kita manusia. Dan yang paling penting kita ini harus ingat di dalam Islam ya, nilai seorang manusia, mau itu perempuan atau laki-laki, itu tidak pernah ditentukan oleh penampilan. Jadi tidak ditentukan oleh seberapa cantiknya kamu di mata manusia, seberapa gantengnya kamu di mata manusia lain, tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang memuji, seberapa perfect kamu di media sosial, tapi ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu iman dan akhlaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Ukuran kemuliaan kita itu bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini penting sekali untuk kita sadari, karena kalau kita salah menentukan standar kehidupan kita, maka kita juga akan salah dalam menilai diri sendiri. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, rasa insecure, overthinking, merasa kurang, itu sering sekali bukan karena kitanya yang benar-benar kurang, tapi karena kita terlalu sering melihatnya ke luar, melihat ke orang lain, dan terlalu jarang untuk mau melihat ke diri kita sendiri. Kita sibuk melihat kehidupan orang lain, tapi kita lupa untuk mengenali diri sendiri. Kita sibuk membandingkan perjalanan kita, padahal kita tahu setiap orang itu punya ujian, punya takdirnya yang tidak sama, artinya berbeda. Ada mungkin yang ujiannya di ekonomi, ada mungkin yang ujiannya di keluarga, ada yang di kesehatan, ya. Jadi tidak adil kalau kita ini membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita ini tidak sedang berada di jalur yang sama. Maka disinilah pentingnya kita untuk dapat kembali kepada pedoman hidup kita yang sebenarnya, yaitu Al-Quran. Nah, tapi yang paling penting, Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk dibaca, jadi hanya dibaca, kemudian ya sudah, setelah dibaca kita lupakan gitu. Dan juga bukan hanya untuk dilombakan, tapi bagaimana caranya agar Al-Quran ini justru bisa untuk menenangkan hati kita, meluruskan cara pandang kita mengenai diri kita sendiri. Makanya nanti ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita ini pasti akan belajar bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan diri kita dengan sempurna sesuai dengan takarannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 ya, yang mungkin kita semua sudah hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua tadi, yang sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, bahwa kita ini sebagai manusia punya nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian apalagi? Ketika hati kita gelisah, hati kita overthinking, Al-Qur'an pun sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya ketenangan itu bukan datang dari pujian manusia, bukan datang dari validasi di media sosial, tapi bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting di hari ini ya, karena ketika hati kita sudah tenang, dekat dengan Allah, maka kita tidak akan mudah goyang hanya karena komentar orang. Kita juga tidak akan mudah sedih hanya karena tidak mendapat respon positif mungkin, tidak banyak yang memberi like, memberi komentar ke postingan kita. Tidak akan merasa rendah hanya karena kita tidak diperhatikan. Karena kita sudah punya satu keyakinan di dalam hati bahwa nilai kita ini tidak ditentukan oleh manusia. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, ketika hati kita sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak lagi hidup untuk dilihat oleh orang lain, tapi bagaimana kita hidup untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat hidup kita jadi jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita tidak perlu untuk berpura-pura, kita tidak perlu untuk memaksakan diri kita, tidak perlu untuk selalu terlihat sempurna, karena kita tahu Allah lah yang melihat usaha kita, bukan sekedar tampilan kita. Begitu, Kak.
1: Oke, baik, Masya Allah. Jadi para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kalau kita bisa tangkap nih apa yang tadi Kak Juni ngomong ya, bahwa jangan sampai kita ini menjadikan standar di media sosial sampai kita lupa bahwa sebenarnya ada hal yang lebih penting yang seharusnya kita jadikan standar, jadikan pedoman dalam kehidupan kita, yakni Al-Quran. Nah, berarti bisa dibilang juga ya Kak Juni,
0: iya,
1: bahwa menjadi muslimah di era digital saat ini bukan berarti kita harus menjauh dari teknologi, juga bukan berarti kita harus menutup diri atau tidak boleh hadir di media sosial ya. Tapi bagaimana sih kita bisa bijak untuk mengelola media sosial kita?
0: Iya, benar banget. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk berkembang. Islam juga tidak melarang kita untuk berkarya, tidak melarang kita untuk tampil di media sosial. Tapi yang perlu kita jaga adalah jangan sampai nih kita hadir di dunia digital tapi justru kita kehilangan jati diri kita sebagai muslimah, sebagai perempuan. Artinya apa? Kita boleh kok, boleh kita aktif di media sosial, kita boleh berkarya, kita boleh berbagi, boleh menginspirasi, kita boleh tampil, kita boleh menunjukkan potensi diri kita. Tapi yang paling penting adalah semua itu harus tetap berada di dalam koridor yang benar.
1: Oke, nah ngomongin media sosial nih Kak, sebenarnya bagaimana sih cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan muslimah yang sesuai dengan tuntunan syariat?
0: Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi apalagi kita memang di zaman yang harus adaptif ya, ya Kak ya. Jadi bagaimana cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat tentu saja. Yang pertama adalah tentu saja kita sebagai perempuan harus menjaga kehormatan kita. Artinya kita ini harus sadar bahwa diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita menampilkan diri itu semuanya mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dan kita harus menjaga amanah tadi yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kehormatan kita sebagai perempuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentu saja menjaga adab. Jadi adab itu bukan hanya di dunia nyata kita saja ya, tapi di dunia digital pun itu tetap ada adab. Jadi bagaimana cara kita berkomentar, bagaimana kita merespon suatu postingan, bagaimana cara kita membagikan sesuatu, itu harus kita pikirkan. Jadi kalau mau share nih atau mau posting, apa ya efeknya kalau saya membagikan ini? Apa ya efeknya kalau saya berkomentar tentang ini? Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jari kita, mata kita, itu semua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang paling terakhir adalah jaga niat kita. Ini yang paling penting. Kita perlu untuk bertanya kepada diri kita sendiri, saya melakukan ini untuk apa ya? Untuk dilihat siapa ya? Untuk dilihat manusia atau untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membicarakan niat ini, karena sering sekali yang merusak itu bukan aktivitasnya justru, tapi niat di baliknya. Kita mungkin memposting hal-hal yang baik, tapi niatnya ingin dipuji. Kita mungkin membagikan sesuatu tapi berharap validasi. Itulah hal yang perlu kita luruskan perlahan. Karena pada akhirnya yang membuat kita berharga itu bukan seberapa banyak orang melihat kita, tapi seberapa dekat kita dengan Allah. Bukan seberapa famous media sosial kita, tapi seberapa dikenalnya kita di langit oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita tutup.
0: Iya.
1: Mungkin ada gak tips-tips yang bisa dibagikan dari Kakak, bagaimana sih caranya kita ini ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga?
0: Oke, jika kita ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga, mungkin tips yang bisa saya bagikan adalah mulailah dari hal-hal yang sederhana tetapi harus konsisten. Contohnya seperti apa? Yang paling penting adalah dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, yaitu pedoman kehidupan kita. Dan Al-Qur'an ini sebagaimana yang sudah disinggung tadi bukan hanya dibaca tapi juga direnungkan. Karena dari situlah hati kita ini pasti akan dikuatkan, akan ditenangkan. Lalu yang kedua adalah kembali lagi ke niat. Perbaiki niat kita di dalam setiap langkah kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau niatnya benar, maka nilainya itu akan besar di sisi Allah. Tapi kebalikannya, sekecil apapun yang kita lakukan, tapi kalau niatnya sudah jelek, sudah buruk, maka nilai jeleknya lah yang akan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah berhenti menjadikan manusia sebagai standar dari nilai diri kita. Karena manusia itu bisa salah menilai, bisa berubah, dan bisa mengecewakan kita. Tapi ingat satu hal yang penting, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan standar kita itu hanya satu. Apa yang Allah nilai baik, maka itulah yang baik untuk kita. Jadi tidak masalah jika hari ini mungkin kita tidak selalu terlihat sempurna di mata manusia. Tapi yang penting adalah bagaimana kita ini harus terus berusaha menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sanalah letak nilai dari diri kita yang sebenarnya. Begitu mungkin Kak.
1: Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada malam hari ini ya para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ternyata menjadi muslimah itu yang di era digital saat ini bukan tentang seberapa terlihat kita di hadapan manusia, tapi bagaimana kita tetap menjaga nilai diri kita di hadapan Allah. Baik, tidak terasa sudah hampir 30 menit obrolan kita pada mimbar agama Islam pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Juni atas sama-sama waktu dan ilmunya yang diberikan pada malam hari ini. Semoga Allah selalu berkahi langkah Kak Juni. Dan untuk para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya terlihat baik tapi benar-benar bernilai di sisi Allah. Saya Fadila Miftania.
0: Dan saya Junia Rianti.
1: Pamit undur diri. Sampai jumpa di mimbar agama Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya ampun, lama-lama mau makan apa ini? Harga barang kok semakin hari semakin mahal. Belanja segini aja sudah habis 100.000. Hah.
3: Ada apa Bu Wina? Kok termenung begitu di depan teras?
2: Ini loh Bu Anti, barusan saya belanja kebutuhan rumah. Lauk pauk segini sudah habis 100.000, Bu.
3: Ah, iya Bu, harga barang memang semakin mahal. Semua-mua itu naik, mulai dari pangan, properti, dan lain-lain Bu.
2: Aduh, kalau begini terus, lama-lama bisa nggak makan kita ini Bu. Belum lagi upah kerja juga menurun. Suami saya, kemarin pulang kerja katanya perusahaan hanya bisa memberikan upah semampunya. Kadang saya ini berpikir keras, di negeri yang kaya seperti ini, kok kita belum benar-benar merasakan kesejahteraan loh?
3: Iya Bu, mau gimana lagi Bu? Hidup harus terus berjalan. Nggak ada gunanya juga kita ini ngedumel begini. Sebagai rakyat kecil, selain bersyukur, ya kita berusaha dengan apa yang kita bisa Bu.
2: Benar sih Bu, tapi tidak bisa dipungkiri kalau keberadaan cuan itu berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan hidup kita. Saya juga lagi bingung nih, Bu. Anak saya, si Andi, sudah minta dikirimkan uang buat bayar kuliah. Belum lagi Rini, adiknya, tahun ini kan dia lulus SMP dan harus masuk SMA. Jadi sebagai orang tua dan menteri keuangan, pandai-pandai membagi cuan untuk kebutuhan ini.
3: Wah, ternyata kurang lebih ya, Bu. Anak saya juga tahun ini masuk SMP. Yang kecil lagi kuat-kuatnya minum susu. Masih dalam tahap perkembangan. Harga susu juga mahal, Bu.
2: Tapi Saya perhatikan ibu kok kayaknya masih santai aja dan hidupnya cukup sejahtera di desa suka miskin ini.
3: Sebenarnya sama saja, Bu. Masalah yang saya alami dengan Ibu Wina. Ya, kita manusia kan penuh dengan sejuta perkara, Bu.
2: Aduh, manusia memang tidak lepas dari berbagai masalah ya, Bu.
3: Nah, untuk mengurangi pengeluaran seperti sayur mayur seperti ini, saya mencoba dengan menanam sendiri sayur mayur di pekarangan belakang rumah saya. Ada kacang panjang, sawi, tomat, terong, dan cabai-cabean. Tapi cabai beneran ya, Bu ya. Ya, sedikit-sedikit lah, Bu. Lumayan bisa dinikmati oleh keluarga. Tidak ketinggalan, saya juga menanam apotik hidup, Bu.
2: Oh, begitu ya. Ih, rajin sekali Ibu ini ya.
3: Ya, merajinkan dirilah, Bu. Selain sebagai Menteri Keuangan, kita juga kan menjadi Menteri Pertahanan, Bu. Pertahanan area isi perut, kan?
2: Iya, benar-benar banget, Bu. Bisa aja Ibu Anti ini. Oh ya, boleh dong, Bu, bagi tipsnya buat saya.
3: Wah, jelas boleh dong, Bu. Sebagai tetangga kita nggak boleh pelit-pelit, kan? Nah, tentu aja hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyiapkan lahan. Terus, jenis tanaman yang akan Ibu tanam. Selain itu, kita juga harus memperhatikan tata letaknya. Apakah nantinya akan cukup mendapatkan sinar matahari untuk pemupukan? Kita bisa menggunakan pupuk organik, Bu.
2: Oh, sepertinya saya mau menanam di pekarangan depan ini, Bu. Kayaknya cocok ya. Dan aktivitas ini lumayan seru ya.
3: Bisa, bisa, bisa, Bu. Malah kalau saya perhatikan pekarangan Ibu ini cukup luas. Ah, bisa juga nih buat kolam kecil, Bu, di situ.
2: Untuk memelihara ikan begitu ya?
3: Iya, benar banget, Ibu Wina. Malah kalau tanaman kita ini bagus dan ikan-ikan Ibu itu sehat-sehat, nah, bisa menghasilkan cuan juga, Bu. Seperti saya dapat cuan dari tanaman seledri yang saya tanam sendiri.
2: Wah, keren sekali. Saya jadi tidak sabar untuk mencoba saran Ibu.
3: Syukurlah, Bu. Semangat ya, Bu ya. Sudah jam berapa ini ya? Wah, tidak terasa sudah jam 11-an.
2: Mau kemana emangnya, Bu?
3: Biasa, Bu. Menjalankan profesi sebagai Menteri Transportasi.
2: Ada-ada saja. Oke, Bu. Titi DJ ya, Bu ya.
3: Oke, Bu. Siap-siap.

Radio Menteri Rumah Tangga. Pemain Bu Wina, diperankan oleh Sabina. Bu Anti oleh Widya. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Penulis naskah Widya. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, alhamdulillah. Oh.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: Aduh, kontrak kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil,
1: astagfirullah,
0: kami mohon perhatian Anda saat
1: saya lupa bayar bapak ojol tadi
0: menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers,

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acaranya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya pendengar untuk lagu-lagu selingan pop Indonesia akan terus kami putarkan sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, sebelum nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu mancanegara ya, dalam program Ruang Rindu tahun 90 sampai dengan tahun 2000 pendengar. Ya, tentunya selama menikmati waktu malam ya, bersama dengan keluarga yang tersayang, mungkin dengan bersantai saja, nonton film, baca buku, mencicipi teh hangat ya, untuk melepaskan segala penat yang kita rasakan. Kurangi penggunaan gawai ya pendengar ya, 30 sampai dengan 60 menit sebelum Anda tertidur, dan hindari makanan berat atau kafein, dan atur kamar agar gelap serta tenang untuk bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Jadi santai aja di rumah, baca buku, dengarkan musik, atau juga mungkin karaoke saja. Perawatan diri ya, mandi air hangat, yoga, meditasi untuk menenangkan pikiran kita, dan juga mungkin bisa menulis refleksi atau jurnal pendengar. Menuliskan 3 sampai dengan 5 hal yang disyukuri pada hari ini, dan merapikan rumah, membereskan kamar bisa membuat suasana hati lebih tenang ya. Oke, dan semoga siaran Pro 1 juga bisa membuat Anda menjadi rileks.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Hai, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hei, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Berikan informasi ya terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di tempat kita Tanjung Pinang mengalami kendala setelah dana operasional dari pemerintah pusat belum dicairkan. Jadi akibatnya pendengar, ada 7 SPPG yang menghentikan operasional dapur sementara dan sekitar 12.000 penerima tidak memperoleh distribusi makanan bergizi. Untuk penghentian layanan ini ya secara bertahap sejak awal minggu ini pendengar hingga Kamis 11 Juni 2026 sejumlah dapur MBG di berbagai wilayah Tanjung Pinang masih belum beroperasi sambil menunggu kepastian pencairan anggaran. Koordinator dari SPPG Tanjung Pinang Retno ya membenarkan bahwa penghentian sementara dilakukan karena keterbatasan dana operasional. 7 dapur yang menghentikan layanan itu ya berada di sejumlah wilayah yakni 2 unit di Kelurahan Tanjung Pinang Barat, 2 unit di Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, 2 unit di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dan Kecamatan Bukit Bestari, serta 1 unit di Kelurahan Kampung Bulang. Terhentinya operasional dapur MBG tentunya berdampak langsung ya terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi yang selama ini menyasar kelompok penerima manfaat di Kota Tanjung Pinang.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Тренер.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: teman-teman Hutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Pro 1 Radio Publik Indonesia Tanjung Pinang, kita di program Ruang Rindu Penyiar, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi malam hari ini di Kamis malam ya, tanggal 11 Juni tahun 2026 dan kita di lagu Mancanegara. Silakan untuk penelpon yang akan bergabung 27100 dan juga di 0811 77 89 830. Penelpon yang pertama, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Oke, nggak ada suaranya, jadi mari kita turunkan aja ya. Baik, silakan dicoba kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ya, good night too.
0: Halo, good night. How are you?
1: I'm fine, and you?
0: I'm fine, thank you.
1: Oke.
0: Okay. Dasar banget ya. Apa kabar nih, Bang Andi Yudhistira?
1: Kan sudah dijawab.
0: Oh iya, astagfirullahaladzim, makanya terlalu itu dasar sih.
1: I'm respond, you know.
0: Sorry. Aduh, I little can bahasa Inggris tuh. Aduh, jadi nanya apa nih?
1: Nah, langsung ke lagu aja ya.
0: Boleh, lagunya apa? Jangan susah-susah lah.
1: Dari Ricky Martin.
0: Ricky Martin.
1: Copa de la Vida.
0: Di Villa Vida Loca.
1: Copa de la Vida, Vida la Devo. Copa, bolak balik.
0: Ricky Martin. Work. Yang mana sih? La Copa de la Vida.
1: Copa de la Vida.
0: La Copa de la Vida. Apa itu artinya?
1: Ini kan untuk World Cup ini nanti dini hari ini.
0: Oh iya,
1: ini.
0: Malam ini pembukaan Piala Dunia. Jadi nanti kita juga bakal gabung nih dengan Pro 3 nanti nih.
1: Ya, yang pastinya
0: jam 2 pagi
1: sampai,
0: ya.
1: Jangan sampai tertinggal gitu, karena ini dirilis semua Pro 1 gitu.
0: Oke, okay. Dia kayaknya duluan nih dapat jadwal nih. Ya,
1: yang pastinya begitu, karena biasanya orang Pro 3 tuh nelpon ke saya gitu.
0: Jadi gitu. Ya. Berarti nih teknisi khususnya orang Pro 3. Yang tukang muter. Ya, semangat benar. Jadi entar malam enggak tidur lah ya.
1: Ya pokoknya ya, yang pastinya begitu gitu, jangan sampai dilewatkan lah gitu, apalagi partai pembuka tuan rumah Meksiko lawan Afrika Selatan gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi kalau feeling saya ya mungkin Meksiko bisa memanfaatkan ini ya momennya gitu sebagai tuan rumah gitu.
0: Mungkin rankingnya juga lebih tinggi kali ya.
1: Kenapa?
0: Rankingnya Meksiko mungkin di atas.
1: Betul-betul,
0: iya.
1: Kalau masalah ranking FIFA. Tapi nanti diulas itu di Pro 3 ya.
0: Ya, gak usah saya deh. Yeah. Lagunya udah, salam-salam deh buat siapa nih?
1: Untuk semua-semuanya aja tanpa terkecuali. Nanti kalau ada ini, ada Nia atau Bang Udin atau yang lucu, nah itu di situ semua catatan saya gitu ya. Untuk sensus pendengar gitu, insya Allah dimobilisasi oleh beliau gitu yang saya sebutkan.
0: Oke, isi baterai dulu deh, istirahat dulu. Siap-siap nanti jam 2 pagi nanti.
1: Iya, aja mbak ya.
0: Makasih ya.
1: Yoi.
0: Bang Aye. Iya. Oke, see you too. Oke, terima kasih tadi penelpon yang pertama tadi. Ada Bang Andi Yudhistira, penyiar. Jadi jangan lupa nanti nih, Pesta Bola Dunia ya resmi dimulai pada dini hari ini jam 2 pagi, penyiar. Pertandingan pembuka tadi ya, kata Bang Andi Yudhistira ya. Meksiko melawan Afrika Selatan di kota Meksiko tadi. Oke, jadi Anda bisa dengarkan siaran kami tentunya Pro 1. Karena nanti pada pukul 12 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Malam.
0: Halo, Ruang Rindu. Rindu, ya.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, mantap. Aduh, semangat bener kayaknya nih.
2: Harus semangat. Baru sembuh sakit gigi saya juga.
0: Aduh, kemarin sakit itu sakit lambung ya kemarin ya?
2: Bukan,
0: cuma diare. Kemarin diare, sekarang sakit gigi.
2: Iya, cuma sehari.
0: Sehari di rumah sakit, tapi di rumahnya berhari-hari.
2: Di rumah lebih lebih baik jangan pergi daripada kesuka hati, daripada lebih baik sakit daripada sakit hati kan.
0: Ah, lebih baik sakit hati lah daripada sakit gigi.
2: Ya, mending sehat dong. Kalau disuruh enggak, dua-duanya juga enggak.
0: Ada yang lagi sakit gigi.
2: Mending juga mending juga jadi pengantin daripada sakit gigi, emang itu aja.
0: Oh iya iya juga sih. Sini Kang, kami obatin. Mau enggak?
2: Mau.
0: Cabut aja Kang, gak usah dipelihara penyakit itu.
2: Udah habis, udah dua kali dicabut mah habis nanti semua tuh.
0: Enggak apa-apa. Gigi sisa kurban kemarin masih ada mungkin tuh.
2: Ada.
0: Gigi sisa kurban kemarin itulah makanya. Pokoknya diamankan dulu kemarin gigi sapi, pokoknya gigi mah, kambing.
2: Sekarang, mah, sekarang mah ada Piala Dunia harus sehat.
0: Iya.
2: Berbagai menjaga kesehatan.
0: Bener juga. Sikat gigi
2: pokoknya
0: sebelum
2: hidup
0: tidur.
2: Prancis itu aja, itu aja.
0: Kalau Kang megangnya siapa Kang? Kalau tadi Bang Aye katanya Meksiko. Oh Prancis. Orangnya malam
2: soalnya
0: ini dulu.
2: Soalnya ada tokoh saya, tokoh favorit saya mantan nasional itu Zinedine Zidane sama Michel Platini itu kan saya dulu pernah nasional itu aja itu.
0: Oke. Malam ini nonton enggak nanti?
2: Hah?
0: Malam ini kan pembuka nih, nonton lah ya.
2: Ya nonton dong.
0: Oke, jangan lupa ya. Silakan ya. Bang Ahmad Irwan mau lagu apa nih?
2: Manca ya. Aduh, tapi lagunya lagu mancanegara, tapi Indonesia bisa nggak?
0: Nggak bisa lah.
2: Why do you love me atau love itu kan?
0: Oh, walaupun ini bahasa Inggris, tapi kan tetap aja orang kita yang nyanyi.
2: Oh, apa love? Why do you love me? Aku suka love, do mercy itu aja.
0: The mercy.
2: Ya, ada lagu itu benar itu kan.
0: Yang lain lah.
2: Ban Indonesia kan itu mah Indonesia, ya, tapi lagunya mancanegara.
0: Apa
2: tapi
0: ya?
2: Seakhirnya ya? Bukan bahasa Indonesia gitu.
0: Why do you love me?
2: Wah, itu jangan sia-sia udah ada sekarang mau etawa Boni M aja lah.
0: Boni M yang mana?
2: Aman aja lah. Ya kalau gue sebetulnya kurang begitu
0: paham,
2: kurang begitu luas masalah
0: grup
2: bangsa negara makan. Kalau gue mama mia itu Boni M bukan?
0: Mama Mia, taunya Mama Mia itu siapa ya? Yang suka diminta sini Boni M kan ini apa Rasputin nih kemarin nih?
2: Ya udah Boni M aja lah.
0: Aba, kalau Mama Mia ya. Itu Mama Mia tuh Aba.
2: Mau kemana?
0: ABBA.
2: Iya ABBA itu kan.
0: Jadi maunya yang mana nih? Yang tadi atau yang
2: BBI,
0: ini?
2: BBI udah BBI itu kan.
0: Okay,
2: ring.
0: Lain lagi nih. Tadi Mama Mia.
2: Udah Mama Mia itulah.
0: Mama Dani gak ada.
2: Bukan Mama Dani, Mama Mia.
0: Mama Mia aja lah ya, gak usah Mama Dani ya. Oke.
2: Bukan Mama Dani itu.
0: Mama Mia, kami ya ini udah lama gak gabung
2: mau
0: nih.
2: Bolanya, ada bola, Piala Dunia kan sudah tinggal menghitung jam dibuka itu kan. Ya, saudara-saudara, ternyata Pak Andi Yudhistira kuasai bola langsung umpan jauh ke depan yang dituju adalah Bang Udin Salamsra. Bang Udin kurang cermat, bola direbut saja oleh kapten ke-11 dan itu siapa lah kepada Pak Umar dengan cedek putar kebuah sodor kepada Bang Ilek kurang cermat, bola direbut saja oleh Bang Kabar langsung melakukan menusuk darah kotak penalti kerjasama dengan Bang Kumis ternyata kurang cermat, langsung dibuang saja bola keluar oleh Mas Prabu Pamja Yusuf sekarang yang sudah menunggu di depan mulut gawang dari Jambi, tegur Pak Yusuf juga di Batam, juga tak lupa juga buat Mama Dani yang serang nonton sama Bunda Pak Jijahnya Eyang Ucu. Kemudian ada juga buat Bang Jais yang ada di mana tuh? Yang Ucu, Putri Marisa juga sudah lama atau Putri Kedondong ya udah lama kedengar suaranya.
0: Iya kan. Makanya nih kita putar lagu untuk dia nih.
2: Itu aja semua. Kalau Mama Dani agak serang sering tuh karena tiap malam saya dengar tuh kan itu aja. Mama Dani dilawan. Dan buat siapa lagi ya? Buat Teh Dinda, ini ada di di Jawa Barat di tempatnya di Cikeas Bogor tuh kan.
0: Oke, makasih ya.
2: Juga buat Bang Leman ya, buat siapa lagi ya? Pokoknya buat semuanya aja. Selamat menikmati sepak bola Piala Dunia bagi yang suka tuh kan. Bagi yang kurang suka tidur aja enggak apa-apa ya. Nah, yang enggak suka tidur aja, yang suka mari untuk begadang tuh kan. Terus, tapi jangan lupa jagalah kesehatan dulu kan sebelum ini ya.
0: Baik, harus tuh. Terima kasih.
2: Menjaga kesehatan hukumnya wajib. Nah. Ya. Terima kasih, Barika. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ahmad Irwan dari Bandung tadi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
3: Dengan siapa?
0: Dengan Abang Ganteng lah.
3: Rudi.
0: Rudi sih sehat kabarnya. Bang Gafar sehat?
3: Iya, Bang Gafar alhamdulillah sehat. Kalau di Rika sehat, Bang Gafar sehat lah gitu.
0: Oh gitu pula. Jadi kalau saya sakit, abang juga ikutan sakit?
3: Nggak mau lah.
0: Aduh, berarti nggak sayang dong. Sehat sama-sama sehat. Kalau sakit, sakit sendiri.
3: Sayang-sayangnya cuma di udara aja gitu kan.
0: Lagunya lagu apa kita? Lagunya ya? Lagunya lagu Manca, Bang.
3: Manca. Lagu favorit Bang Gafar ya lah.
0: Apa tuh lagu favorit Bang Gafar?
3: Dari Bayat Merain Adam.
0: Merain Adam yang mana, Bang?
3: Semua aku lakukan hanya untukmu ya.
0: Oke. Everything tau I gak? Do it for you.
3: Iya, tahu enggak? Semua aku lakukan hanya untukmu.
0: Untuk siapa?
3: Ya, untuk Rika lah.
0: Gitu. Oh, apa itu? Apa itu contohnya?
3: Ya, malam ini pas aku berkorban lah untuk kamu kan, komunikasi kita kan.
0: Oh, mak ini berkorban.
3: Seharusnya Bang Gafar rehat malam ini, kemarin Jumat kan rehat lah gitu kan. Tapi demi Rika, Bang Gafar berkorban lah kan.
0: Waduh, ini udah paling ini ya, paling besar ya pengorbanannya ya.
3: Iya dong.
0: Orang itu kalau malam Jumat tuh yasinan, bukan hanya rehat.
3: Baru pulang dong.
0: Oh, baru pulang ya. Oke.
3: Okay. Kalau ibu-ibu, kalau di sini ibu-ibu yasinnya siang Jumat gitu kan.
0: Oh, sore, siang.
3: Nah, siang setelah sholat Jumat ibu-ibunya yasinan gitu kan.
0: No, di sana.
3: Di masjid gitu kan. Bapak-bapak malam Jumat di rumah ke rumah gitu kan.
0: Oh, di sana gitu ya, Bang?
3: Iya.
0: Kok sama aja sih, Bang?
3: Ada misalnya ada jual dalah sedikit gitu kan, makan-makanan ringan kan.
0: Bang Gafar tadi itu ikutan?
3: Ikut dong, apa Isa tadi?
0: Oh, alhamdulillah. Okay. Adalah
3: bawa bingkisan balik untuk dikasih titik untuk orang rumah kan, gado-gado kan.
0: Oh, bawa gado-gado. Untuk diriku apa, Bang?
3: Untuk kamu? Untuk kamu baunya aja gitu kan.
0: Nggak nyampe juga. Hah? Nggak nyampe juga baunya.
3: Iya. Anginnya ke Karimun, kemana mau sampai gitu kan. Salamnya untuk Rika.
0: Mas ya?
3: Selalu barat, iya. Selalu dimurahkan rezekinya, dirancangkan keputusannya ya.
0: Makasih.
3: Ada Pak Kumis juga, ada Kang Irwan, ada Ilek, ada Pak Umar ya. Ada Bunda Permata, Bunda Selasih, Bunda Belian, Gak ada Malu ya. Nah, ini Anjang juga yang lucu. Siapa tuh? Kaneng juga ya. sekali lagi untuk Rika, terima kasih karena datang ke Bang Gafar. Hati-hati pulangnya malam Jumat nih ya.
0: Baik, sama-sama Bang Gafar, sama istirahat ya.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Gafar tadi dari Tanjung Balai Karimun. Selamat istirahat tentunya untuk Bang Gafar ya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu nih yang sudah di request. Lagu pertama kita dari Ricky Martin, La Copa de la Vida. Ini spesial untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Everything I do it for you dari Brand Adam tadi ya. Untuk Bang Gafar tadi dari Tanjung Balai Karimun. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, baik, silakan untuk penelpon selanjutnya pendengar 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam.
1: Indahnya bunga di Taman Asmara. Aromanya wah, sungguh mewangun. Tanyalah Ruang Rindu, pelipur lara. Himalainya sunyi dan sepi.
0: Ewa, mantap betul pantunnya. Terima kasih Bang Udin.
1: Ya, ini boleh lagu dari inilah. Coba lagu
0: siapa?
1: Utusan Rindu. Utusan Rindu. Utusan Rindu. Spin.
0: Spin, spin.
1: Ya.
0: Aneh lagu Spin nih. Utusan Rindu.
1: Aduh dah.
0: Bentar, coba cari dulu nih lagu dari Spin nih.
1: Banyak catatan lagu Malaysia nih.
0: Oh,
1: ya, ambil di YouTube, dicatat, didengarkan lagunya. Mana yang enak ditulis, mana yang enak dikirim ke tersatu.
0: Lagu-lagu Malaysia ya, selorok-selorok ya. Oke. Okay.
1: Nah, dari YLC juga banyak, Bang Salian, 4 biji.
0: YLC.
1: Jadi lagu apa yang ada?
0: Ada lagunya udah dapat nih.
1: Utusan Rindu ya, dari Spin ya.
0: Okay. Salam-salam di bawah siapa?
1: Pertama salam untuk tetanggaku yang bertugas malam ini.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu, bahagia ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin ya Allah.
1: Baru balik loh kan, ada undangan Mbak Rika.
0: Undangan juga?
1: Kenduri.
0: Kenduri.
1: Iya. Besok tetangga Bang Ude ini depan SD ini, pengantin hari Minggu kan undang Kenduri juga besok.
0: Waduh, banyak acara ya di sana ya, ternyata ya.
1: Salam lagi Pak Bang Herman ya. Jangan lupa juga Kak Perlian, Kak Yang Merdu ya. Kak Sarina Kiu juga. Ada Ibu Natiah ya, Kak Tinta. Ada Yang Uci Uwir juga ya. Salam juga Putri Merica, Kak Rina. Ada Ibu Irma, Ibu Yeni ya. Bunda Sulami di Pulau Penyengan, ada Anjangan Bunda Permata ya. Salam juga buat Mak Dani, dah masuk Mak Dani ya. Ada Ipa, ada Pak Kumis juga lah ya. Ada yang dari Jambi, Hamzah Yusuf ya. Tadi kayaknya ada juri pemain bola tadi ya. Saya gembira dia ya, tak guna gerana lagi kan.
0: Oh, siapa?
1: Yang Bandung punya lah.
0: Sakit gigi.
1: Oh, itu pening kepala tuh. Kemarin udah gelana tuh. Tapi kalau main bola, tancap betul ngomongnya ya. Ya.
0: Hobi dia, hobi.
1: Ya, bercanda aja Bang Amar Ridwan ya. Ada Dinda juga di Bogor ya. Tak lupa juga Mak Rosi 10. Ada Bang Usop ya. Usop di Batam, Pak Demang ya. Ada Bang Uyak juga ya. Salam juga buatnya Kak Siska ya, Ibu Ani. Tak lupa yang dari Lampung ya, Bang Andi ya. Salam juga buat Tika dan Dili di Manado ya. Tetangga kita di ujung Pulau Bintan.
0: Siapa tuh?
1: Bang Lukman.
0: Bang Lukman.
1: Bang Lukman. Dia diamnya masuk tuh, walaupun WA kan. Jais lama tak masuk ya. Salam juga Mak Marika ya. Lagunya ikut aja mereka, tak tadi pesan, ikut lagu Bang Udin aja. ada Iman dari Gunung Batu ya. Siapa lagi ya? Tak kumis sudah ya. Ini, Macik Ma, Macik Ma. Masuk Macik Ma ya. Semuanya mengucapkan salam sehat, bahagia dan terlepas. Salam mesra.
0: Salam mesra, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin, salam mesra, terima kasih. Tadi dari Batu 13 pendengar lagunya Spin tadi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar Pak Umar? Agak ya, terbatuk.
2: biasalah pilik-pilik batuk hujan ni kan.
0: Berikan
2: sihat.
0: Karika kabarnya sehat.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya.
2: Pak Umar telepon berapa nih?
0: Pak Umar penelpon ke-5 Bapak.
2: Ke-5 ya. Pak Umar minta dari Sepun Sekuntum Rindu.
0: Sepun Sekuntum Rindu?
2: Iya.
0: Oke.
2: Karena si rindu-rindunya nanti ya, kita udah apa mendengarkan sering kan? Ah ya Sekuntum Rindu ya.
0: Iya.
2: Salam-salamnya Damar Utama untuk Rika Pertiwi, baliknya hati-hati ya.
0: Makasih.
2: Selamat bertugas, semoga panjang umur rezeki, rumah tangganya langgam ya.
0: Amin.
2: Ya, yang pertama tadi Mas Andi di Bengkulu ya.
0: Andi, ya.
2: Bengkulu, AI ya. Kang Irwan di Bandung tadi ya. Bang Kapar di TBK ya. Mas Prabu di Batam, Serenakio di Batam, Usup di Batam ya. Amza Yusuf di Jambi, Ika Jambi, Istiawan di Jambi, semua orang Jambi lah. Pekanbaru, Bunda Isal, Bunda Yus, Pak Jumali, semua orang Pekanbaru di Senggol. Dedinda di Bogor, Perida di Palu, Kak Jeri udah balik ya?
0: Udah pulang nah, deh kemarin.
2: Nona Pika di Manado, udah tuh untuk 7 di Minahasa, Sulawesi, orang Sulawesi Senggol semua, Kalimantan, Bang Edo ya, semua di Senggol, Bang Udin tadi ya, Bang Udin.

0: Kemudian secara mesra. Ini di luar provinsi, baik pun di dalam provinsi, dari Senggol semua ya.
1: Okay.
0: Seluruh Indonesia lah. Ini kan kalau malam Rabu petang, hari Rabu petang Kamis kan bergabung kan?
1: Benar.
0: Perjaringan. Nah, semua lah ya.
1: Baik, Pak.
0: Yo, Rika Pertiwi, baliknya hati-hati.
1: Terima kasih, Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Terima kasih, Pak Umar. Dari Soekarno-Hatta tadi, Spoon ya. Ini lagu Malaysia lagi nih, pendengar yang di-request. Selamat malam untuk semuanya yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 ya. Alif katanya. Oh, jadi tadi Alif yang gak ada suaranya ya. Katanya mungkin masalah jaringan kali. Udah masuk tapi tetap aja gak, apa, tetap aja Karika gak dengar gitu suara dari Alif. Dicoba lagi Alif ya. Oma Sulami, selamat malam Mbak Rika. Selamat malam juga Oma, apa kabar Oma? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau minta lagu ya, to love somebody. Salah-salah buat pendengar radio Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih juga selalu menyenggol saya. Salam sehat buat Mbak sekeluarga, amin amin. Terima kasih. Sama-sama Oma Sulami. Terima kasih kembali ya. Di belakangnya, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam. Oke, baik, mungkin Alif kali ini ya. Saya berapa kali masuk ya Alif ya. Karena kan gak dengar suaranya Alif sama sekali di sini. Baik, kita ke lagu dulu ya pendengar. Kita putarkan dulu lagu kita selanjutnya dari Spin, Utusan Rindu.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, Spoon Memory Sekuntum Rindu tadi. Ini lagu favoritnya Pak Umar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu Ruang Malam, selamat. Assalamualaikum.
0: Terbalik-balik lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jais.
1: Ya, saya si Buah Manggis lah.
0: Hah?
1: Buah Manggis.
0: Oh, Buah Manggis. Lupa pula. Eh, ngapa tak ikut Buah Durian sekalian? Kami tengok dekat jalan tu tak ada pula Buah Manggis. Yang ada Buah Rambutan, Cempedak, Durian.
1: Buah Manggis sendian.
0: Kemudian?
1: Sendian, dia sayang rambai.
0: Apa?
1: Sayang Buah Rambai.
0: Buah Rambai? Apa itu?
1: Lah, kalau Buah Manggis, saya Buah Rambai, sendian.
0: Oh gitu, bulan-bulan berapa tuh?
1: Bulan 9.
0: Oh, bulan 9 nanti. Oh, tak sekalian sekarang eh?
1: Ah, tak mau sih sama-sama.
0: Yang tak tahu Buah Rambai ha. Searching Google. Betul. Apa tuh?
1: Martabak kurma masuk belum?
0: Martabak kurma. Belum, belum masuk.
1: Entahlah.
0: Dia tidur dah.
1: Nak gosok baju besok dia nak undangan.
0: Oh, tahu pula undangan besok. Oh, itu mungkin acara tetangganya Bang Udin mungkin eh.
1: Ah, iya lah tuh.
0: Buah Manggis nih. Buah Manggis nak dengar lagu apa?
1: Lagu apa yang ada?
0: Bebas aja sih lagu barat kita.
1: Oh, yang baru tak tahu, yang lama lupa.
0: Yang baru tak tahu, yang lama lupa. Jadi maksudnya apa nih?
1: Yang ingat cuma sikit kalau yang lama.
0: Yang mana tuh? Lagu siapa?
1: Lagu barat. Lagu barat bukan kita beda-bedakan kan. Satu orang sedap bapak pun tak tahu. Go ahead aja lah, hentem aja lah.
0: Jadi lagu apa?
1: Lagu apa-apa aja.
0: Oh, apa-apa aja. Ah, ini ada lagu Dr. Jones. Dr. Jones, going Dr. Jones. Nah, itu lagu dari Aqua. Terus lagu apa lagi nih? Elton John.
1: Aqua. Dari Atarin gak ada?
0: Hah?
1: Dari Atarin gak ada?
0: Apa?
1: Atarin.
0: Atarin itu baterai?
1: Ya, bet, aku ada.
0: Allahu Akbar. Diriku hampir jadi terkecoh. Tak ada.
1: Abiga pun tak ada.
0: Macam-macam menyeruduh ni. Aduh. Jadi lagu siapa ni?
1: Lagu aku aja lah, biar sejuk minum.
0: Aku aja eh.
1: Aku kan ada. Atasin ada.
0: Tak ada.
1: Oke, salamnya semuanya aja. Yang ketinggalan tadi es cendol belum lupa tadi 24 dengan Ardi.
0: Es cendol tuh siapa?
1: Sarina.
0: Oh, es cendol. Macam-macam aja.
1: Oke, semuanya aja lah. Dari salam juga yang ingat. Oke, selamat tugas, selamat beli, selamat bobok ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Buah Manggis. Buah Manggis nanti ya panennya itu bulan September, bulan 9. Waduh pas nih dengan ulang tahun RRI nanti ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Delapan Batu.
0: Oh, Delapan Batu. Oh, ini Pak Umar. Pak Umar pula, Pak Herman.
2: Kurang sehat.
0: Bang Herman ada ke nelpon Pak Umar?
2: Kan.
0: Bukan abang nih.
2: Bang Herman.
0: Iya, ini siapa? Ini Bang Herman bukan Delapan Batu.
2: Iya. Yeah.
0: Iya kan, jadi Bang Herman lah tuh nelpon Pak Umar tuh. Katanya Bang Herman ada nelpon, bilang ada titip dengan penyiar.
2: Apa tuh?
0: Jadi itu bukan abang? Tak ada?
2: Saya baru 2 hari balik dari Dabu.
0: Enggak,
2: keluarga meninggal.
0: Kemarin-kemarin? Ada ke hubungi Pak Herman, Pak Umar?
2: Tak ada.
0: Oh, berarti orang lain lah tuh ya.
2: Apa? Saya kan dapat informasi daripada Pak Umar. Gini ceritanya. Orang ngaku-ngaku nama saya, Pak Herman. Minta pulsa dengan Pak Umar. ngajak ngopi Pak Umar. Sedangkan saya ada di Pinang. Kan itu saya suruh Pak Umar lapor ke polisi di Lacak tuh. Saya pun tak enak itu. Tanpa minta anak pulsa Pak Umar, tanpa jual nama saya. Saya tinggal minta aja, saya suruh Pak Umar lapor polisi. Itu carinya. Tapi Pak Umar tak ada lapor polisi. Saya tak mau gitu.
0: Gitu. Berarti itu
2: cakaplah Pak Umar kalau harga pulsa perumahan saya banyak kok, dan maling aja. Saya punya perumahan sini.
0: Iya, berarti orang tuh.
2: Iya, di sini.
0: Berarti orang tuh nggak.
2: Punya perumahan saya.
0: Berarti orang tuh ngaku biasa tuh sekarang, zaman sekarang ya.
2: Saya tak mau gitu. Saya suruh Pak Umar lapor polisi. Sedangkan nomor HP saya tak sama dengan nomor HP orang yang menelpon, kata Pak Umar.
0: Oh, beda.
2: Nomor HP-nya lain, kata Pak Umar.
0: Abang ganti nomor HP ke?
2: Saya nomor HP saya 0813. Sedangkan orang itu 0823, kata Pak Umar.
0: Oh, 0823. Ya.
2: Pak Umar yang tahu nomor HP orang itu. Ada dua nomor, kata Umar. Tak sama, kata Pak Umar. Nomor HP saya dengan nomor HP orang itu. Itu saya tak mau, kayak itu. Saya punya harga diri.
0: Alhamdulillah, berarti sudah jelas sekarang ya. Itu bukan abang, bukan Bang Herman Delapan Batu ternyata, tapi orang lain yang ngaku-ngaku ya, Bang ya.
2: Tak mau saya gitu, malu aja. Cakaplah kalau pulsa dengan 10.000, 100.000 saya bisa kasih. Saya punya perumahan, lihat di sini, datang ke Batu Delapan nih. Ada ruko yang belum siap 4 biji tuh, 2 biji dah siap, 2 biji belum. Saya punya tuh. Nah, lihat di perumahan saya ini rumah kos saya ini banyak. Saya semua hidup begini, saya belum ada nak dengan mes itu, malu saya.
0: Iya.
2: Saya nak Pak Umar cakap itu kan.
0: Iya. Oke, makanya kita tanya langsung nih dengan Bang Herman nih.
2: Pak Umar lapor polisi, Laca, saya tinggal nuntut, gitu kan. Saya punya harga diri juga, gitu.
0: Oke. Jadi udah lama di Dabok kemarin.
2: Keluarga meninggal pas hari Lebaran, apa hari Minggu? Itu Lebaran apa hari Rabu?
0: Haji,
2: meninggalnya di rumah sakit provinsi sini. Hari pada Minggu sore langsung berangkat bawa pakai ambulan laut. Pakai ambulan laut tahu kan? Nah, langsung berangkat sampai ke Dabok jam 8, selesai gitu gini, langsung dikebumikan, jam 10 tepat, selesai. Baru berapa hari saya balik. Saya pun kurang sehat juga kan, terlalu banyak makan buah-buahan misalnya.
0: Musim buah juga ya di Dabok ya, alhamdulillah ya.
2: Ya, durian sedang hilang tuh nih.
0: Oke. Iya, iya,
2: durian sedang banyak betul. Murah-murah, satu biji 20.000.
0: Tak bawa balik?
2: Mana, bawa badan aja mah. Tak dikenal lagi.
0: Iya.
2: Ingat dengan sadari-sadari di RI. Ini tenaga lah, tak ada lagi.
0: Tak apa-apa.
2: Sampai di sini pun badan puyuh, badan Melayu.
0: Iya. Oke lah. Semoga sehat-sehat terus ya, Bang Herman ya. Baik.
2: Alhamdulillah.
0: Abang nak lagu apa?
2: Lagu Rasputin ya.
0: Rasputin nih lagu kesukaan Bang Herman nih. Salam-salam ya buat siapa, Bang?
2: Salam satu buat semua lah. Satu untuk semua, nggak ada disebut satu.
0: Satu untuk semua, ya.
2: Saya sudah banyak kali kasih tahu Pak Umar. Tolong laporkan ke polisi. Polisi Lacak. Dengan nomor itu, saya, polisi pun bisa cari saya langsung dapat informasi langsung di
0: cari
2: orangnya kan.
0: Baik Bang, kalau gini kan udah jelas nih, udah terang kan permasalahannya apa ya.
2: Malu kayak gitu. Malu, saya dibuat Omar gitu. Datang ke perumahan saya ini, banyak rumah saya di sini.
0: Baik, jadi sudah jelas ya masalahnya apa ya Bang ya. Terima kasih Bang Herman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herman, Batu Delapan tadi pendengar ya. Oke, baik, sudah mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak Umar ya beberapa waktu yang lalu tadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Apa lift lagi nih? Gak ada suara nih lift, halo. Oke. Ani ada suara nih, halo, selamat malam Alif.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suaranya kok gak ada ya tadi ya?
3: Gak tahu, udah berapa kali masuk gak ada suaranya.
0: Udah berapa kali masuk tapi gak ada suaranya. Suara Mbak Rika masuk gak sih?
3: Gak masuk.
0: Hah?
3: Suara Kak Rika masuk.
0: Oh, suara Kak Rika masuk tapi suara Alif gak terdengar di sini.
3: Iya, memang gak denger.
0: Oke lah. Mau lagu apa nih, Liv?
3: Lagu Rahmat.
0: Rahmat, yang mana tuh?
3: Hanya sebentar itu ya.
0: Hanya segenggam setia. Oke. Buat siapa lagunya, Liv?
3: Lagunya buat Kak Rika, malam kurangnya hati-hati. Buat Bang Udin, Ilek, Yang Lucu, Kak Gadis, Kak Sarina, Bunda Berlian sama Mama Rosi. Kasih Kak ya, pulang hati-hati.
0: Sama-sama, terima kasih juga untuk Alif tadi. Susah-susah masuk, begitu masuk, waduh singkat jelas ya. Salam juga buat Bapak Ansa Yusuf dari Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ruang rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu ya. Request lagu Mbak, pilihkan lagunya. Salam untuk yang diwakili Bang Ahmad Irwan tadi. Semuanya fans Pro Satu dan Nyepinang. Tanpa terkecuali, selamat malam. Semoga saya selalu bersama keluarga. Oke, terima kasih untuk Bapak Ansa Yusuf dari Jambi. Lagunya ikutan aja katanya ya. Kita ke lagu selanjutnya dari Michael Bolton, To Love Somebody.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Persatuan Republik Indonesia, Tanjung Pinang, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Es Cendol. Apa kabar di Es Cendol?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Rika Kiu sehat.
0: Alhamdulillah kabar saya sehat. Kaget tadi Es Cendol udah masuk. Es Cendol siapa? Kiu Kasarina. Oh, Es Cendol.
1: Oh, Bang Jai. Oh, es kelapa udah masuk.
0: Lah jadi es kelapa pula. Dia cakap dia ini apa? Buah manggis.
1: Ya di Batam dia RRI Batam buah manggis, tapi Kak Sarina sendiri bikin dia es kelapa. Dia pernah pandai dia. Nama orang dirubah Kak Berlian Bertabak Kurma.
0: Oh, kira kami memang ika-ika yang ganti nama. Jadi kami sebut juga lah Cendol. Jadi dia je mandai-mandai.
1: Dia yang mandai-mandai tu.
0: Aduh, cakap es cendol. Ya Allah, terasa pula di ujung lidah ni rasa gula aren tu kayak apa eh?
1: Ah betul memang. Ya. Ditambah pula kalau panas-panas tu kan nak es kelapa tu kan.
0: Sedap eh.
1: Jadi gitulah tambah pula malam-malam makan kurma apa?
0: Martabak kurma. Kurma
1: kan? Ada je Bang Jais tu.
0: Ada kawan nanti nonton bola nanti ada martabak kurma nanti.
1: Ah itu dia.
0: Kak Sarina sehat, Kak Sarina Q.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau suami Kak Sarina lah ke depan sana dia lah ke itu dia dah nunggu bola dia. Dia kalau lagi bola dia kan nonton di rumah dia.
0: Ah iyalah mana sedap nonton dengan Kak Sarina.
1: Ramai-ramai kan sambil ngopi kan.
0: Kalau nonton kat rumah nanti. Kalau nonton kat rumah nonton seorang.
1: Ah itu dia. Jadi dia belum takut dia dapat tempat ke belakang dia duluan tadi.
0: Cepat betul dia datang jam 2 pagi acara.
1: Biar dia tidur di sana.
0: tak marah ke?
1: Namanya hobi. Tak lah. Oh. Namanya hobi kan biar aja. Rika keluarga sehat sayangku?
0: Sehat kabarnya kakak.
1: Alhamdulillah. Pas buka RRI digital Tanya Pinang kan? Ini Bang Herman tadi.
0: Ah, Bang Herman
1: gayanya,
0: tadi.
1: Gayanya apa gitu, tak dengar dari awal dah. Ujung-ujung ada apa lah ini.
0: Oh, karena kemarin itu Pak Umar pernah bilang, ada orang ngaku Bang Herman gitu, ngaku Bang Herman minta izin pulsa, ngajak ngopi, terus katanya ada nitip barang nih ke penyiar Pro 1. Gitu, jadi dia nak nanya, ini betul tak nih itu Bang Herman, katanya kayak gitu kan. Dulu saya layan, lama-lama saya udah malas layan, gitu. Barulah ini tadi Bang Herman masuk, karena beliau baru pulang dari Dabo kan. Ngasih penjelasan, klarifikasi, ya kan. Karena waktu itu Pak Umar juga bahasnya di radio. Bulat.
1: Yalah lagu kita apa?
0: Oh bulat lah.
1: Oh gitu apa? Bulat yalah urusan selesai. Lagunya tahun berapa sayang Kio? Lagu apa ini?
0: Lagu barat, lagu mancanegara 92.000.
1: Oh 92.000. Kalau ini Kak Sarina radio dengarnya Batam. Digital dengannya Pro 1 sama Rika Pertiwi, Kera Batam, Aziza.
0: Kak Aziza,
1: lagu
0: ya.
1: Pop tahun 2000.
0: Wow, lagu pop ya di sana ya. Kan beda tipe kita. Iya. Lagu apa nih, Kak?
1: Iya. Kalau gitu lagu apa ya? Lagu apa, Rika? Nggak
0: tahu, Kak Sarina. Sama, tahu juga.
1: Bukan biaya yang lain banyak masuk.
0: Elton John. Ada lagu Elton John, Firehouse, Gwen Stefani, Mary Beth, apalagi nih, Santana. Lagu apa yang dicarikan? Santana ini lagu-lagu pilihan Bang Ricky tadi nih.
1: Oh, Bang Ricky, Santana.
0: Elton John juga ada. Bukan. Apa yang kakak Michael Bolton ada? Yang kakak ingat apa?
1: Ini apa? Dari Aqua itu.
0: Udah tadi.
1: Selain Udah.
0: Yang lain lah.
1: Kalau gitu dari apa Reina Ricci ya?
0: Oh, iya Leona Ricci.
1: Masuk tak itu ya?
0: Boleh lah.
1: Hello ya.
0: Hello.
1: Ya.
0: Oke. Nanti di
1: Agak-agak
0: komputer
1: itu
0: kali.
1: lagunya. Ya, tadi salamnya buat Alif ya. Siap selalu Alif sekeluarga, buatnya Bang Jais, buatnya Kak Berian, buatnya ada apa, Mak Rika juga ya.
0: Iya.
1: Ada Kak Deli, ada siapa sering? Ini buat Oma Sulami ya. Buat Pak Umar, buat tadi Bang Herman, Bapak Kumis, Kak Berlian, Mak Dani, buat semua-semua aja yang sayang Kio, sayang ya.
0: Iya, Kio.
1: Buat Rika ku, dia tak nak pakai Kio, pakai ku. Buat Rika ku sehat selalu, adiknya hati-hati, okay. Dikangen selalu Rika, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina Q, terima kasih tadi ya. Dari Piayu, Batam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Rika.
0: Halo, selamat malam juga.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
2: Alhamdulillah, Teteh sehat walafiat. Sebaliknya Rika sehat.
0: Saya juga sehat dong kabarnya Teteh. Semoga kita semua diberikan kesehatan apa tuh?
2: Iya dong, apalagi kita lagi senang hati nih ya. Perdana ya Piala Dunia dini hari nanti ya.
0: Iya, perdana ntar malam jam 2 pagi, ya Allah.
2: Serasa ini serasa bulan Ramadan.
0: sahur katanya gitu ya. Ya ampun.
2: Serasa sahur. Pernah kan Piala Dunia di tahun berapa tahun yang berapa ya? Tahun berapa? Kok ya tahun yang berapa? Itu pas di bulan Ramadan tuh kan.
0: Kalau pas bulan Ramadan mah memang ada penyiarnya.
2: Ini seperti sahur.
0: Itu apa, suaminya Kak Sarina takut nggak kebagian tempat, dia pergi duluan.
2: Itulah tadi dengar. Jadi tapi masih panjang ini jam waktu tunggunya.
0: Gak apa-apa. Daripada nanti dapat bagian pojok kan gak kelihatan. Karena mungkin perdana ya euforia.
2: Yang nyaman ya dari di awal-awal gitu.
0: Teh Dinda senang ini nggak sih? Senang nonton bola nggak sih?
2: Oh, senang sekali.
0: Oh, senang sekali.
2: Kalau ada live itu di GBK itu kan pasti siaran live kan di Pro3 itu kan pasti dengar sambil nonton sambil berkomentar. Kalau dapat jalur.
0: Oke. Okay. Itu kalau
2: apalagi Piala Dunia. Piala Dunia ini memang ditunggu-tunggu kan. Aduh, semoga ya enggak ngantuk.
0: Oke lah Teh Dinda. Semangat ya Teh Dinda ya. Silakan Teteh, Teteh mau lagu apa nih Teh?
2: Teteh nih kepingin lagu dari Heart ya. Tapi lupa judulnya. Coba Nika tolong cari dari Heart. Lupa judulnya.
0: Elun apa? What Heart, what yeah. what about love? Apa ya?
2: Terus apa lagi ada?
0: All I wanna do is make love to you. Terus juga apa lagi? This dream.
2: Lanjut. Ada lagi yang lain? Kayaknya bukan deh.
0: Bukan itu ya.
2: Bukan. Lupa judul, tapi ingat nama grupnya, tapi lupa judul lagu, apa sih dari Heart.
0: Ini apa ya, yang Stairway to Heaven Led Zeppelin itu apa? Bukan itu ya.
2: Lupa. Di situ ada muncul apa aja ya, Rika?
0: Itu tadi yang diriku sebutin, sayang.
2: Halo, suaranya.
0: Halo, Kak, Secret bukan?
2: Bukan.
0: Itu aja yang ada tadi, alone, what about love?
2: Alone
0: aja ya, oke.
2: Alone, baru ingat.
0: Alone-nya itu yang rambutnya warna ini, banana, kuning.
2: Benar, ingat. Dari Heart, iya, alone. Aduh, segitu lupanya untuk ingat judul lagunya. Tapi nanti kadang ingat judul lagunya, lupa penyanyinya. Tapi lebih sering ingat penyanyinya, judul lagunya suka lupa.
0: Oke,
2: iya. Iya, betul. Alone ya.
0: Oke, itu ya tadi ya.
2: Ya, oke. Dan terbaiknya untuk Rika dengan tim yang bertugas malam ini, dan nanti ya selamat bertugas juga untuk yang bertugas dini hari ya, sambil makan sahur ya. Tadi untuk Kakak Sarina ya, salam kenal. Pak Umar, selamat malam. Bang Udin, Bang Herman, ada. Iya ya, kadang-kadang suka ada yang orang tipu-tipu begitu ya itu. Itulah dunia tipu-tipu, lagunya ini Yura Yunita.
0: Dunia tipu-tipu, ya.
2: Nah, ada yang muncul, ada Kakak Berlian, Kakak Deli, siapa lagi kah? Mak Dani, selamat malam. Bang ini Bang apa Bung Yusuf. Ada juga dia ya, Bung Yusuf di Batam ya. Terus siapa lagi Kak? Bang Andi Lisira, ada juga Kak Ahmad Irwan ya, kembali ke Jawa Barat ya. Ini maniak-maniak bola nih, ini pasti stay dah, nggak tidur-tidur. Mungkin sekarang lagi nabung, tidur dulu.
0: Tidur dulu lah. Makasih ya.
2: Oke, Kak. Ya. Lagunya ketemu. Lagunya ada kan?
0: Ada nih, udah dapet loh.
2: Oke, kalau gitu dilanjut Rika. Sehat terus, semangat. Thank you. Selamat malam. Bye-bye.
0: Terima kasih buat Tedinda Sofi dari Bogor.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, lagu dari Heart, judul lagunya Lom tadi pendengar. Ini lagu permintaan Teh Dinda Sofi tadi ya, dari Bogor, Jawa Barat tadi. Selamat malam tentunya untuk Kak Jamila dari Pulau Penyala ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salam katanya untuk Bang Udin, Mas Prabu, Marika, Putri Merica, Bang Kumis, Kak Berlian, terima kasih. Sama-sama Kak Jamila dari Pulau Penyalai tadi pendengar ya. Oke, untuk penelpon silakan, kami masih akan terus tunggu ya sampai dengan jam 11 malam ya di program Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini di 27100, juga di 0811 77 89 830 pendengar. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kita akan putarkan lagu-lagu pilihannya jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam. Oke, terputus kembali, dicoba lagi pendengar untuk yang akan request ya di kesempatan malam hari ini.

0: vado a frenar.
1: Traffic.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.
1: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pasal yang keempat, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan, siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

12 Juni 2026 dini hari nanti pendengar pukul 2 waktu Indonesia Barat dengan pertandingan pembuka yang mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan di kota Meksiko. Turnamen edisi ke-23 ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus yakni Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada. Dilansir dari FIFA pendengar, pertandingan pembuka akan berlangsung di Stadion Kota Meksiko atau Estadio Azteca Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat dan laga perdana mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Ya tentu pendengar untuk siaran langsungnya nanti Anda bisa mengikuti siaran dari program 1 RRI Tanjung Pinang dan juga dari program 3 RRI Jakarta pukul 2 waktu Indonesia Barat.

yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, misalnya baru es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: Palang Pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyak di Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi pagi, TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti juga akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montingel. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 110 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi, dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar, dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City, langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyiarkan langsung pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagai

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya. Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: kalian tahu, ternyata matahari itu berwarna putih. Yaps, seringkali kita melihat matahari berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring, sehingga warna tersebut terpecah yang membuatnya tampak berwarna kuning, merah, atau jingga, tergantung dengan waktu dan kondisi langit saat kita melihatnya.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja hidup untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga bahan
4: pokok. Di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
3: Kata tokoh dunia, tidak ada rahasia untuk sukses. Semuanya adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Colin Powell.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Dinamika olahraga.
8: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
9: Luar biasa penampilan pemukau. serangan yang sangat baik dari Fajri.
10: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: agak terlalu banyak aturan terlalu, tapi memang seperti itu tadi ada semacam ini sepak bola ini menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
1: Yeah.
0: Ada unsur dalam tanda kutip
1: perang itu ya.
0: Perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka, sedangkan dari
1: Meksiko
0: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
2: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
0: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik, mereka ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal banyak. Dan
2: sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan mundur ke

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini ya, kita berjumpa di frekuensi 98,3. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Bagaimana kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga di hari ke-12 bulan Juli 2026 ini Anda masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga tetap semangat untuk melaksanakan segala aktivitas di hari ini, hari Jumat berkah ya. Dan biar lebih semangat lagi aktivitasnya, sudah pun kami siapkan rangkaian acara untuk menemani Anda pendengar. Kita awali dengan Tanjung Pinang Pagi bersama saya Liza Andriani. Dan kita akan awali Tanjung Pinang Pagi pendengar dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah At-Taubah ayat 18 yang akan dibacakan oleh Egy Rianto.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya, atau mungkin mengabaikannya. Itulah Al-Quran. Kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya. Manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, sebentar lagi kita akan ikuti siaran Mutiara Pagi Berjaringan yang pada pagi hari ini berjudul Esensi Hijrah dan Perubahan Nyata bersama Haji Muhammad Zakir LCMA, penyuluh agama Kecamatan Beso Kabupaten Agam, yang kami relay dari RRI Bukit Tinggi.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pendengar, hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa tadi jauh kita melangkah, melainkan kemana arah hati kita berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun lupa membawa jiwa kita untuk pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup kita, mari bersama kita tundukkan hati, kita luaskan samudera ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Baik Ustadz, kita berbagi dengan pendengar kita ya Ustadz ya.
1: Insyaallah.
0: Baik, kepada Ustadz kami persilahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, di pagi hari ini kita akan coba untuk mengurai Mutiara Pagi dengan tema esensi hijrah dan perubahan nyata. Setiap manusia menginginkan perubahan di dalam hidupnya menuju yang lebih baik. Mungkin barangkali sebelumnya dia sudah mendapatkan rezeki, penghidupan, namun di lubuk hati yang paling dalam dia ingin kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi. Begitu juga dengan pangkat jabatan, dia lebih mencari yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Memang begitulah tabiat dari manusia, ingin mencari yang terbaik dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu mithla amsihi," siapa yang ada hidupnya sama seperti yang kemarin, "fahuwa khasirun," itulah orang yang merugi. "Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun," siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang terlaknat. "Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun," siapa yang ada hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung di dalam kehidupannya. Maka untuk itu, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang kami muliakan, apa konsep untuk berubah dari kehidupan yang sebelumnya baik menjadi lebih baik? Maka Islam menawarkan konsep hijrah. Hijrah dalam artian secara bahasa, hijrah itu adalah berpindah. Berpindah tempat, berpindah karakter, berpindah dari perilaku buruk menjadi yang lebih baik. Sementara hijrah secara terminologi, secara istilah, hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang ke-13 dari kenabian. Hijrah di zaman Rasulullah SAW berpindah tempat dari masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, menuju masyarakat yang bertauhid, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, setelah terjadinya Fathul Makkah, tahun yang ke-8 dari hijrah, Rasulullah mengatakan, La hijrata ba'da amihim hada. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa? Tidak ada lagi hijrah berpindah tempat. Ya mungkin barangkali sekarang kita berada di Indonesia, negara yang kita cintai ini, dengan berbagai macam problematika kehidupan yang ada, kita ingin pindah ke negara lain atau di sebuah negeri, pindah ke negeri yang lain. Kata Rasulullah, la hijrata ba'da amihim hadha. Tidak diperlukan lagi hijrah tempat. Namun hijrah yang dibutuhkan al-jihadu wa niyah. Jihad dan niat yang tulus untuk berbenah diri dalam kehidupan ini. Para pemirsa RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang kami hormati. Bagaimana memaknai hijrah secara konteks kekinian? Maka kita melihat kepada hadis dari Rasulullah SAW, Al-Muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang yang menahan dirinya terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam kehidupan kita ini ada syariat yang mengatur kita? Ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sunat, ada larangan-larangan yang haram, ada larangan-larangan yang makruh untuk dilakukan, bahkan ada juga yang mubah. Dari aturan-aturan itu, kewajiban yang wajib kita tunaikan, larangan yang wajib kita tinggalkan. Maka untuk hijrah ini lebih kepada meninggalkan, selain mematuhi perintah Allah, lebih ditegaskan kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, beliau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqraba hadhihi as-sajarah. Namun karena larangan itu, iblis selaku aduwwum mubin, musuh yang nyata dalam kehidupan ini, iblis berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi bagaimana larangan ini bisa dilanggar oleh Nabi Adam. Akhirnya iblis berhasil. Adam alaihissalam memakan buah khuldi dan akhirnya Nabi Adam dilempar.

0: juga di saat perintah Allah ditunaikan, larangan Allah juga dikerjakan. Untuk itu, dalam momentum menyambut tahun baru Islam ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, mari kita perbarui niat kita kembali untuk hijrah dari kebiasaan, dari karakter, dari tabiat yang mungkin sebelumnya buruk kepada yang baik, yang mungkin sebelumnya baik kepada yang lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan keampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Kita berubah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin hanya ini tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyampaikan dan untuk para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang mendengar pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan semoga di tahun baru Hijrah ini ya Ustaz, yeah, ya, bisa kita perbaharui niat lagi dan memperbaiki diri lagi. Yeah. Dan pendengar, kita undang buat Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz kita di pagi hari ini, silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. WA juga kita buka. Baik Ustaz, kita terima dulu penelpon kita.
0: Iya, insyaAllah.
1: Ya, halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, jadi dengan siapa ini?
2: Dengan Ocu Amin di Provinsi Riau, Pak.
1: Baik, silakan bertanya langsung bersama Ustaz ya, Bapak.
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, kita melihat ada di masyarakat kita ini hati yang dangkal, dalam artian dia sudah dewasa, sudah punya keluarga, tapi pengetahuannya tentang ilmu agama ini agak sedikit dangkal ya, tidak mengambil wawasan perubahan. Iya. Apa yang dia ketahui semenjak dulu itu yang dia kerjakan. Tapi kadang-kadang bukan bertentangan apa, cuma dalilnya saja kadang-kadang agak lemah. Dia tidak mau berpindah kepada dalil yang lebih kuat lagi.
0: Iya.
2: Kita kan, walaupun tidak diamalkan, tapi janganlah marah ketika disebutkan orang ada yang lebih kuat dalilnya tentang amalan yang lain lagi yang lebih pantas diamalkan. Dia tidak mau, Ustaz.
0: Iya.
2: Dia agak sedikit tersinggung. Nah itu, apakah itu tidak hijrah namanya? Mereka bukan tidak mengetahui, cuma pengetahuannya tidak dangkal. Bagaimana perpindahan antara pengetahuan yang dangkal dengan wawasan yang lebih jernih di dalam agama ini, Ustaz?
0: Hmm.
2: Apakah itu perlu juga kita hijrahi atau dibiarkan ajalah keyakinan mereka begitu, memang itu apanya dari dulu yang diajarkan guru dari dulu katanya.
0: Iya.
2: Apakah dibiarkan atau harus kita pindah juga itu, Ustaz?
0: Hmm.
2: Terima kasih Ustaz, syukron kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, silakan langsung aja Ustaz kita jawab Ustaz.
0: Iya. Terima kasih Bapak, siapa tadi?
1: Pak Min dari Riau.
0: Dari Riau, Pak Min dari Riau ya. Terima kasih Pak di atas pertanyaannya. Seperti ini Pak, memang betul di tengah-tengah masyarakat kita ada fenomena yang seperti ini kita lihat. Mereka berpegang teguh, bersikeras dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mereka terkadang tidak melihat dalil-dalil tidak mengetahui dalil-dalil, pokoknya apa yang diajarkan itu yang betul dan benar.

0: hidup mereka. Kalau kita melihat esensi dari hijrah ini, konsep dari hijrah ini, tentu perubahan itu akan terjadi, bisa terwujud, hidayah itu akan datang ketika seseorang memahami kekurangan dirinya. Kalau seseorang itu tidak memahami kekurangan dirinya atau menganggap dirinya paling benar, ini susah. Namun ketika seseorang menganggap dirinya itu ada kekurangan, dan pasti semua manusia itu mempunyai kekurangan, maka kita melihat perlu adanya introspeksi diri atau muhasabah diri. Bagaimana caranya mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita? Yang pertama, tentu kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Kita perhatikan orang yang lebih dari kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan. Mungkin bisa jadi kita mendengarkan dari orang yang membenci kita. Karena kalau orang itu fanatik menghormati kita, mereka tidak akan mau mengeluarkan kekurangan diri kita. Namun orang yang benci dengan kita, mungkin barangkali dalam tanda kutip musuh-musuh kita, mereka akan mengutarakan, menyebutkan apa kekurangan-kekurangan dari kita. Maka perlu kita dengar juga apa kekurangan dari kita. Yang ketiga, memuhasabah diri itu, kita harus kembali kepada role model dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi role model kita? Tentu apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Begitu juga oleh para salafus saleh, oleh para ulama-ulama kita, bagaimana pemahaman yang betul tentang agama ini. Mudah-mudahan dengan adanya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, sesuatu yang sebelumnya menurut kita benar mungkin akan berubah kepada yang lebih baik dan lebih benar sesuai dengan tuntunan agama. Ini mungkin Pak yang bisa kita jelaskan, kembali kepada muhasabah, meyakini bahwa sungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kenali diri kita kembali, mau berubah dalam kehidupan ini, insya Allah akan kembali kepada jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Dan kembali kita terima pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Uda dan Ustaz. Dengan Ustaz siapa, Uda?
1: Bersama Ustaz Zakir nih, Jodivo.
2: Halo, Ustaz Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakir dari Jodivo di Nampuku, Kota Solo, Ustaz Zakir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa tema tadi, Da?
1: Tema kita untuk pagi ini, Uncu Divo, esensi hijrah dan perubahan nyata nih, Uncu Divo. Silakan bertanya langsung bersama Ustaz.
2: Gimana gitu ya, ada orang dia Islam tapi tidak sholat, tapi dia tidak sholat, tapi dia melakukan yang lain-lain, dia jalan, tapi cuma hanya satu yang tidak dilakukan itu salat, tapi katanya salat itu yang agama. Gimana itu ya, kita bisa lebih baik dari hari esok, lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, pokoknya lebih baik lah gitu, supaya jadi tabungan dunia, di dunia dan itu akhirat kita nanti itu kita menjalani hidup yang lebih baik ke depan dan kita selamat dunia akhirat gitu. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, sudah.
1: Insyaallah, Jodivo.
2: Udah lama nih Bukit Tinggi ini monitor dari Rile Padang nih, dari Bukit Tinggi udah lama hidup nih.
1: Mohon maaf nih Jodivo, kita ada gangguan juga nih di Singgalang. Insyaallah nih dalam waktu dekat nih akan diperbaiki nih Jodivo.
2: Ya, baik, udah semuanya dan juga jawabannya. Terima kasih. Siap. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada Ustaz Zakir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya, Ustaz, ya. Silakan, Ustaz.
0: Ya, terima kasih.
1: Uncu Divo
0: ya. Memang salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad din, waman hadamaha faqad tarakad din. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Maka salat ini adalah tiang dari seluruh ibadah yang kita tunaikan. Semua bermula dari salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali as-salah. Fa in salahat faqad faza wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa qasir. Sesungguhnya awal nanti yang akan dihisab di hari akhir dari amalan kita adalah salat kita. Siapa yang salatnya baik, dia akan menang, dia akan lolos. Siapa yang salatnya tidak baik, tentu dia akan merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hijrah, ketika kita memutuskan inna dina indallahi al-islam, yang pertama yang kita pegang, yang harus kita tunaikan adalah salat. Ini juga termasuk kepada rukun Islam itu sendiri. Mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita telah memeluk agama Islam. Setelah itu, wa yuqimunas salah, mereka yang mendirikan salat. Salat ini bisa merubah kehidupan seseorang. Salat ini bisa merubah diri seseorang. Karena di dalam salat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah problematika kehidupan kita. Dan dalam hadis dikatakan ketika kita mengadu kepada Allah dalam salat, terutama dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah langsung menjawab, "Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al." Ini adalah untuk hambaku dan untuknya akan kuberikan apa yang dimintanya. Untuk itu, mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Orang Islam kalau tidak salat, ini sangat berbahaya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, "Al-farku bainana wa bainal kufri at-tarkus salah." Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah karena meninggalkan salat. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara kami yang telah memeluk agama Islam, kita perhatikan ibadah yang satu ini lebih dalam lagi. Kita perhatikan, kita jaga hafizu ala salawati was salatil usta. Kita jaga salat-salat lima waktu dan salat-salat pertengahan. Mudah-mudahan dengan menjaga salat ini, aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mendirikan salat, salat inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini terima kasih.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan nampaknya kita hanya bisa dua penelpon ya Ustaz. Waktu juga memisahkan kita. Dan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini yang penuh berkah ini pendengar. Dari perbincangan kita tadi, kita belajar bahwa hijrah bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, melainkan tentang proses perjuangan yang tak kenal lelah untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, ya Ustaz.
0: Amin, ya betul.
1: Dan diucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Zakir LCMA, selaku penyuluh agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam, dan atas ilmu dan bimbingannya ya Ustaz ya pagi hari ini pagi dari studio ya Ustaz ya. Dan terima kasih juga kepada pendengar kita dan juga pemirsa kanal RR Bukit Tinggi yang telah senantiasa menemani dan berbagi cerita di balik garis telepon maupun pesan digitalnya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Baik pendengar, saya Dedi Putra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa.

panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. SMP Negeri 4 Tanjung Pinang siap melaksanakan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Bank Sampah Induk Pensosmas Tanjung Uban menerima penghargaan Kalpataru Adia tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya, Liza Andriani. Pendengar SMP Negeri 4 Tanjung Pinang menyatakan kesiapan dalam melaksanakan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027.
1: Satuan Pendidikan di Kota Tanjung Pinang menyatakan kesiapan dalam melaksanakan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari pembentukan panitia hingga penyediaan layanan bantuan bagi calon peserta didik dan orang tua. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Parida, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini akan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Pendidikan. Mekanisme pendaftaran SPMB tahun ini tetap dilaksanakan secara daring, seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk membantu orang tua yang mengalami kendala dalam penggunaan teknologi informasi, pihak sekolah akan menyediakan posko layanan khusus.
2: Dalam SPMB ini kita kan ada dua tahap itu. Tahap pertama, tahap prestasi dan afirmasi yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di tanggal 23 sampai 24 Juni. Kemudian nanti di tahap kedua kita ada lagi tahap domisili dan tahap mutasi. Itu dilaksanakan sekitar tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.
1: Dalam pelaksanaan SPMB, terdapat 4 jalur penerimaan yang dapat dipilih calon peserta didik. Jalur domisili mendapatkan kuota terbesar sebesar 52%, diikuti jalur prestasi 26%, afirmasi 20%, dan mutasi 2%. Parida memastikan seluruh calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi. Calon peserta didik juga diimbau mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan sebelum jadwal pendaftaran dimulai. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petakan 3 fase rawan pungli, Ombudsman Kepulauan Riau, gerak cepat awasi SPMB. Seluruh dinas pendidikan diminta tegas tolak titipan oknum pasca pendaftaran.
3: Dinas pendidikan wajib tegas lakukan proses penyaluran daripada terlibat dalam intervensi tadi.
4: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau bergerak cepat mengantisipasi potensi kecurangan dan intervensi atau jalur belakang dalam seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri Adi Permana menyatakan, langkah ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SPMB patuh pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Berdasarkan evaluasi tahun lalu, Ombudsman memetakan 3 fase rawan maladministrasi, dimulai dari pra-SPMB, pelaksanaan, dan pasca-SPMB.
3: Nah, untuk pra-SPMB, kami melihat ada potensi maladministrasi ketika dinas pendidikan, terutama penyelenggaranya, yang pertama itu tidak melibatkan stakeholder terkait, seperti salah satu contoh pembina dari pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
4: Untuk membendung intervensi pasca SPMB, Adi menegaskan bahwa sistem daya tampung sekolah saat ini sudah dikunci otomatis oleh kementerian terkait. Sekolah yang nekat menambah siswa di luar kuota setelah SPMB ditutup akan dikenai sanksi tegas.
3: Sebenarnya kami meminta dengan tegas kepada Dinas Pendidikan agar terhadap siswa-siswa yang tidak lulus itu, misalnya di sekolah favorit seperti SMA 1 tadi, maka bisa dialihkan ke SMA yang masih ada daya tampung. Contoh Tanjung Pinang itu paling banyak kemarin, daya tampung yang masih kosong, yang seharusnya bisa diisi. Tapi sayangnya di wilayah-wilayah lain kami lihat ada penumpukan, ada siswa-siswa yang mencoba masuk ke sekolah favorit melalui jalur belakang tadi. Nah, ini kami harapkan itu jangan terulang.
4: Sebagai solusi, Ombudsman meminta Disdik Kepri tegas menerapkan skema penyaluran resmi yang diatur oleh regulasi. Melalui skema ini, siswa yang gagal menembus sekolah favorit akan otomatis dialihkan oleh sistem ke sekolah lain yang kuotanya masih kosong. bukan dipaksakan masuk lewat jalur belakang. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar berikut kita akan dengarkan wawancara reporter Rispan Badrian bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau, Adi Permana.
5: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepulauan Riau bersama Bang Adi Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi Permana.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rispan. Gimana kabarnya, Mas?
5: Baik, Mas. Bang Adi.
6: Ya.
5: Bagaimana Ombudsman Kepri memastikan tidak ada lagi jalur belakang atau intervensi pejabat dalam PPDB tahun ini agar kursi sekolah benar-benar milik siswa yang berhak?
6: Ya, terkait masalah SPMB, terutama tahun ajaran 2026 sampai 2027, kami saat ini sudah melakukan langkah antisipasi terkait masalah pencegahan-pencegahan penyimpangan yang mungkin terjadi. Kami melakukan rapat koordinasi pengawasan dengan seluruh Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Sekepulauan Riau. Nah, salah satu langkahnya kami mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan yang nantinya akan menyelenggarakan SPMB ini, agar tetap mematuhi juknis ataupun pedoman sesuai dengan Permendikdasmen 3 2025. Karena kebanyakan permasalahan-permasalahan penyimpangan SPMB tadi itu dimulai tadinya dalam proses perencanaan dari SPMB itu menjadi bermasalah. Yang paling kami utamakan pertama dari Dinas Pendidikan perlu memetakan dulu. Karena untuk mengarah, mengantisipasi masalah intervensi-intervensi tadi, kita berharap dari Dinas Pendidikan agar memetakan daya tampung sebenarnya berapa sebaiknya yang memang dibutuhkan sesuai dengan kondisi sarana prasarana. Karena banyak kami temukan di pemetaan itu seperti jalur afirmasi salah satunya. Nah, afirmasi ini kebanyakan banyak yang tidak terisi karena banyak persoalan seperti kurangnya maksimal sosialisasi dan kurangnya pemetaan siapa-siapa saja siswa yang tergolong tidak mampu untuk bisa masuk ke daftar jalur tersebut. Karena rupanya siswa yang kurang mampu itu malah masuk ke jalur domisili, seharusnya masuk ke jalur afirmasi. Terus yang kedua, masalah intervensi dari oknum ya, bukan pejabat tapi oknum yang mencoba untuk masuk ke SPMB terutama pada saat pasca ulang. Ini kami harapkan pertama tentu dari BPMP telah menyampaikan juga kepada kami bahwa memang ada penguncian daya tampung ketika siswa sudah selesai dan tidak ada lagi masuk, tidak ada lagi proses SPMB, maka daya tampung itu terkunci. Jadi tidak ada lagi siswa yang bisa masuk. Memang untuk SD, SMP, SMA alhamdulillah itu sudah terkunci. Jadi kalau misalnya daya tampung 54, yang lulus 54 tidak boleh ada penambahan lagi. Ada kalau ada penambahan, ini dari kementerian sendiri sudah menetapkan, kalau ada penambahan maka konsekuensinya dana BOSPAY itu tidak diberikan kepada sekolah tersebut. Jadi misalkan contoh, total siswa yang diterima itu ada 400, tapi rupanya setelah SPMB itu selesai ada bertambah lagi. Nah ini itu akan berpengaruh dari siswa yang di luar dari daya tampung itu, tentunya sekolah itu tidak akan mendapatkan dana BOSPAY. Jadi tidak akan ada dana itu, sehingga nanti akan kesulitan dalam mengelola siswa tersebut terkait kebutuhan-kebutuhan sarana-prasarana dalam pelajaran pendidikan.
5: Gitu, Mas. Badi, berdasarkan evaluasi tahun lalu, titik mana saja nih di Kepri yang paling rawan terjadi maladministrasi?
6: Ya, pertama kita coba bagi ketiga ruang lingkup ya. Ada pra-SPMB, artinya sebelum pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan sebagainya, itu ada pra-SPMB, kemudian pelaksanaan SPMB. Nah, kalau pelaksanaan SPMB ini proses pendaftaran, verifikasi, validasi, hingga pengumuman. Dan yang ketiga adalah pasca-SPMB. Pasca-SPMB berarti daftar ulang dan lain sebagainya. Nah, untuk pra-SPMB, kami melihat ada potensi maladministrasi ketika Dinas Pendidikan, terutama penyelenggaranya, yang pertama itu tidak melibatkan stakeholder terkait seperti salah satu contoh pembina dari pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, tidak berkoordinasi dengan mereka, bahkan juga tidak melibatkan stakeholder seperti Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan juga Dinas Sosial. Nah, kenapa dua dinas ini perlu diajak dalam proses SPMB? Karena dalam proses SPMB itu pastinya akan melibatkan mereka, seperti jalur afirmasi, ini akan melibatkan teman-teman dinas sosial, seperti dalam memastikan apakah
3: calon murid tersebut memang masuk dalam kategori afirmasi yang dalam kategori desil 1 sampai desil 4, kategori kurang mampu. Kemudian jalur domisili untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang berdomisili sesuai dengan AK-nya dan titik lokasi yang ditetapkan di mana dia berada. Nah, yang paling utama memang potensi maladministrasi di sini karena tidak melibatkan stakeholder terkait. Penyusunan juknis hanya dilakukan sendiri saja oleh Dinas Pendidikan. Kemudian proses pelaksanaan SPMB ini terkait rata-rata adalah kelalaian. Jadi kelalaian oleh para petugas verifikator dalam melihat dokumen pendaftaran calon murid yang mendaftar. Jadi sebenarnya dia lulus, misalnya dia masuk jalur prestasi, tapi prestasinya nggak dianggap. Padahal sudah sesuai ketentuan, misalnya sudah penyelenggara prestasi itu adalah misalnya kalau olahraga KONI, tapi malah tidak diluluskan oleh panitia. Jadi rata-rata lebih ke kelalaian operator verifikasi.
5: Oke.
3: Okay. Kemudian, nah yang ketiga ini yang paling menjadi maladministrasi, potensi maladministrasi paling terbesar, yaitu pasca SPMB. Ada upaya untuk selain intervensi para oknum, yang kedua ada potensi pungutan sejumlah uang. Nah seharusnya upaya-upaya intervensi itu tidak perlu dilakukan karena ada skema di Permendikdasmen 3 2025 itu adalah skema penyaluran. Nah skema penyaluran ini adalah bagi siswa yang tidak lulus seleksi, artinya misalnya dia mendaftar, kita contoh di Tanjung Pinang, SMA 1 Tanjung Pinang.
5: Ya.
3: Rupanya kuotanya penuh dan yang bersangkutan itu tidak lulus. Nah dari teman-teman di Dinas Pendidikan, penyelenggara SPMB, ada proses penyaluran siswa yang tidak lulus tadi. Jadi mereka bisa disalurkan ke sekolah-sekolah yang masih ada daya tampung. Dan Dinas Pendidikan wajib tegas lakukan proses penyaluran daripada terlibat dalam intervensi tadi.
5: Baik Bang Adi, terima kasih wawancara singkatnya bersama RRI pagi ini Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kiswan.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan proses SPMB 2026 menjamin hak setiap anak mendapat pendidikan berkualitas?
7: Nama saya Yanto dari Labu Singkep, Kabupaten Hingga, Provinsi Kepri. Harapan saya pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ini, tentunya tidak ada lagi istilah zonasi-zonasi, sehingga murid-murid yang ingin masuk ke sekolah yang baru bisa memilih sekolah sesuai dengan keinginan mereka. Terus sistemnya juga tidak dipersulit, memudahkan bagi para murid baru untuk sekolah.
8: Nama saya Joni, saya berharap di SPMB tahun ini tidak ada lagi orang tua terutama yang beranggapan kalau sekolah ini favorit, sekolah itu favorit, seperti itu. Biar sistem yang melihat seperti apa, ada domisili dan segala macamnya ya. Semoga SPMB tahun ini lancar tanpa ada

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar Bank Sampah Induk Pensosmas Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, menerima penghargaan Kalpataru Adia tahun 2026.
1: Pensosmas Tanjung Uban, Kabupaten Bintan menerima penghargaan Kalpataru Adia tahun 2026 dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Penghargaan tersebut dalam kategori pembinaan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Penyerahan penghargaan Kalpataru Adia diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat sempena Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Jakarta pada Kamis siang. Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto mengaku sangat bersyukur atas penghargaan tersebut. Diharapkannya penghargaan menjaga lingkungan yang diraih di tingkat nasional ini, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sampah terus meningkat. Kemudian juga menjadi motivasi bagi penggiat lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kabupaten Bintan, untuk berinovasi mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat.
2: Kesadaran masyarakat semakin tumbuh dan juga penggiat-penggiat lingkungan punya kesempatan yang sama, paling tidak lebih peduli dengan lingkungan, bahwasanya apa yang kita berbuat secara konsisten itu pasti akan ada manfaatnya. Harapan kami ya, mudah-mudahan dengan adanya Kalpataru di Kepri ini kembali, itu nanti baik masyarakat dan pemerintah lebih support lah kepada para penggiat lingkungan.
1: Ketua BSI Pensosmas Bintan Miswanto menjelaskan perjuangan menjaga lingkungan ini dilakukan sejak tahun 2021 yang lalu dengan mendirikan bank sampah ketika wabah COVID-19. Bahkan sejumlah penghargaan diterima yang sebelumnya bank sampah unit tingkat kelurahan Pensosmas Tanjung Uban seperti Galanova Award tingkat Kabupaten Bintan dan di nasional pada tahun 2022 juara keempat untuk lomba bank sampah. Kemudian pada tahun 2025 ditunjuk menjadi BSI yang dibuat dalam surat keputusan SK oleh Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bintan tahun 2025 dan berlanjut di tahun 2026 menerima penghargaan Kalpataru Adia. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Program Kepri Terang telah mendorong peningkatan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
3: Program Kepri Terang merupakan program strategis pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diinisiasi oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Program ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Darwin mengatakan bahwa sejak digulirkan pada tahun 2021, program Kepri Terang telah mendorong peningkatan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Kepulauan Riau, termasuk hingga ke pulau-pulau terluar dan terpencil. Menurutnya, sejak program tersebut dilaksanakan, rasio elektrifikasi di Kepulauan Riau meningkat signifikan dari 93,72% menjadi 99,4%. Selain itu, jumlah pulau yang telah menikmati layanan listrik PLN juga bertambah dari 96 pulau menjadi 155 pulau. Tidak hanya itu, jumlah pulau yang berpenghuni non-PLN yang mendapatkan akses listrik juga terus meningkat.
4: Dengan baseline data 2020, beberapa capaian sudah bisa kita dapatkan. Pertama, rasio elektrifikasi yang semula di 93,72%, sekarang sudah di 99,45%. Kemudian jumlah pulau berlistrik PLN yang semula 96, sekarang sudah 155 pulau. Kemudian jumlah pulau berlistrik non-PLN dari 10 pulau menjadi 85 pulau. Ada juga pulau-pulau yang berpenghuni belum berlistrik, semula 118, sekarang tinggal 34 saja. Dari sisi sistem PLN juga sudah meningkat. Dari dulu 73, sekarang sudah jadi 114 subsistem yang beroperasi 24 jam, meningkat dari 30 ke 51 sistem. Kemudian yang beroperasi 14 jam, di 63 karena tadi banyak meningkat ke 24 jam, yang 7 jam sudah tidak ada lagi.
3: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kepri, M. Darwin mengatakan, program Kepri Terang merupakan upaya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan seluruh masyarakat di wilayah Kepri dapat menikmati akses listrik yang memadai. Sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan program tersebut, pemerintah Provinsi Kepri juga telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan PLN guna memperkuat kerjasama dalam penyediaan dan pemerataan layanan kelistrikan hingga ke seluruh daerah di Kepulauan Riau. Reporter Fidewati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK perangkat daerah yang saat ini tengah memasuki tahap pembahasan bersama Pemprov Kepulauan Riau.
5: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK perangkat daerah. Saat ini, sejumlah rancangan organisasi tersebut telah memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan, pembahasan awal difokuskan pada 4 organisasi perangkat daerah. Menurutnya, koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan agar proses pembahasan dapat segera diselesaikan. Zul Hidayat menjelaskan, setiap produk hukum daerah harus melalui mekanisme pembahasan bersama Pemprov Kepri serta harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga, percepatan penyelesaian SOTK juga bergantung pada jadwal dan ketersediaan waktu pihak terkait.
6: 4 dari beberapa belas ya, SOTK itu sudah masuk ke pemerintah Provinsi Kepri. Saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Sekda Pemerintah Provinsi Kepri untuk 4 itu mudah-mudahan dapat segera dibahas.
5: Zul Hidayat menyebutkan bahwa optimis 4 rancangan produk hukum tersebut dapat rampung pada Juni 2026. Namun, penerapan struktur baru belum dapat dilakukan sebelum seluruh penataan organisasi perangkat daerah selesai secara menyeluruh. Ia berharap proses pembahasan dan finalisasi SOTK seluruh OPD dapat berlangsung lancar, sehingga tata kelola pemerintah di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang semakin efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus mendorong pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikasi halal. Selain menjadi kewajiban yang berlaku mulai Oktober 2026, sertifikat halal juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.
7: Proses sertifikasi halal kini menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Kebijakan wajib sertifikat halal yang akan diberlakukan pada Oktober 2026 menuntut pelaku usaha untuk segera mengurus legalitas produknya. Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Tanjung Pinang, Vini Triangriani, menjelaskan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal saat ini semakin mudah dan terjangkau. Bahkan tersedia program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro. Menurutnya, tahapan pertama yang harus dilakukan pelaku usaha adalah mendaftarkan produknya melalui sistem online yang telah disediakan pemerintah. Setelah itu, pelaku usaha akan melalui proses pemeriksaan dokumen, pendampingan, hingga verifikasi bahan dan proses produksi. Oleh karena itu, Vini mengatakan setelah seluruh tahapan dilalui dan dinyatakan memenuhi syarat, maka sertifikat halal akan diterbitkan oleh lembaga terkait. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan ketentuan syariat.
8: Namun perlu diingat, program ini hanya untuk usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu seperti menggunakan bahan yang tidak berbahaya dan sudah jelas kehalalannya, kemudian proses produksi dan peralatan yang digunakan ialah sederhana, tidak terkontaminasi najis atau bahan tidak halal, serta produk yang diajukan berupa barang dan tidak beresiko.
7: Pengawas Jaminan Produk Halal Kota Tanjung Pinang, Vini Triangriani, juga mengingatkan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini bukan sekedar regulasi, tetapi juga peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya sertifikat halal, produk UMKM akan lebih dipercaya dan memiliki daya saing lebih tinggi, baik di pasar lokal maupun nasional. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Bintan Inti Sukses dinilai mampu menaikkan ekuitas di dalam 2 tahun 4 bulan, meski sempat mengalami kerugian di awal tahun 2024 lalu.
1: PT Bintan Inti Sukses BIS milik Perseroan Daerah Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Bintan terus berupaya meningkatkan keuntungan pada tahun 2027 mendatang. Karena pada Januari 2024 yang lalu, kondisinya sempat merugi dengan nilai sebesar 5 miliar rupiah. Namun dalam 2 tahun terakhir ini, mampu menaikkan ekuitas menjadi 19,1 miliar rupiah. Menurut Direktur PT BIS Muhammad Rofiq, awalnya ekuitas sebesar 13,7 miliar rupiah, saat ini menjadi 19,1 miliar rupiah. Karena ditambah laba bersih 5,39 miliar rupiah yang dihasilkan dalam 2 tahun 4 bulan. Apabila dikurangkan dengan modal awal sebesar 18,7 miliar rupiah, saat ini mencatat untung 390 juta rupiah. Dengan demikian, pada tahun 2027 mendatang, PT BIS BUMD Bintan berharap dapat menyumbang pendapatan asli daerah PAD berupa dividen 1,2 miliar rupiah. Upaya tersebut merupakan hasil kerja keras karyawan bersama dukungan pemegang saham di Kabupaten Bintan.
9: Kemampuan merubah dari posisi merugi 5 miliar menjadi saat ini untung dalam 390 juta sampai dengan bulan Mei berkat dukungan pemegang saham atas kekompakan tim dari PT Bintan Inti Sukses Persirida BUMD Kabupaten Bintan.
1: Direktur PT BIS Muhammad Rofiq menjelaskan pada tahun 2024 berhasil mencetak laba bersih 2,3 miliar rupiah yang diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono dengan opini wajar. Selanjutnya tahun 2025 laba bersihnya sebesar 2,48 miliar rupiah yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Abdurrahman Hasan Saripu dan Darmawan dengan opini wajar. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan langkah penanganan terhadap rumah warga di Kampung Panglong, Desa Prakit yang terdampak abrasi, mulai dari perbaikan sementara hingga rencana relokasi.
10: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim melakukan penanganan terhadap rumah warga di Kampung Panglong, Desa Brakit yang mengalami kerusakan akibat abrasi. Kepala Disperkim Bintan Muhammad Irzan mengatakan pihaknya bersama tim terkait telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi rumah warga yang terdampak. Selain pendataan kerusakan, tim juga melakukan wawancara dengan pemilik rumah untuk mengetahui kebutuhan penanganan. Irzan menyebut hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar pengajuan penanganan melalui proses penganggaran berikutnya. Menurutnya kondisi di Kampung Panglong bukan pertama kali terjadi, sehingga pemerintah mulai mendorong solusi jangka panjang melalui rencana relokasi warga ke lokasi yang lebih aman.
11: Telah melakukan tinjauan terhadap kondisi rumah yang rubuh di Kampung Panglong, Desa Brakit. Langkah cepatnya adalah kita bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain melakukan inventarisasi terhadap kerusakan bangunan yang ada, dan juga kita melakukan interview terhadap pemilik rumah, dalam hal ini mantan Bu RT yang rumahnya dalam kondisi rubuh.
10: Irzan lebih lanjut menjelaskan, berdasarkan kajian sementara bersama pemerintah, kecamatan, dan BPBD Bintan, kebutuhan anggaran relokasi diperkirakan mencapai sekitar 15 miliar rupiah berdasarkan perhitungan tahun 2025. Sambil menunggu proses relokasi, Disperkim Bintan juga akan melakukan langkah sementara berupa penguatan struktur rumah warga yang masih berisiko mengalami kerusakan lebih parah. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMP Negeri 4 Tanjung Pinang siap melaksanakan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Bank Sampah Induk Pensosmas Tanjung Uban menerima penghargaan Kalpataru Adia tahun 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kali ini kita akan mendengarkan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG Tanjung Pinang. Dan Liza sudah tersambung dengan yang paling ganteng di BMKG katanya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Lah iya kan, yang paling ganteng di BMKG katanya. Benar kan? Mas Robi, bagaimana kabar Mas? Mas jaga salah tingkah gitu lah Mas. Aduh, salah tingkah jadinya. Sehat Mas?
2: Alhamdulillah.
1: Harusnya makin seger gitu kalau sudah dapat predikat yang paling ganteng ya kan? Mas. Fokus, Mas. Okay, iya. Ini waktunya kita menyampaikan bagaimana perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, Mas. Silakan sampaikan informasinya.
2: Iya, baik kali ya. Terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, pada kesempatan pagi ini izinkan kami untuk menyampaikan update perkembangan perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan untuk kondisi cuaca pada hari ini, kami perakirakan di pagi hari kondisi akan cerah hingga berawan, kemudian di menjelang siang hari berawan dan ada peluang atau potensi untuk terjadinya turunnya hujan dengan intensitas ringan, namun sifatnya juga masih lokal atau tidak merata yang dapat disertai dengan petir atau kilat. Malam hari dan dini hari kami perakirakan kondisi secara umum akan berawan. Sementara itu, angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Udara terpantau berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 65 hingga 94%. Informasi selanjutnya terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian kali ini kondisi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Baik, aman ya Mas, pulang ya Mas ya.
2: Insya Allah aman Kak.
1: Fokus ya, terima kasih banyak informasi ya Mas Robi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Liza, terima kasih banyak Kak, selamat pagi.
0: Tanjung Pinang Pagi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar dimana saja berada, kami informasikan terlebih dahulu untuk Anda hari ini kita ada dialog ya, dan topiknya adalah SPMB 2026 menjamin hak setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas. SPMB 2026 menjamin hak setiap anak mendapatkan pendidikan berkualitas. Nanti akan hadir dua orang narasumber, ada Inderi Zamar SAG, Kasih Peserta Didik dan Pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, ada juga Bambang Kusnadi Eskom, Kasih Sarpras SD, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Dan untuk opini, Anda juga bisa menyampaikan opini Anda, harapan Anda terkait dengan SPMB ya pendengar, yaitu tentang sistem penerimaan murid baru 2026. Tapi nanti ya setelah warta berita. Sekarang seperti biasa kami sudah buka dalam telepon dan juga WhatsApp untuk Anda memberikan informasi.

0: Kalah ya kalau Australia, tapi permainannya oke lah gitu.
1: Kalau Piala Dunia, kalau Piala Dunia milih siapa malam tadi? Dini hari tadi?
0: Awas, saya tetap Argentina.
1: Oh, nggak ngikutin malam tadi
0: Argentina.
1: Ya? Oke, okay, baik.
0: Iya.
1: Oke, okay, silakan Pak Yanto, apa informasinya?
0: Kemarin saya sudah kasih catatan buat besok atau Perkim Kota Tanjung Pinang. Tanggal 4 sudah menyala Sungai Pulai.
1: Okay.
0: Ternyata ada hujan kemarin siang dan semalam, ya. Itu sudah 5 yang mati, Mbak Liza.
1: Oke.
0: Okay. Sudah 5 yang mati, artinya sekarang tanggal berapa sih, nggak tahu, mungkin
1: tanggal
0: sekitar 8 hari ya atau 8 atau 9 hari lah yang hidup lampu tersebut. Jadi 5 titik yang sudah mati ini, dan bahkan yang akan menyusul lagi. Yang biasa kan nionya ada 3, yang 2 yang hidup, 1 yang belum mati. Nanti entar lagi mati lagi itu.
1: Okay.
0: Ternyata yang dibeli itu kemarin mungkin ya seperti yang dulu-dulu aja lagi. Ya faktanya ada hujan berapa hari ini mati kan. 5 titik yang mati pas dekat tubuh patung Seribu Morangai ke atas itu juga mati. Ya dekat tanjakan burung itu juga mati, Mbak Liza. Sampai dekat batu 13 itu mati. Saya tetap pemerhati lampu ya. Jadi tanggal 4 sampai tanggal sekarang ini sudah mati 5, Bapak. Cek kebenaran ini. Saya tetap akan memberitahu kepada di Kota Tanjung Pinang atau Perkim. Itu aja, Mbak Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto di Simpang Gorindo, terima kasih informasinya ya. Untuk kata juga yang mungkin tidak mengikuti pembukaan dan juga pertandingan pertama untuk Piala Dunia yang dimulai tadi dini hari ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya, pendengar. Liza juga gak nonton karena udah tidur ya, karena masuk subuh ya. Tapi Anda jangan ketinggalan dengan informasi-informasi update-nya. Bisa Anda baca di rri.co.id ya, pendengar. Nah, ini Liza nyontek nih dari rri.co.id. Malam tadi Meksiko lawan Afrika Selatan, Meksiko yang menang 2-0 ya. Nah, untuk Anda juga yang mau kali ini memberikan informasi seputar Piala Dunia, bagaimana boleh juga ya, atau informasi lainnya seputar pelayanan publik, boleh, karena hari ini tidak ada Halo RRI ya, pendengar. Karena nanti jam 9 kita akan mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Korsel dan juga Ceko ya, jam 9, jadi tidak ada Halo RRI hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Liza.
1: Pagi, Bapak. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak Sony.
2: Informasi saya pagi hari ini tentang antara harapan dan kenyataan. Memang masyarakat itu ingin mendapatkan sesuatu yang berkualitas gitu kan, baik pelayanan, pendidikan, termasuk baru Pak Yanto bilang tadi lampu. Tapi di sisi lain informasi-informasinya seperti Bu Liza bilang tadi, masyarakat akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Itu kan judulnya kan?
1: Topik untuk dialog nanti?
2: Ya, tapi kenyataannya anak-anak sekarang ini ingin mendapatkan pendidikan berkualitas yang baru tes-tes sekarang ini banyak tak lulus. Nah, jadi di situ kan ada semacam kesenjangan gitu kan. Antara harapan itu seperti yang disampaikan itu tidak terwujud gitu, Mbak Liza.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini ada apa, Mbak Liza? Jadi janganlah kalau istilahnya antara yang diomongkan dengan yang dilakukan itu artinya terwujud gitu, Mbak Liza. Jadi kesian masyarakat kita ini hanya dikasih harapan-harapan manis. Itulah contohnya anak-anak sekarang ini tes apa tuh yang baru-baru ini banyak tak lulus, dia mau ambil itu. Jadinya jadi pikiran. Nah, ini tolonglah dipikirkan dinas pendidikan. Dinas pendidikan tolong jangan membuat anak-anak murid kita ini

0: tolong dipikirkan, jangan hanya judulnya saja, tapi buktinya tidak ada. Kasihan masyarakat kita ini hanya dikasih harapan-harapan aja. Banyak yang kata, yang lain-lain pun bukan bidang itu aja, tapi kalau bisa tolonglah antara diomongkan itu dengan kenyataannya linier gitu maksudnya.
1: Oke.
0: Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di belakang Pak Sony. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riza Andriani.
1: Pagi.
2: Salam sehat selalu Mbak Riza ya.
1: Siap, amin.
2: Tetap semangat.
1: Ya.
2: Selamat menjalankan tugas negara.
1: Siap.
2: Semoga berkah selalu Mbak Riza.
1: Amin. Ada informasi apa nih Bapak?
2: Saya informasinya seperti nggak ada Mbak Riza. Cuma saya mengapresiasi. Malam tadi sepertinya RR itu sampai lewat jam 12 sampai tengah malam ya.
1: Kami akan menyiarkan, tapi nggak semua sih. Tapi ada banyak yang akan kami siarkan Piala Dunianya. Termasuk hari ini nanti jam 9 ada lagi Bapak.
2: Iya, Korea Selatan ya. Semoga saja Korea mewakili Asia bisa mendapatkan nilai terbaik. Pastinya menang ya Mbak Riza ya.
1: Oh gitu, pilih Korea ya. Baik.
2: Apa apresiasi kepada tuan rumah Meksiko malam tadi ya, menang 2-0 ya atas Afrika Selatan Mbak Riza ya.
1: Iya.
2: Karena kita pelaksana Piala Dunia ini dilaksanakan di tiga negara kalau nggak salah saya.
1: Iya benar ya. Sekali Bapak.
2: Afrika Selatan, Meksiko, Amerika dan satu lagi mana ya Mbak Liza ya?
1: Kanada seingat saya.
2: Iya ya, betul Kanada benar sekali Mbak Liza. Semoga saja Piala Dunia tahun ini masing-masing bisa menyaksikan dengan seksama Mbak Liza ya.
1: Yeah.
2: Jadi pertanyaan saya di lapangan RRI apakah ada membuat layar apa nonton bareng Mbak Liza?
1: Nah itu belum tahu Bapak. Yang jelas operator operator kami bakal standby dini hari, tapi kalau rame-ramenya nah itu belum tahu Bapak. Tunggu informasi dari Bapak Kepsta kita.
2: Jadi kalau memang kan kita Piala Dunia ini kan di tengah malam lewat dini hari permainannya Mbak Liza ya.
1: Iya, tapi benar,
2: hari
1: Bapak.
2: Ini agak siang Korea ya mainnya agak
1: jam
2: siang.
1: 9.
2: Jam 9. Semoga saja Korea jadi pemenangnya nanti lawan yang pembukaan pertama nih, putaran
1: gitu
2: pertama
1: ya?
2: Nih Mbak ya.
1: Baik.
2: Terus yang keduanya Mbak Liza. Kita ini kan tidak lama lagi akan menghadapi libur sekolah Mbak Liza ya. Sebentar lagi sampai Juli kalau nggak salah ini libur lama nih.
1: Benar.
2: Cuma tak kala libur sekolah nih hendaknya di Kepulauan Riau nih armada kapal untuk standby melayani anak-anak yang ingin berliburan Mbak Liza. Tapi saya sudah membaca di armada salah satu armada PLNI yang melayari Kepulauan Riau nih, salah satu Bukit Raya itu akan melaksanakan docking tahunan Mbak Liza. Kurang lebih satu bulan yang saya baca itu sampai tanggal 27 Juli nanti. Jadi ini kan kalau memang mau melaksanakan docking, sendaknya dari pihak-pihak tertentu mungkin selesai liburan anak sekolah lah Mbak Liza. Karena kan tidak menutup kemungkinan tak kala liburan sekolah ini kan banyak yang berlibur keluar kota ataupun ke balik kampung ya Mbak Liza ya. Jadi semoga saja ini jadi atensi, mungkin kalau memang ini ada melaksanakan docking tahunan, hendaknya ada kapal pengganti. Jadi tidak tertutup kemungkinan mereka yang ingin berlibur tidak bisa melaksanakan liburan itu Mbak Iza.
1: Okay.
2: Sepertinya itu aja Mbak Iza.
1: Baik Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir ya. Di belakang Pak Abdul Qadir masih kami nantikan telepon dan juga WhatsApp Anda untuk menyampaikan informasi di pagi hari ini pendengar. Dan untuk yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, di luaran sana seperti biasa ramai sekali, masih berlaku one way. Nanti juga kita akan sampaikan informasi lalu lintas untuk Anda ya setelah warta berita nih. Pak polisinya sudah standby nih ya, Bapak Brigadir Varian nanti akan menyampaikan situasi lalu lintas untuk pagi hari ini setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta.
3: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tanjung Pinang Pagi Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, Pro 3 RRI siap mengawal setiap pertandingan Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung sejak pembukaan hingga nanti final bulan Juli, pendengar. Ada sebanyak 12 reporter serta 6 penyiar yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan siaran tersebut. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI yaitu Yuliana Martadoki mengatakan tim Pro 3 RRI telah menyusun pola siaran mengikuti jadwal pertandingan dan siaran akan berlangsung sejak dini hari hingga malam hari selama turnamen berlangsung. Dan juga siaran ini akan dirilis juga Pro 1 seluruh Indonesia, pendengar. Walaupun tidak semua pertandingan ya, ada beberapa yang tidak bisa disiarkan, namun banyak juga ya akan kami siarkan untuk Anda. Antara lain hari ini nanti jam 9 Korea Selatan versus Ceko, kemudian besok juga ya Sabtu dini hari pukul 2 ada Kanada ya versus Bosnia Herzegovina. Nah, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi masih kami terima di line telepon dan juga WhatsApp. Kalau opini nanti setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, Anda bisa menyampaikan opini terkait dengan sistem penerimaan murid baru SPMB. Ini pada orang tua mungkin lagi pada sibuk gitu ya, lagi pada pusing juga mungkin ya. Nanti bisa ikutan menyampaikan opini dan harapan Anda ya setelah warta berita. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Liza.
1: Pagi Bu Erna. Ya, apa silakan Ibu.
4: Pada pagi hari ini.
1: Alhamdulillah Ibu. Ibu nonton bola enggak Ibu?
4: Ya.
1: Ibu nonton bola enggak?
4: Saya enggak suka nonton-nonton tengah malam itu.
1: Oh iya, enggak apa-apa Ibu.
4: Ini enggak bisa tidur saya.
1: Iya Ibu, enggak apa-apa.
4: Jadi kalau masih jam 7 sampai jam 10 masih kuat juga.
1: Oh iya.
4: Tapi kalau jam 2 itu.
1: Iya jam 2. Baik Ibu.
4: Nanti itu pusing kepalanya.
1: Iya Ibu, gak apa-apa. Kesehatan nomor 1 Ibu. Masih ada ya, pertandingan
4: kan
1: di jam lain.
4: Ada juga itu pemberitahuannya itu kan.
1: Iya benar. Siap, silakan Ibu.
4: Jadi saya pada pagi hari ini memberitahukan bahwa anak-anak kami yang di SD 01 Tanjung Pinang Timur ini sudah beberapa hari ini tidak ada MBG-nya, Liza.
1: Oke.
4: Kita ingin juga mengetahui apa sebab tidak ada lagi MBG.
1: SD berapa tadi, Bu? Maaf, SD berapa?
4: 01 Tanjung Pinang Timur.
1: 1 Tanjung Pinang Timur, oke.
4: Mungkin sebelahnya tuh ada juga tuh 05 Tanjung Pinang Timur. Sama juga mungkin, Liza.
1: Oke.
4: Sebelah-sebelah aja. Jadi, kita tanda tanya apa sebab tidak ada lagi MBG. Nah, dari awal-awal kita kan sudah memberitahukan bahwa MBG itu tidak mempunyai manfaat yang besar untuk anak-anak murid. Buktinya anak-anak kita yang menengah ke atas ini kebanyakan tidak mau makan itu, Liza. Sekali mereka kalau memang dia selera baru makan. Kalau enggak. Tapi saya selalu nanya sama cucu saya nih, masa apa nak? Makan apa hari ini? Gak enak lah, asiknya enak aja sebelah. Apa tuh yang gak enak itu? Bawalah nak ke rumah. Apa yang gak enak itu? Nah gitu kan. Nah, jadi kita nih merasa bahwa kalau saya sih MBG itu untuk sementara memang bagus di stop dulu atau diberhentikan dulu karena terlalu banyak uang negara yang tersita di situ. Sehingga kita ini masyarakat bisa dengan adanya MBG ini terus terang aja Ibu Erna lah merasakan harga barang-barang sudah makin naik aja terus. Karena coba pikirkan seluruh sekolah mulai dari TK, PAUD sampai ke SMA itu berapa banyak yang kita pergunakan uang negara ini untuk MBG. Nah, jadi memang kurang bagus lah rasanya ya. Coba diberhentikan, memang bagus juga diberhentikan untuk sementara waktu karena kita harus menghitung-hitung kembali. Kalau lebih bagus, anak-anak yang betul-betul tidak mampu itu yang dikasih. Anak-anak yang menengah ke atas jangan dikasih lah.
1: Okay.
4: Kasihan mereka. Mereka cuma buang-buang aja, Liza. Hmm. Kan berapa pernah bilang, itu di SMA, SMP itu, telur rebus itu disampakkan aja ke dalam, apa namanya nih, tong sampah. Pernah tuh ke tetangga Bu Ena dapat sisa-sisa MBG. Kau lihat, ya Allah, telurnya masih bagus loh tuh. Kenapa nggak diambil tuh, Dek? Kak Erna ini udah campur-campur kayak gitu, anulah katanya, jijik lah katanya.
1: Okay.
4: Pahunya masih utuh, belum yang lain-lain lagi sayur-sayurannya. Hmm. Jadi saya rasa memang mubazir, kalau memang perlu diadakan juga, diselisihlah kembali.
1: Baik.
4: Bagaimana caranya supaya makanan bergizi untuk masyarakat ini betul-betul bermanfaat. Tapi kalau saya menengah ke atas itu, gak usah dikasih lah Liza.
1: Okay.
4: Karena mereka sudah dari rumah tuh ada yang bawa nasi juga, ada yang sarapan juga, ada yang bawa makanan juga. Insya Allah lah.
1: Okay.
4: Mereka tidak kelaparan sampai jam 1 siang gitu.
1: Yeah.
4: Hanya itu aja Liza.
1: Ya Ibu, terima kasih.
4: Mudah-mudahan pemerintah kita ini banyak memikirkan masyarakat yang sekarang ekonominya sudah mulai makin menurun.
1: Baik.
4: Apalagi dengan adanya kenaikan BBM saat ini.
1: Okay.
4: Terima kasih Liza.
1: Iya Ibu, sama-sama.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna yang ada di kilometer 5. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi di pagi hari ini. Nanti kami tunggu ya untuk Anda menyampaikan opini Anda, harapan Anda terkait dengan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru. Namun sekarang kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.